0: melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
0: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
5: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program, dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel

0: berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Voxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
5: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005, bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler, penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi,
4: dan pendengar, terkait pemindahan haji khusus itu, menurut Tuti, dilakukan pemerintah tahun ini. Kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istitut hak kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
6: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
7: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada

0: yang memang mengharuskan bahwa jamaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
1: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di debarkasi Jakarta-Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Sumena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya, Robi Angga. Robi.
3: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Barkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Barkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal, kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
4: Setelah mendarat, kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
3: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
6: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
7: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
6: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
8: Our energy systems have been reshaped.
9: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
8: Affordability and security.
6: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
10: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
6: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
2: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ada Krisyo featuring Peter Pan dengan Menunggumu, pendengar ya. Saya juga pastinya menanti Anda dan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 11 siang. Dan hari ini 6 Juni ya, diperingati untuk hari lahirnya Bung Karno, yakni presiden pertama Indonesia. Insinyur Soekarno, pahlawan nasional Indonesia yang juga sekaligus presiden pertama Republik Indonesia. Kita tahu perjuangan dan jasanya untuk bangsa ini tidak terhitung jumlahnya, bahkan juga kehebatannya yang terkenal tidak hanya di dalam negeri tapi juga hingga ke luar negeri, pendengar ya. Dan sosok Soekarno sendiri memang memiliki tempat tersendiri di masyarakat kita. Dan Soekarno lahir ya, tepatnya 6 Juni di tahun sekitar tahun 1901, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur, pendengar ya.

Nama kecilnya adalah Kusno ya, kalau nama panggilan Bung Karno. Nah, beliau memiliki putra mulai dari Guntur, ada Megawati, Rahmawati, Sukmawati, Guruh ya. Ada juga Taufan, Bayu dan juga Kartika. Sedangkan istri Soekarno sendiri ada beberapa juga pendengar, ada Fatmawati, ada Hartini, ada Ratnasari Dewi, Kartini Manopo, Haryati, kemudian ada juga Heldi Jafar.

Beliau menempuh pendidikan di HIS Surabaya, kemudian juga ada HBS dan ada juga Teknis Hook School di Bandung kala itu. Meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta, pendengar. Kita tahu Bung Karno sendiri merupakan anak pasangan dari Raden Sukemi Sosro Diharjo dan juga Ida Ayu Nyoman Rai, pendengar. Bersama Muhammad Hatta, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dan sehari setelahnya, atau tepatnya 18 Agustus, Soekarno ya membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang mana juga menetapkan Soekarno sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia dan juga Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Pertama saat itu. Bung Karno menjabat sebagai Presiden Indonesia hingga tahun 1967 atau tepatnya pada 12 Maret 1967 beliau mengakhiri masa jabatannya. Kemudian pada 21 Juni 1970 ini Soekarno wafat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, dan meski sempat berkeinginan ya untuk dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor, kemudian pemerintah menetapkan Kota Blitar Jawa Timur sebagai lokasi pemakamannya, dan ini tertuang pada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1970, pendengar.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Cinta. Ya, pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Madiun menghimbau jemaah haji dan juga keluarga untuk mematuhi sejumlah ketentuan menjelang kepulangan dari Tanah Suci. Jadi himbauan tersebut disampaikan ya agar proses pemulangan dapat berjalan lancar hingga jemaah tiba kembali di Kabupaten Madiun pada 7 Juni mendatang atau besok. Kepala Kemenhaj Kabupaten Madiun Bisri Mustafa meminta jemaah untuk menjaga kesehatan dan juga disiplin selama perjalanan pulang dan juga mengingatkan agar jemaah mematuhi ketentuan terkait barang bawaan yang berlaku selama penerbangan. Karena ya ini jemaah contohnya tidak diperbolehkan seperti membawa air zam-zam di dalam koper ataupun membawa barang-barang yang tidak sesuai ketentuan karena juga dapat menghambat proses kepulangan. Informasi berikutnya, proses pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di Kota Madiun ini juga mendapat perhatian langsung dari Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa kemarin. Jadi orang nomor satu di Pemprov Jatim ini meninjau langsung tahapan penerimaan siswa di SMK Negeri 1 Madiun dan juga di SMA Negeri 4 Kota Madiun. Jadi dalam kunjungan tersebut ya, Kofifah memastikan juga bahwa pelaksanaan SPMB berjalan dengan lancar dan juga tertib. Bahkan menurut seluruh proses ini juga telah diatur secara terukur dengan pembatasan jumlah layanan setiap hari untuk menghindari penumpukan peserta didik pendengar.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Selasa pagi pendengar, kami hadirkan info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Forum Masyarakat Indonesia Emas menilai persoalan guru honorer tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengangkatan pegawai. Permasalahan tersebut dinilai berkaitan erat dengan tata kelola guru nasional yang memerlukan reformasi menyeluruh. Pengamat pendidikan Formas Indra Karisimiaji mengatakan persoalan guru honorer merupakan bagian dari masalah besar dalam sistem pendidikan nasional. Menurutnya, distribusi dan pengelolaan guru selama ini belum berjalan optimal. Informasi berikutnya, saudara, peredaran kosmetik ilegal di Indonesia didominasi melalui jalur perdagangan daring. Produk kosmetik impor tidak memenuhi standar keamanan dan belum memiliki izin edar dapat dengan mudah masuk ke pasar domestik melalui berbagai platform online. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM Taruna Ikrar, mengatakan mayoritas temuan kosmetik ilegal berasal dari aktivitas perdagangan daring, sedangkan sisanya sekitar 20-30% ditemukan melalui jalur distribusi offline. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Ya, pendengar, pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN atau Bappenas ini bersama dengan Global Green Crowd Institute yang mana meresmikan program kemitraan Green Indonesia Future Initiative di Jakarta kemarin Kamis ya, dan ini tentunya menandai bahwa ada fase baru kemitraan strategis Indonesia dan juga GGI dalam mempercepat implementasi ekonomi hijau melalui penguatan kebijakan, kemudian pengembangan proyek dan juga mobilisasi investasi. Karena konsep ekonomi hijau saat ini juga dinilai tidak lagi sekedar menjadi tuntutan regulasi ya atau aturan saja, tapi juga berkembang bahasanya menjadi kebutuhan dunia usaha dan juga masyarakat. Karena ekonomi hijau sendiri, pendengar ya, dibangun di atas tiga pilar utama, yakni lingkungan, kesejahteraan, dan juga masyarakat itu sendiri.

Selain itu, ya terkait dengan ekonomi hijau, ada pengusaha dan juga pemegang saham utama Grup Saratoga Sandiaga Salahuddin Uno yang berencana menanamkan investasi, tepatnya di PT Mutu Agung Lestari TBK, untuk memperkuat fokus bisnis pada sektor ekonomi hijau. Nah, Presiden Direktur PT Mutu Agung Lestari TBK, Arifin Lambage, juga mengatakan bahwa kedua pihak ini memiliki pandangan serupa terkait pentingnya keberlanjutan sebagai pondasi pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Ekonomi hijau ya, tadi tentunya tidak hanya tuntutan aturan saja, tapi juga berkembang terkait dengan kebutuhan dunia usaha saat ini. Jadi dengan adanya pandangan yang sama, nantinya akan membuka peluang pengembangan bisnis yang lebih luas di sektor yang lebih berkelanjutan. Dari Citra Scholastika, dengan alasan terbesar pendengar, saya hadirkan satu lagu dari Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan Kau.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Pendengar, sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Ponorogo sementara ini berhenti beroperasi. Bukan karena disuspend oleh Badan Gizi Nasional BGN, tapi adanya keterlambatan pencairan dana operasional. Koordinator wilayah SPPG Ponorogo, Sheila Amanda, ini membenarkan hal tersebut dan bahkan hingga saat ini setidaknya ada 21 dapur SPPG di Bumi Reog yang berhenti sementara sembari menunggu pencairan dana melalui virtual account. 21 dapur SPPG yang melaporkan berhenti beroperasi sementara, diantaranya ada SPPG Ngunut dan Polorejo di Kecamatan Babadan, serta nyaris seluruh dapur SPPG di wilayah Kecamatan Badegan, pendengar. Dan bahkan, Sheila juga memperkirakan pekan depan 21 SPPG juga akan kembali beroperasi, sehingga bisa memberikan pelayanan kepada penerima manfaat. Karena jumlah dapur SPPG di Ponorogo saat ini ada 85 titik yang tersebar di 21 kecamatan.

Ya, masih bersama saya Prita Audia di Madiun pagi ini di menit ke-31 pendengar ya. Satu lagu milik Raisa featuring Yofi dengan Mantan Terindah menemani kita pagi hari ini. Anggota Komisi 10 DPR RI M. Nur Purnama Sidi menegaskan terkait guru harus ditempatkan sebagai pusat seluruh kebijakan pendidikan nasional. Menurut Nur ya, bahwasannya penyelesaian persoalan guru honorer menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Jadi guru juga menjadi elemen utama dalam menentukan keberhasilan pendidikan nasional. Karena itu perhatian terhadap kesejahteraan dan kepastian status guru harus menjadi prioritas pemerintah. Meski hatiku ia juga menilai terkait persoalan guru honorer yang tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administrasi kepegawaian saja, tapi guru honorer juga bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, apalagi untuk daerah yang masih kekurangan tenaga pendidikan.

0: Pesanan ini berapa, Bu?
1: Oh, 25.000 saja, Mas.
0: Boleh tidak kalau 20.000 saja?
1: Oh, ya sudah, Mas. Nggak apa-apa. Sebagai penglaris, karena seharian belum laku.
0: Ya, ini uangnya, Bu.
1: Aduh, uang kecil aja, Mas. Saya tidak ada kembalian kalau 100.000.
0: Sudah, bawa saja kembaliannya, Bu.
1: Wah, terima kasih ya, Mas. Terima kasih.
2: Kenapa sih kamu nawar barang? Setelah dibolehin, malah diberi uang lebih. Aneh.
0: Seharian ini bikin emosi. Banyak kerjaan, bos marah-marah, terus pulang kena macet. Dengan melihat ibu tadi senang dan bersyukur, kebahagiaan itu jadi nular kepadaku.
2: Oh, pantes. Seharian tadi gak ada senyum. Berarti sekarang suasana hati kamu udah berubah jadi lebih baik, kan? Ayo,

gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Ke informasi terakhir di segmen kali ini, pendengar, terkait kenaikan harga cabai rawit dan bawang merah yang menjadi pemicu utama inflasi Kota Madiun pada Mei 2026. Dua komoditas hortikultura ini mendorong inflasi bulanan atau mantuman hingga mencapai 0,35%. Pemkot Madiun pun juga bergerak cepat ya, menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga pangan dan juga mencegah agar gejolak harga tidak berlanjut dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Seda Kota Madiun, Danang Novianto, mengatakan, pendengar, bahwa memang lonjakan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan apalagi menjelang hari raya Idul Adha dan juga menurunnya produksi di sejumlah daerah akibat faktor cuaca.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran SE berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah Pemda untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, segmen di Madiun pagi ini, di segmen terakhir ya, kami akan hadirkan Taman Putra bersama dengan TKI GTKI Kecamatan Kare Kabupaten Madiun untuk edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Untuk itu, selamat mendengarkan.
2: Halo adik-adik, sesaat lagi saatnya kita hadirkan siaran Taman Putra Pro 1 RRI Madiun. Yuk dengerin cerita seru, lagu-lagu lucu, dan banyak permainan. Duduk manis ya adik-adik, kita mulai acaranya sekarang.
3: Selamat pagi ayah bunda dan adik-adik pendengar setia RRI Madiun dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senangnya hari ini ya kita bisa menyapa kembali pendengar semua di acara favorit kita Taman Putra dengan tema Tanah Airku Indonesia bersama TK dari Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.
3: Tepuk tangan semuanya anak-anak. Betul sekali, hari ini seru banget ya anak-anak ya, karena kita bisa mewakili dari TK Kecamatan Kare. Saya dari TK PKK Tunas Muda, Budiva.
4: Dan saya Isnati dari TK Tunas Harapan.
3: Dan kita juga ditemani oleh Bu Naning. Halo. Dan di sebelah sana juga ditemani oleh Bu Intan. Di belakang sana juga ada Bu Putri. Sudah siap seru-seruan bareng di studio RRI Madiun?
5: Siap!
4: Anak-anak yang di rumah jangan sampai ketinggalan ya. Nanti bakal nyanyi bareng, bersyair bareng, hafalan, dengerin cerita seru, dan belajar banyak hal baru.
3: Iyo, anak-anak yang mau ikutan nyapa kita atau kirim-kirim salam buat teman-teman atau ibu guru, bisa ikutan interaksi di telepon RRI Madiun ya. Pastikan anak-anak tetap mendengarkan siaran ini di frekuensi RRI Madiun. Selamat mendengarkan. Masih semangat?
5: Semangat, semangat, semangat.
3: Semangat pagi.
5: Pagi, pagi, pagi.
3: TK Kecamatan Kare.
5: Maju semangat, yes.
3: Good morning everybody, how are you?

0: Good morning everybody, how are you?
1: I'm fine.
0: Masih semangat anak-anak?
1: Masih.
0: Bisa dilanjut?
1: Bisa.
0: Kita awali acara dengan berdoa. Coba sikapnya berdoa anak-anak. Tangannya diangkat.

0: ربي زدني يما وارزقني فهما يا الله tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik dan bermanfaat.
1: Amin. Sekali masih semangat anak-anak. Deka Kecamat dan Karek
2: maju semangat, yes!
1: Sudah syair Pancasila dulu sayang ya. Syair Pancasila.
2: Satu, dua.

0: Masih semangat anak-anak?
1: Semangat, semangat, semangat.
0: Semangat pagi.
1: Pagi, pagi, pagi.
0: Mega Kecamatan Kare.
1: Maju semangat, yes.
0: Kita absen dulu ya anak-anak ya. Siap ya. Kita absen sambil menyanyi.
1: Siap.
0: Bisa tepuk?
1: Bisa.
0: Kita nah, Bu Diva ya. Tepuk satu.
1: Yes.
0: Tepuk dua.
1: Oke.
0: Tepuk tiga.
1: Semangat.
0: Kita absen mulai dari sebelah sini, oke?
1: Okay?
0: Kalau kau suka hati panggil
1: Naila.

0: semangat.
1: Semangat.
2: Wow.
0: Masih semangat anak-anak?
1: Masih.
0: Ayo sekarang acara kita lanjutkan dengan berhitung. Kita berhitung menggunakan 4 bahasa. Bisa kan anak-anak?
1: Bisa.
0: Bisa bahasa Indonesia?
1: Bisa.
0: Bahasa Jawa bisa enggak?
1: Bisa.
0: Kalau bahasa Inggris ada yang bisa?
1: Bisa.
0: Kalau bahasa Arab?
1: Bisa.
0: Oke, semuanya bisa?
1: Bisa.
0: Bisa dimulai?
1: Bisa.
0: Kita mulai dengan bahasa Indonesia. Angka jarinya
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Wah, pintar sekali ya semuanya. Kita lanjutkan dengan bahasa Jawa. Angka jarinya
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Wah, pintar sekali ya semuanya. Bisa dilanjut dengan bahasa Inggris?
1: Bisa.
0: Bisa. Angka jarinya mulai.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Pintar sekali. Ini masih bisa dilanjut anak-anak?
1: Bisa.
0: Bahasa apa ya tadi yang belum?
1: Arab.
0: Bahasa Arab. Anak-anak bisa menyanyi

0: bisa ya?
1: Bisa.
0: Kita berhitung sambil menyanyi, oke? Okay? Bisa dimulai, angka bisa. Jarinya.
2: Wahidun satu, isnaini dua, salasatun tiga, arbaatun empat, homsatun lima, sitatun enam, sabeatun tujuh, samanyatun delapan, tisatun sembilan, asyaratun sepuluh.
0: Wah, anak-anak pintar sekali ya semuanya. Coba dites Bu Diva lagi, masih semangat gak ya?
1: Masih.
0: Buka mulutnya. Mana giginya?
1: I.
0: Maju mulutnya.

0: semuanya tepuk tangan. Siapa yang pengen jadi anak soleh?
1: Aku.
0: Anak soleh itu seperti apa ya sayang ya?
1: Rajin dan rajin TPA, rajin sholat.
0: Pinter sekali. Selain itu apa lagi sayang? Patuh pada orang tua. Terus apa lagi? Sayang teman. Apa lagi sayang? Apa? Rajin belajar. Oke, bisa dilanjut sayang?
1: Bisa.
0: Bisa dilanjut?
1: Bisa.
0: Masih semangat?
1: Semangat.
2: Semangat.
1: Semangat.
0: Semangat pagi.
1: Pagi. Pagi. Pagi.
0: Beka Kecamatan Kare.
1: Maju semangat. Yes.
0: Acara akan kita lanjutkan dengan tema inti yang akan dibawakan oleh Bu Nanti dari TK Tunas Harapan. Tepuk tangan untuk Bu Nanti.
3: Masih semangat?
1: Semangat,
3: semangat, semangat. Semangat pagi.
1: Pagi, pagi, pagi.
3: TK Kecamatan Kare.
1: Maju semangat. Yes.
3: Baik anak-anak, kita sekarang akan belajar tentang tanah airku. Apa tadi? Tanah
1: airku.
3: Ayo, siapa yang tahu kita tinggal di negara mana ya?
1: Indonesia.
3: Betul, negara Indonesia. Cinta enggak sama tanah air kita?
1: Cinta.
3: Aku cinta Indonesia. Negara kita memiliki dasar negara. Siapa yang tahu? Setiap hari kita bunyikan. Apa ya dasar negara kita?
1: Pancasila.
3: Ya betul. Nah, siapa tahu negara kita juga punya lambang loh. Apa ya lambang negara kita?
1: Burung Garuda.
3: Burung Garuda. Nah, di dalam burung Garuda ada 5 lambangnya. Apa saja, siapa yang tahu?
1: Bintang.
3: Nomor 1 apa?
1: Bintang.
3: Yang kedua?
1: Rantai emas.
3: Nah, yang ketiga?
1: Pohon beringin.
3: Yang keempat?
1: Kepala banteng.
3: Yang kelima?
1: Padi dan kapas.
3: Itu ada tepuknya juga loh, namanya tepuk Pancasila. Bersama-sama bisa?
1: Bisa.
3: 1, 2, 3 tepuk Pancasila.
1: 1 bintang. 2 rantai emas. 3 pohon beringin. 4 kepala banteng. 5 padi dan kapas.
3: Ya, tepuk tangan. Coba, negaraku juga ada tepuknya lagi loh. Sudah pernah mendengarnya?
1: Sudah.
3: Tepuk negaraku. Negaraku
1: Indonesia.
3: Benderanya merah putih. Bahasanya Indonesia. Semboyannya
1: Bhinneka Tunggal Ika.
3: Yes. Tepuk tangan. Coba di 5 sila tadi, yang pertama tadi apa kira-kira Pancasila yang pertama? Tadi sudah dibunyikan kah tadi? Bunyinya bagaimana?
1: Ketuhanan
3: yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu kita harus menerapkan apa kira-kira ya kita sebagai anak Indonesia. Siapa yang tahu kita harus apa ya? Rajin beribadah, menghormati agamanya, agama orang lain. Terus yang kedua, bunyinya bagaimana yang kedua?
1: Kemanusiaan
3: yang adil dan beradab. Itu kita harus ngapain ya? Saling tolong menolong. Sopan santun. Kepada siapa? Kepada guru, orang tua. Tidak boleh apa? Membedakan teman. Iya. Yang ketiga apa bunyinya ya? Persatuan Indonesia. Kita harus apa ya kira-kira? Rukun? Rukun sama? Rukun sama teman. Bangga berbahasa Indonesia. Masih lanjut? Yang keberapa kira-kira tadi? Keempat. Apa yang keempat bunyinya?
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Iya, kita harus apa? Bisa berdiskusi, mendengarkan pendapatnya teman. Misalnya Mbak Zara berpendapat begini, terus Mbak Rara dan teman-teman bagaimana menghargai, tidak boleh mengecek. Iya, terus selanjutnya yang keberapa ya? Yang kelima. Apa bunyinya yang kelima?
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil. Kita harus bersikap adil. Rajin belajar. Menghargai karya orang tua. Kalau kita ada teman kita punya karya yang bagus, tidak boleh apa? Iya, kita harus menghargainya. Tadi di depan tadi ada lambang negara kita tadi apa?
1: Burung Garuda.
3: Itu ada lagunya juga loh, Burung Garuda. Lagunya apa? Garuda Pancasila. Siapa yang bisa menyanyikan? Semua bisa?
1: Bisa.
3: Bersama-sama ya, kita menyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3.
1: Garuda.

0: maju.
1: Tepuk tangan. Masih semangat?
0: Semangat,
1: semangat, semangat. Coba, di negara kita juga punya yang berkibar itu apa ya?
0: Bendera.
1: Bendera warnanya ada berapa?
0: Dua.
1: Apa warnanya?
0: Merah putih.
1: Merah artinya apa? Siapa yang tahu?
0: Berani.
1: Putih?
0: Suci.
1: Ya. Coba, tadi dari lima sila tadi kita tidak boleh apa tadi? Membedakan
0: teman.
1: Semuanya teman. Di sini juga ada lagu, di sini teman, di sana teman. Bisa? Bisa. Kita bersama-sama ya.

0: Masih semangat?
1: Masih.
0: Coba kalau kita berbuat salah, kita bilang apa ya?
1: Maaf.
0: Kalau kita butuh bantuan?
1: Tolong.
0: Kalau kita dapat hadiah dari Bu Guru bagaimana?
1: Terima kasih.
0: Kalau kita mau lewat?
1: Permisi.
0: Bisa enggak nyanyi itu? Ada lagunya juga loh.
1: Ya,
0: bisa. 1, 2, 3. Kalau

0: dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat, ucapkan permisi.
1: Ya, tepuk tangan. Selanjutnya ada penampilan apa lagi ya Bu Diva?
2: Wow, banyak sekali nanti. Anak-anak masih semangat?
3: Semangat.
2: Wah, semakin seru ya. Acara akan kita lanjutkan, tapi anak-anak tolong duduk dulu di belakang ya sayang ya. Ayo duduk dulu di belakang. Nanti kalau dipanggil Bu Diva, siap maju ya sayang ya. Mana anak pintar? Mana anak berani? Baik anak-anakku tercinta semuanya, acara akan kita lanjutkan dengan hafalan surat-surat pendek. Sudah siap anak-anak?
4: Siap.
2: Semangat pagi.
4: Pagi.
2: TK Kecamatan Kare. Siap kita menghafalkan surat-surat pendek. Untuk surat pertama akan dibawakan oleh Ananda Divya, yaitu surat Al-Ma'un kepada Ananda Divya. Oh, kita lanjut dengan surat Al-Alaq saja ya. Kepada Ananda Kaisa Nur dipersilahkan. Tepuk tangan untuk Ananda Kaisa Nur.
5: Assalamualaikum.

0: Fil Qur'an alam al insana malam ya lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ananda Kaisya Nur. Untuk selanjutnya yaitu surat Al-Maun yang akan dibawakan oleh Ananda Divya. Kepada Ananda Divya dipersilakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ananda Divya. Untuk selanjutnya yaitu surat An-Nasr yang akan dibawakan oleh Ananda Saquila. Kepada Ananda Saquila dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan,

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ananda Sakwila. Masih bisa dilanjut anak-anak? Dilanjutkan dengan surat Al-Lahab yang akan dibawakan oleh Ananda Nesa. Kepada Ananda Nesa dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan, nama saya Nesya. Aku mau membacakan surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi la'abi watab ma'angga'na anu maluhu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ana dan Nesha. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan surat Al-Fil yang akan dibawakan oleh Ananda Ica. Kepada Ananda Ica dipersilahkan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkenalkan nama saya Ica, saya mau menghafal.

0: Filmaun. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ananda Ica. Masih semangat anak-anak? Baik anak-anakku tercinta, acara akan kita lanjutkan dengan hafalan doa-doa. Sudah siap hafalan doa? Doa pertama yaitu doa pergi yang akan dibawakan oleh Ananda Angel. Kepada Ananda Angel dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan nama saya Angel, saya mau menggabungkan

0: upaya dan kekuatan, melainkan pertolongan Allah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ananda Angel. Kedua, yaitu doa masuk masjid yang akan dibawakan oleh Ananda Rara. Tepuk tangan untuk Ananda Rara.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, perkenalkan nama saya Rara. Saya mau menghafalkan doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi waftalil abwaba rahmatika. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukalah pintu-pintu rahmatmu untukku. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ananda Rara. Doa ketiga yaitu doa masuk kamar mandi yang akan dibawakan oleh Ananda Sasa. Tepuk tangan untuk Ananda Sasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan nama saya Sasa. Saya mau menghafalkan doa masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, sesungguhnya perilakukan kepadamu dari setan perempuan dan laki-laki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ananda Sasa. Selanjutnya yaitu doa orang tua yang akan dibawakan oleh Ananda Safira. Tepuk tangan untuk Ananda Safira.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenalkan nama saya Safira. Saya mau

0: jiwaku, sayangilah mereka seperti menyayangku sejak kecil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ananda Safira. Selanjutnya yaitu ayat kursi yang akan dibawakan oleh Ananda Kaisha Aurora. Tepuk tangan untuk Ananda Kaisha Aurora.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan, nama saya Kaisha Aurora Sabrina. Saya akan membacakan doa

0: السماوات والأرض ولا يهود إذ تهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ananda Kaisha Aurora. Selanjutnya yaitu doa naik kendaraan yang akan dibawakan oleh Ananda Arisha, Ananda Tata, Ananda Aisyah, dan Ananda Karina. Tepuk tangan untuk Ananda semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Semangat pagi.
1: Pagi, pagi, pagi.
0: TK Kecamatan Kare, maju semangat. Yes.
2: Baik anak-anakku tercinta semuanya, acara kita lanjutkan dengan menyanyi lagu daerah yang akan dibawakan oleh Ananda Kaisanur, Ananda Divya, Ananda Rara, Ananda Angel, Ananda Asifa, Ananda Devina, dan Ananda Zelin. Lagu yang akan dibawakan yaitu lagu Ampar-ampar pisang dan potong bebek angsa. Asa. Tepuk tangan untuk semuanya.
3: Asa.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Wah, sangat seru ya, anak-anak pinter semuanya.
1: Wah, seru sekali ya tampilan lagu daerah itu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan bercerita yang akan dibawakan oleh Ananda Arisha. Tepuk tangan.
2: Asal cerita tanah airku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai teman-teman.

0: Kita tanah airku, teman-teman tahu tidak kita tinggal di negara mana?
1: Indonesia.
0: Betul sekali, kita tinggal di negara Indonesia. Teman-teman tahu tidak bendera kita, warna bendera kita ada dua, yaitu merah dan putih. Warna merah artinya berani dan semangat. Warna putih hati yang suci dan jujur. Nah, selain bendera, kita juga punya lambang loh. Teman-teman tahu tidak apa lambang negara kita? Iya, betul sekali. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Setiap hari di sekolah, kita selalu mendengar dan selalu membaca teks yang sangat penting, yaitu Pancasila. Ayo teman-teman membaca bersama. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha.

0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Nah, itu tadi sedikit cerita dari aku tentang tanah airku. Masih banyak hal indah dan di negara kita yang tercinta ini, di Indonesia. Aku bangga sekali jadi anak Indonesia.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.
1: Anak-anak hebatku semuanya, kita lanjutkan lagi dengan menyanyi lagu Indonesia Pusaka yang akan dibawakan oleh Ananda Nesya, Ananda Ica, Ananda Sasa, Ananda Sakwila, Ananda Keisha Aurora, dan Ananda Safira. Tepuk tangan untuk semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya.
1: Masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Semangat pagi, pagi, pagi, pagi. TK Kecamatan Kare, maju semangat, yes. Selanjutnya kita tampilkan lagi dari TK Tunas Harapan, yaitu Bersair Benderaku, yang akan ditampilkan oleh Ananda Naila, Ananda Tata, Ananda Aisyah, Ananda Karin, Ananda Ayun, dan Ananda Zahra. Kita dengarkan syair Benderaku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Benderaku, benderaku merah putih, merah berani, putih suci,

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.
1: Masih semangat anak-anak? Semangat, semangat. Ayo anak-anak, kita maju semuanya yuk, ke depan lagi. Ayo baris yang rapi. Bisa enggak baris yang rapi?
2: Bisa.
1: TK Kecamatan Kare
3: maju semangat. Yes.
1: Mari kita menyanyi lagu Ibu Kita Kartini. 1 2 3

0: Tepuk tangan semuanya. Masih semangat anak-anak?
1: Semangat, semangat, semangat.
0: Tepuk semangat.
1: Semangat.
0: Semangat. Yeah.

0: seru sekali ya acara hari ini. Masih semangat anak-anak?
1: Semangat,
0: semangat, semangat pagi. TK Kecamatan Kare maju, semangat. Gimana ya perasaannya hari ini semuanya?
2: Senang.
0: Ada yang sedih hari ini?
2: Enggak.
0: Wow, senang sekali ya semuanya. Sudah capek belum ya?
2: Belum.
0: Coba kita mengulang lagi tepuk, bisa kan? Tepuk negaraku, negaraku Indonesia.
1: Benderanya
0: merah putih, bahasanya Indonesia. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Yes. Tepuk Pancasila. Satu bintang, dua
2: lantai emas,
0: tiga
2: beringin,
0: empat kepala banteng, lima
2: padiri kata.
0: Wow, pinter semuanya ya hari ini. Hari ini kita temanya apa ya anak-anak ya?
2: Tanah airku.
0: Tanah airku Indonesia. Sesuai tema kita hari ini, tanah airku Indonesia. Anak-anak semuanya cinta Indonesia?
2: Cinta.
0: Kamu tinggal di negara mana ya anak-anak ya?
2: Indonesia.
0: Benderamu berwarna
2: merah putih.
0: Pinter sekali semuanya. Wah, tidak terasa ya, waktu sudah siang. Itu waktunya ngapain ya anak-anak ya? Kita harus berpamitan. Gimana? Masih pengen seru-seruan banget hari ini? Masih? Masih gak ya pengen seru-seruan? Masih. Semoga di lain kesempatan kita bisa hadir di sini ya anak-anak ya.
2: Ya.
0: Gimana? Hari ini kita tutup ya sayang ya. Coba anak-anak masih bisa tepuk gak ya?
2: Bisa.
0: Coba di tes Bu Diva. Tepuk satu. Tepuk dua.
2: Oke.
0: Tepuk tiga.
2: Semangat.
0: Oke. Sebelum kita pamitan, kita tepuk dulu sayang ya. Bisa. Tepuk pulang. Dapat ilmu. Berkemas. Duduk rapi. Siap berdoa. Let's go. Tangannya dilipat. Kita habis ini berdoa, tapi sebelum itu anak-anak mau menyanyi enggak sayang?
2: Mau.
0: Mau enggak menyanyi?
2: Mau.
0: Oke. Ayo kita menyanyi bersama Bu Diva sayang ya.
2: Ya.
0: Satu, dua, tiga.

0: Ayo siap berdoa, tangannya diangkat. Kita berdoa ya. Coba kepalanya agak ditundukkan, tangan diangkat. Kita mulai berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus watawasau bil haqqi watawasau bis
1: sabri.
0: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wah, pintar sekali semuanya ya. TK Kecamatan Kare saya, waktu sudah siap. Kita harus pamit undur diri dari acara ini. Izinkan saya, Bu Diva, berpantun sebentar ya anak-anak ya.
1: Ya.
0: Anak-anak nanti bisa bilang cakep.
1: Bisa.
0: Pergi belajar ke negeri Cina.
1: Cakep.
0: Tinggalkan kota penuh kenangan.
1: Cakep.
0: Tiada sesuatu yang sempurna.
1: Cakep.
0: Maafkan bila ada kekurangan.
1: Cakep.
0: Kami dari TK Kecamatan Kare mohon undur diri. Saya Bu Diva dari TK PKK Tunas Muda.
2: Dan saya Bu Isnati dari TK Tunas Harapan.
0: Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, dadah.
3: Wah, tidak terasa ya adik-adik, acara siaran Teman Putra selesai. Gimana, seru kan? Terima kasih ya sudah mendengarkan siaran Teman Putra hari ini. Semoga adik-adik senang dan bisa belajar hal-hal baru. Sampai jumpa.
4: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
5: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
6: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
5: Ayo. Nah,

Selamat siang pendengar, saatnya info terkini. Timnas Indonesia berhasil memperbaiki posisinya di ranking FIFA setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Oman pada laga FIFA Match Day. Hasil positif tersebut membuat skuad Garuda naik 4 peringkat, dari posisi 122 kini menempati posisi ke-118 dunia. Informasi berikutnya, pendengar, harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan hari ini. Pelemahan sebesar Rp32.000 per gram tersebut terjadi setelah harga emas antam menguat pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, harga emas antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan di level Rp2.738.000 dan angka tersebut lebih rendah dibandingkan posisi sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.770.000 per gramnya. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Demikian info terkini.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik.

0: kanal YouTube RRI Madiun. Mengawali perjumpaan kita di Madiun siang ini, kami hadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dan pastinya sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Pak Arief Budi Santoso. Beliau merupakan pemilik Sekolah Anak Autis and Special Need Delta Uzura Madiun. Selamat siang, Pak Arief.
1: Selamat siang, Kak Rita.
0: Baik, di siang hari ini nanti kita akan mendengarkan pemaparan terkait peran terapi fisik dalam mengatur emosi anak, begitu ya. Karena kita tahu kalau terapi fisik ini pasti kaitannya dengan mungkin cedera dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini kita nanti akan mendengarkan, begitu ya. Ternyata memang ada kaitannya terkait dengan meregulasi emosi anak juga. Seperti apa, pendengar? Saya mengundang Anda dan juga pastinya untuk bisa berinteraksi pada siang hari ini, baik itu di line WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459198. Dan untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar Anda di kolom komentar pastinya. Hingga nanti jelang pukul 11 siang, pendengar ya, Ruang Disabilitas dan Inklusi kami hadirkan untuk Anda. Baik, Pak Arief, mungkin bisa dijelaskan untuk keterkaitannya, begitu ya, terkait peran terapi fisik dengan apa namanya mengatur emosi anak, begitu. Ternyata ini dilakukan juga, begitu. Nah, sebelum nanti juga mungkin bisa dijelaskan jenis-jenis terapinya seperti apa, begitu ya. Mungkin sebagai awalan bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar dan juga pemirsa, silakan.
1: Baik, terima kasih, kita. Jadi kalau kita berbicara emosi pada anak, pada dasarnya untuk yang tipikal, yang normal ataupun yang atypical, pasti pada saat anak-anak emosinya mudah muncul, emosi negatif terutama ya. Jadi, nah, terutama bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau dahulu mungkin kita anggap anak yang emosinya itu mudah muncul, mudah marah, mudah merusak benda, mudah agresif terhadap orang lain, dianggap sebagai anak yang bandel, sebagai anak yang nakal, sebagai anak yang tidak patuh. Padahal ada beberapa hal yang bisa menyebabkan anak itu berperilaku demikian. Perlu diketahui juga, untuk memberikan suatu treatment, intervensi ataupun pengobatan kepada anak, kita harus terlebih dahulu mengetahui penyebabnya. Nah, kalau kita ambil contoh kasus, pada kasus anak-anak yang muncul perilaku self-injury, okay, melukai diri sendiri, sampai mungkin luka badannya ya, dia pukul, dia menggigit tangan sendiri, bisa diberikan pengobatan secara medis. Jadi mengurangi perilaku negatifnya. Yang memberikan siapa? Dokter, spesialis, anak, atau psikiatri, bisa memberikan pengobatan kepada anak-anak yang muncul perilaku self-injury. Nah, ternyata seiring berkembangnya zaman, pengetahuan juga semakin berkembang, ternyata perilaku anak yang seperti itu tidak melulu karena sesuatu yang membuat dia tidak nyaman sehingga diberikan pengobatan medis supaya dia lebih tenang. Ternyata juga ada intervensi dari sub keilmuan yang lain, yaitu adalah keilmuan yang berkaitan dengan rehabilitasi medis. Jadi ada spesialis bidang keilmuan yang disebut dengan rehabilitasi medik, yang sekarang disebut dengan kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, kita masuk dari sini nih, entry point-nya. Kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kalau kita berbicara fisik, tentunya gerak ya, Kak Rita ya. Kalau kita sering mendengar, yang sudah familiar adalah fisioterapi. Baik, Kak Rita ya. Jadi, orang itu kemarin habis kecelakaan, sehingga kakinya harus dipasang pen. Untuk berjalan normal, dia harus menjalani fisioterapi. Oh, orang itu kemarin habis terkena stroke, sehingga untuk berjalan harus dibantu dengan proses fisioterapi. Nah, memang seperti itu. Tetapi, atau mungkin

0: karena saya sebutkan karena pemulihan dari cedera.
1: Yeah.
0: Atau melatih kemampuan motorik kasar seperti berjalan, duduk, bisa. Ya, itu memang porsi dari bagian dari teman-teman dari fisioterapis. Bahkan ada juga beberapa perguruan tinggi yang membuka jurusan tersebut. Nah, namun bagi anak-anak berkebutuhan khusus, kan saya sebutkan tadi, mungkin secara normal, secara fisik mereka nggak ada masalah loh.
1: Iya.
0: Kalau saya mencontoh kasus kan karena kecelakaan, karena stroke, ada gangguan kan, nggak
1: berita ada dari cedera begitu ya.
0: Iya, tapi kalau anak berkebutuhan khusus enggak.
1: Oke.
0: Okay. Mereka
1: ke emosi
0: bisa lari.
1: Begitu. Iya.
0: Iya, mereka bisa lari, bisa berjalan, melompat, berguling-guling dengan normal. Tapi mengapa kok peran fisik ini diperlukan? Kan orang-orang bisa bertanya gitu, anaknya bisa jalan kok kenapa harus di fisio? Terus gitu ya kan, fisio itu orang-orang stroke dan sebagainya. Nah, padahal peran dari terapi fisik itu jauh lebih luas dari sekedar kesehatan secara fisik, karena kan sebagaimana kita ketahui, setiap kita bergerak itu kan tidak hanya otot yang berperan, tapi juga kemampuan koordinasi, kestabilan tubuh supaya tidak jatuh, kemudian juga kestabilan mental atau emosional. Karena kalau kita sedang dalam kondisi yang labil ya Kak Rita, labil itu dalam arti marah, jengkel, pasti deh kelihatan dari cara kita berjalan.
1: Oke. Jadi nggak seimbang
0: kadang-kadang ya. Iya. Kelihatan, kadang-kadang kita sendiri mungkin sama teman sebaya ya, kok kelihatannya, mungkin dia tidak mengungkapkan kemarahan, tapi kan terlihat dari gesturnya.
1: Iya.
0: Berjalannya kok nggak kayak biasanya, mungkin terburu-buru, ataupun agak-agak kasar kali dalam memegang benda. Nah, ini kan pasti berpengaruh. Karena itu, peran terapi fisik dan fisioterapi bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa bisa membuat paling tidak, kan ada hubungan di keberitaan antara seperti yang sampaikan tadi, tubuh, tubuh ya, kaki, tangan, dengan pikiran. Jadi ada berkaitan. Misalkan mengapa kok orang-orang yang terkena stroke, kan penyumbatan pembuluh darah di otak ya, kan otaknya kena, kenapa kok yang bermasalah dari tangannya, dari kakinya, kan berarti ada connection,
1: ada kaitan,
0: ada hubungan.
1: Ya.
0: Nah, ada hubungan meskipun kalau dari segi sarafnya anak berkebutuhan khusus tidak ada masalah, tidak ada penyumbatan pembuluh darah dan sebagainya, tapi kan diperlukan terapi fisik untuk membuat mereka itu paling tidak merasa nyaman anak khususnya. Terorganisir dalam gerak itu juga harus berurutan. Misalkan saya mau merapikan buku, kan harus ada urutannya. Apa yang harus dilakukan? Mengambil tas, mengambil buku satu persatu, kemudian mampu mengeksplorasi lingkungan. Oh, ini bukunya kurang nih, harus mencari lagi. Kadang-kadang kalau bukunya banyak ya harus satu persatu memasukkannya, nggak bisa sekaligus karena mungkin tasnya nggak bisa. Kalau bukunya terlalu banyak harus satu persatu. Kalau perlu malah mungkin membawa tas tambahan. Ini kan suatu kemampuan untuk mengorganisir otak, saraf pusat untuk bisa bergerak. Jadi tidak hanya bergerak saja, tapi juga harus terorganisir, yang disebut dengan motor planning. Nah, jadi pemberian terapi fisik bagi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh fisioterapis secara khusus misalkan, ataupun kalau tidak bisa dilakukan secara di rumah misalnya. Ayo, sekarang dirapikan mainannya, dirapikan bukunya. Nah, tadi nanti juga berperan dari okupasi terapi untuk motorik halus, seperti untuk menulis dan sebagainya.
1: Okay.
0: Sehingga kalau gerakan itu terorganisir dengan bagus, gerakan itu terpola dengan baik, setiap kegiatan akan dilakukan sampai tuntas. Misalkan untuk merapikan buku, untuk menulis, untuk makan, dan sebagainya. Kalau gerakan ini atau aktivitas ini sampai tuntas, paling tidak kan berarti menandakan emosinya itu lebih stabil. Tapi kalau gerakannya terburu-buru, gampang bosen, kalau nggak berhasil dia marah misalkan disuruh merapikan mainan, tapi mainannya itu kelihatannya banyak ataupun sulit untuk merapikan pada posisinya bagus, akhirnya dia jengkel, bosan, marah, muncul emosi negatif. Nah, berarti harus ada terapi yang sifatnya lebih konsisten, terarah untuk yang sifatnya kegiatan keseharian, yang terakhir dengan terapi fisik tadi.
1: Okay.
0: Jadi memang tujuannya adalah membuat mereka itu menjadi lebih terkontrol. Kalau kegiatan ini selalu sering saya katakan dibantu, disediakan, dilayani, akibatnya apa? Saat anak memerlukan kemampuan fisiknya, kemampuan motor planningnya untuk menyelesaikan suatu hal, dia gagal kan, fail kan, tidak pernah dilatih. Akhirnya apa? Muncul emosi negatif.
1: jadi tantrum.
0: Ya. Jadi hubungannya seperti itu. Iya, hubungannya seperti
1: jadi
0: itu.
1: Memang,
0: ada hubungannya.
1: Tubuh dan pikiran ini kan harus selaras begitu ya. Tadi kan dengan adanya terapi ini juga akhirnya membantu untuk lebih mengorganisir lagi begitu ya.
0: Mengendalikan emosi.
1: Dan mengendalikan emosi akhirnya ketika memang tidak bisa meraih sesuatu, dia masih akan mencoba lagi untuk bangkit atau berdiri misalnya seperti itu.
0: Iya.
1: Dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Tapi kalau peran krusial dalam terapi fisik nih, ini juga seperti apa saja Pak Arief? Ataupun juga mungkin bisa dijelaskan jenis-jenis terapi yang biasanya dilakukan juga seperti apa?
0: Iya, baik. Memang seperti saya sampaikan tadi, filosofinya adalah anak berkebutuhan khusus, emosi negatifnya pasti lebih sering muncul. Itu sudah menjadi rahasia umum karena memang mereka ada gangguan di otak nih, yang disebut dengan amigdala. Jadi seperti otak kecil, otak besar, bagian amigdala ini adalah yang mesti berfungsi untuk mengontrol emosi anak. Nah, kalau pertanyaan misalkan dari orang tua, kan yang terganggu kan bagian amigdalanya. Kenapa kok harus kita memberikan terapi fisik? Kenapa enggak otaknya aja yang harus kita menekutip harus dibenahi? Ya seperti kita sampaikan tadi, antara tubuh itu kan saling terkoneksi ya Kak, berarti tidak bisa berdiri sendiri. Karena kalau kita balik, loh, kalau orang terkena stroke yang kan otaknya yang mengalami masalah, sarafnya, tapi kenapa kok masuk terapi fisiknya seperti itu? Nah sifatnya adalah rehabilitatif, ya jadi untuk karena di terapi rehabilitatif. Nah tapi kalau pada kasus anak berkebutuhan khusus bisa ada dua Kak Rita, bisa preventif, bisa rehabilitatif. Preventif adalah supaya si anak ini tidak stres, tidak cemas, seperti itu kan, tidak cemas. Jadi sebelum dia belajar, kita harus memberikan aktivitas fisik. Apa misalkan, misalkan ayo kita UMM dulu, pemanasan dulu, pemanasan, supaya nanti diharapkan dengan adanya gerak fisik sebelum dia belajar akan membuat tubuh itu menjadi lebih tenang, lebih bahagia karena ada hormon endorfin, kemudian hormon stresnya menjadi turun, hormon kortisolnya
1: sudah tersalurkan sebelumnya begitu ya agar agar
0: kalau
1: fokus.
0: Kalau dulu Kak Prita, zaman kami Gen X ini, kami mirip ini, ya itu betul. Sebelum masuk kelas sekolah dasar itu ya. Itu pagi kan, masuk pagi itu ada senam dulu. Senam itu sekitar 20 menit lah. Yang mungkin saat itu ya tujuannya supaya menggalakkan olahraga seperti itu. Tapi ternyata betul dengan gerak itu, yang meskipun kita sambil main-main ya Kak Prita, namanya anak-anak kan ya main-main, tapi paling tidak itu sudah diterapkan. Seperti misalkan pendidikan di militer ya, di militer pasti sebelum belajar di kelas mereka ada kegiatan dulu, apakah lari, berenang dulu seperti itu. Memang tidak di force sampai habis, paling tidak ada aktivitas yang untuk menstimulasi otak, merangsang otak yang dari tadinya misalkan kondisi dia baru bangun tidur, baru istirahat, mungkin masih santai-santai seperti itu, sehingga diharapkan anak menjadi bisa lebih rileks. Suasana hati menjadi moodnya membaik, tidak diharapkan frekuensi tantrumnya ataupun emosi negatif ataupun kecemasannya itu menjadi berkurang. Kadang-kadang ada kan anak-anak yang kalau udah masuk sekolah itu cenderung cemas, takut, mungkin takut dengan pelajarannya, takut dengan takut-takut yang sifatnya subjektif ya. Oleh karena itu biasanya diperlukan, kalau sekarang mungkin ada yang disebut dengan pembiasaan ya, jadi dikumpulkan dulu kemudian menyanyikan lagu-lagu wajib nasional, lagu-lagu daerah, itu betul, supaya dia ada rasa gembira dulu rasa gembira di tiara, karena nanti saat dia belajar tingkat stresnya dan kecemasannya akan berkurang.
1: Okay. Jadi yang pertama karena adalah biasanya, jadi ya, menurunkan tingkat stres atau kecemasan yang berlebih gitu ya.
0: Iya, karena begini kan berita pengalaman kami. Jadi ada anak-anak tuh lucu juga sih ya. Belum belajar itu wajahnya kelihatan wajahnya.
1: Oke, okay. Sudah tertekan sudah sepertinya tertekan. Ya. Bahkan nah, ketika iya, kadang berangkatnya aja udah ada banyak drama dulu ya Pak Arif ya.
0: Iya. Nah, kalau di rumah mungkin dia bisa mengalihkan makannya dilama-lamain.
1: Betul.
0: Pakai bajunya dilama-lamain
1: gitu ya. Atau enggak mau bangun apa, biasanya.
0: Ya, padahal lucunya begini Kak Prita, ini anak autis ya. Mm-mm. Dia tuh kalau jadwal terapi seminggu dua kali, orang tua juga heran. Kalau waktunya terapi pada hari misalkan Selasa Kamis, itu bangunnya lambat.
1: Iya.
0: Tapi begitu dari yang lain bangun biasa aja tuh kayak.
1: Apalagi Sabtu Minggu ya, pagi begitu dari bangunnya ya.
0: Lebih pagi bangunnya daripada hari Senin. Nah, apalagi sudah sebelumnya ada long weekend gitu kan, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur, nah sudah.
1: Berarti relate dengan keponakan saya.
0: Oh gitu ya.
1: Juga biasanya
0: ya,
1: kalau
0: maksudnya relate pada orang dewasa pun sama.
1: Gitu. Kadang-kadang menghadapi hari Senin juga begitu ya.
0: Iya. Okay. Makanya ada dulu yang disebut dengan event-event musik itu hari Senin supaya moodnya bertambah kan, gitu.
1: Oke, okay, baik ya. Gitu. Oke.
0: Okay. Jadi memang. Jadi memang.
1: Yang pertama menurunkan tingkat stres dan kecemasan, kemudian selanjutnya.
0: Kecemasan. Mm-hmm. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi misalnya dilakukan dengan apa? Dengan senam ya, kayak berarti aktivitas fisik kayak senam dan sebagainya. Kemudian mengatasi frustasi, misalkan dia ada anak-anak yang, nah ini kasus CP misalkan ada keterbatasan secara fisik. Jadi kan mereka ini kan cenderung minder, kayak berita ya. Jadi CP itu kan berjalan harus dibantu atau ada gangguan tunadaksa. Sehingga mereka kalau aktivitas fisik dilakukan secara konsisten, kan dia pengen memainkan atau mengambil benda, mengambil mainan. Tapi karena apa yang ingin diambil itu tidak bisa dia raih, tidak bisa dia dapatkan, kan pasti stres kan ya, frustasi. Saya tuh pengen main bola, saya tuh pengen bermain seperti teman-teman, tapi saya tidak bisa. Saya itu pengen berlari, itu tidak bisa. Oleh karena itu, pemberian terapi fisik bagi anak-anak dengan kondisi misalkan cerebral palsy, kan tujuannya berbeda. Kalau tadi untuk menurunkan tingkat emosi karena memang anak itu emosinya labil, kalau ini merangsang kemandirian anak. Jadi meskipun kalau untuk anak CP melatih kekuatan otot ya Kak Prita ya. Kalau tadi kan melatih regulasi emosi yang pertama tadi. Yang kedua ini untuk melatih kekuatan otot, keseimbangan. Bahkan ada beberapa yang dibantu dengan menggunakan sepatu khusus. Kak Prita, anak CP itu perlu khusus supaya berjalannya itu bisa lebih mandiri. Okay. Tujuannya sama-sama lebih mandiri, tidak dibantu. Mungkin kalau dibantu bisa aja digendong, mungkin pakai kursi roda atau alat bantu yang lain. Tapi kalau mereka ini dilatih untuk meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi rasa frustasi. Kalau terlalu menumpuk rasa frustasi kan sering pasti muncul ledakan, muncul letupan, muncul
1: emosinya eksplosif. Kan lebih banyak
0: ya,
1: lagi.
0: Ya betul, kan? Karena itu yang kita latih adalah kemampuan kekuatan otot, keseimbangan, tapi tujuan akhirnya adalah agar anak bisa lebih confidence, lebih percaya diri untuk gerak, untuk makan. Nah, dampak emosionalnya adalah kalau anak berhasil misalkan aktivitas tertentu, apakah berdiri dengan berdiri pada waktu tertentu secara mandiri, berdiri saja udah bagus anak CP itu, bisa berjalan beberapa jarak tertentu. Nah, paling enggak kan ada rasa senang, kemudian frustasinya berkurang, kemandirian yang muncul, percaya diri muncul, sehingga mereka pun akhirnya bisa untuk apakah mungkin mereka bersekolah dan sebagainya. Karena dari kasus CP kan kemampuan intelektual juga tidak ada masalah.
1: Oke, baik. Jadi tadi juga melatih merangsang kemandirian itu sendiri ya, dengan melatih kekuatan otot begitu, agar juga lebih percaya diri pada intinya ya.
0: Percaya diri.
1: Apalagi
0: kalau dari yang pertama lebih ke regulasi
1: emosinya.
0: Yang kedua adalah karena fisik yang mengalami gangguan seperti kasus cerebral palsy. Bisa juga untuk orang-orang dewasa yang stroke, berita.
1: Okay.
0: Kan biasanya mereka mudah marah dan sebagainya.
1: Baik. Selanjutnya untuk peran krusialnya selain kedua tadi, apa lagi?
0: Tadi pertama tadi regulasi emosi, regulasi fisik, kemudian adalah ini. Kalau yang berikutnya adalah anak-anak dengan gangguan sensori integrasi. Mungkin pernah kita kupas beberapa waktu yang lalu, mereka itu fisiknya bagus. Enggak seperti yang nomor 2 tadi Kak Prita ya, kan beda ya. Fisiknya bagus. Kemudian tidak ada masalah dari sisi emosi juga, tapi tidak terlalu berat. Mm-hmm. Jadi mereka itu dalam ini termasuk kebutuhan khusus ya. Jadi mengalami gangguan pemrosesan sensori. Mm-hmm. Jadi sensory processing disorder.
1: Oke.
0: Okay. Berbeda ya. Jadi
1: itu kondisi
0: mereka ya? Tidak mm-hmm. ya, mereka tidak ada gangguan di pendengaran. Namun pendengaran itu bisa menjadi hypersensitif. Mm-hmm. Jadi ataupun hiposensitif. Okay. Jadi hipersensitif itu adalah seperti begini. Anak-anak yang masih di bawah usia 1 tahun misalkan, kan ada ya baby. Mm-hmm. Itu kalau pas dia tidur itu nggak boleh ada suara yang dikit aja dia pasti bangun. Mm-hmm. Jadi orang tua, jadi kalau di rumah itu harus pelan-pelan, harus hati-hati, ataupun ada yang hiposensitif, jadi meskipun dia tidur,
1: okay,
0: ada suara apapun dia tetap tidur dengan nyenyak.
1: Mm-hmm. Bodo amat
0: kan, dua hal yang berlawanan. Mm-hmm. Seperti itu. Mm-hmm. Nah juga pada orang dewasa kan juga ada seperti itu ya, jadi
1: ada suara petir misalnya, ya udah nggak akan
0: bangun. Maksudnya tidak bangun, ataupun ada suara yang tutup pintu langsung bangun marah-marah kayak gitu, padahal cuma menutup pintu aja gitu loh. Nah, pada usia yang lebih dewasa, ada juga anak-anak yang masih terkadang dia sangat sensitif terhadap suara tertentu. Suara tertentu ya, tidak semua suara.
1: Oke.
0: Okay. Apa misalkan? Suara yang frekuensinya tinggi, gergaji mesin, hal potong keramik, dan sebagainya. Tentunya hal ini kalau dia tidak muncul emosi negatif, tidak masalah.
1: Mm-hmm.
0: Paling dia menutup telinga, ataupun beralih ke tempat yang lebih
1: sepi, lebih sunyi.
0: Nah, ya. Namun dalam kehidupan keseharian, tidak semua hal itu bisa kita kontrol. Ya, Kak Wirta, misalkan saat dia di sekolah, saat dia belajar, ternyata sekolahnya sedang ada renovasi yang menimbulkan suara yang tinggi frekuensinya
1: dan mengganggu ya itu ya.
0: Mengganggu kan dia tidak mungkin escape dari situ kan.
1: Yeah.
0: Nah disinilah fungsi pemberian terapi secara fisik, artinya terapi fisik itu bukan secara perilaku ya. Terapi fisik artinya ya kita coba, kenapa kamu kok nggak suka dengan suara ini? Ayo kita lihat sama-sama. Mm-hmm. Nah, jadi secara contoh, kita ajak si anak ini ke tempat suara tersebut. Tentunya dengan bertahap ya, Kak Rita ya.
1: Mm-hmm.
0: Bertahap. Ayo kita lihat, ini lu gak apa-apa.
1: Oke.
0: Okay. Ataupun ada anak yang sangat sensitif terhadap apa ya, tekstur baju tertentu. Jadi anak ini kalau pergi kemana-mana, bajunya mesti baju yang lama.
1: Oke.
0: Okay. Gak mau dibelikan baju baru, ataupun sesekali malah baju tidur. Nah ini pernah terjadi, bukan sering. Jadi malah yang sungkan itu orang tuanya. Jadi bilang ke, ya maaf ya Pak Bu, ini baju belum ganti karena nggak mau digantiin baju yang baju pergi. Jadi pakai baju tidur, baju rumah seperti itu. Karena merasa nyaman di situ. Nah, mungkin kalau masih anak-anak ya bisa dimaklumi. Tapi kan kalau dia sudah dewasa, dia harus sekolah dengan seragam yang berganti-ganti. Walaupun dia harus sudah dewasa juga harus kalau pergi sesuai dengan ketentuan tertentu, misalkan harus baju untuk beribadah mungkin, beda dengan baju olahraga, beda dengan baju untuk jalan-jalan, beda baju untuk berenang dan sebagainya. Nah, tentunya kalau dia merasa hipersensitif terhadap sentuhan, tadi sentuhan itu tekstur tadi itu, ya berarti harus dicobakan secara fisik, secara real, secara nyata. Okay. Nah, seringkali ini kadang-kadang juga ada hal yang berbeda. Jadi ada anak juga yang ketakutan terhadap ketinggian tertentu. Jadi kalau dia naik lift, itu udah anu kak, tantrum.
1: Okay.
0: Tantrum atau naik elevator di mall, naik eskalator. Nah, ya kalau lantai satu mungkin nggak apa-apa, tapi kalau kita di lantai tiga ya lumayan, capek gitu loh, harus naik tangga.
1: Ya, itu tadi membantu regulasi sensorik ya.
0: Iya, gitu kak. Jadi memang dampak emosionalnya adalah biasanya anak menjadi tadi itu ya sama emosional, marah, tantrum. Kalau di mall misalnya kita lihat anak marah, mungkin karena itu salah satunya.
1: Baik, selain itu ada lagi Pak Arief, Mas Ian untuk perannya?
0: Jadi memang kalau tadi misalnya yang poin yang ketiga tadi mungkin bisa kita perluas lagi Kak Berita ya. Jadi memang itu tadi yang saya sebutnya adalah contoh hypersensitive terhadap sentuhan atau tactile. Tactile. Kemudian kalau yang
1: hipo,
0: keseimbangan, ya yang hipo tadi, hipo itu dia harus dicoba.
1: Okay.
0: Harus dicoba dalam arti kalau dia dipanggil harus berulang kali. Kalau dia bergerak itu harus dicoba dengan aktivitas yang lain. Justru kalau yang hipo ini kita coba, ayo kamu naik sekarang, naik turun tangga.
1: Dipaksa ya berarti ya.
0: Dipaksa. Ayo sekarang berjalan. Berjalan dengan titian, merayap, merangkak dan sebagainya. Jadi itulah fungsi-fungsi pembelajaran di taman kanak-kanak, di TK atau di PAUD. Mengapa di PAUD TK itu kan tidak diwajibkan untuk bisa baca tulis, tapi lebih ke aktivitas seperti motorik.
1: Baik, jadi itu tadi pendengar ya. Cuma nanti kalau untuk misalnya memiliki energi berlebih Pak Arief ya, ini juga berarti bisa jadi salah satu langkah yang bisa dilakukan ya, penyaluran. Tapi tahan dulu Pak Arief, kita harus jeda sejenak ya. Nanti juga akan membacakan pertanyaan yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Tetaplah bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Madiun.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Anda masih menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Hadir sebagai ruang dialog, edukasi, dan informasi tentang disabilitas, aksesibilitas, serta inklusi sosial di berbagai bidang kehidupan.
2: Kita lanjutkan kembali, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Dan saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk ya, Pak Arief. Di WhatsApp kami ada Ibu Karin. Apa saja Pak gerakan fisik yang bisa dilakukan di rumah dan ini bisa menjadi sesuatu hal yang membuat anak lebih tenang ketika mulai merasa cemas dan juga atau tantrum? Ini seperti apa Pak Arief?
3: Baik, terima kasih Bu. Jadi memang kalau pemberian terapi fisik itu diberikan bukan untuk sifatnya adalah penanggulangan ya. Ya, jadi kalau anak sedang tantrum, jangan diberikan terapi fisik. Jadi malah makin tantrum seperti itu. Nah, kalau anak sedang kondisi tantrum, kita buat mereka lebih rileks lebih dahulu. Pertanyaan adalah bagaimana sih untuk terapi ini agar bisa efektif mengurangi perilaku tantrumnya? Demikian kan nggak pertanyaannya ya. Betul, jadi, betul. Nah, tantrum itu adalah suatu kondisi di mana muncul emosi negatif saat anak menginginkan sesuatu yang nggak bisa dia dapatkan. Jadi yang berperan dua di sini terapi, terapi perilaku dan terapi fisik. Terapi perilaku tantrum ini biasanya muncul karena keinginannya banyak, tapi dicegah. Dan dia pengen lari-larian di jalan. Dia pengen sesuatu, tak cegah. Nah, energi yang berlebihan ini, dan kutip seperti yang saya sampaikan tadi, istilah energi tadi, itu biasanya energinya marah, energinya kan cukup besar. Baik untuk marah, baik untuk hiperaktif, baik untuk mungkin agresif dan sebagainya. Oleh karena itu biasanya kalau di tempat terapi Kak Brita, nanti saya ajarnya yang di rumah ya, kita sampai di rumah deh. Biasanya diberikan suatu ruangan tertentu seperti di playground. Kalau di tempat terapi Kak Brita ya, playground itu ada macam-macam tuh. Ada untuk perusutan, seluncuran itu, ada ayunan, ada trampolin, ada anak diminta untuk
2: Pak Arief.
3: Mat playground ataupun di tempat umum itu kan nggak ada Kak Brita.
2: Baik, silakan dilanjutkan kembali.
3: Terdengar Kak Brita suara saya?
2: Sudah, tadi sempat terputus.
3: Ya terdengar ya. Ya kalau di playground itu kan asal aja Pak, anak bergerak semaunya sendiri. Nah kalau di tempat terapi sebaiknya kita kontrol anak ini. Cenderung senang melompat-lompat. Jadi kan dia melompat-lompat mungkin bisa di speaker atau apa. Nah, kita kalau di rumah kita bisa menyediakan misalkan trampolin. Mungkin kalau nggak bisa ada trampolin ya mungkin ke tempat-tempat lain yang bisa dia untuk menyalurkan energinya tadi itu. Kemudian kalau anak suka tepuk-tepuk misalkan, tepuk-tepuk itu biasanya bisa karena marah juga. Kita alihkan, kita salurkan kemampuan dia yang bertepuk-tepuk tadi dengan gerakan lebih efektif, misalkan meremas bola sensori. Jadi bola sensori itu adalah bola sebesar bola tenis, Mbak Prita, dari karet, lembek, lembut, ada bergerigi, gerigi-geriginya. Jadi dengan seperti itu lebih efektif. Jadi ada input sensori yang masuk, input tactile, kemudian input proprioceptif, input ototnya bergerak juga, sehingga paling tidak mengurangi perilaku yang bertepuk-tepuk tangan tadi.
2: Okay.
3: Kemudian yang berikutnya adalah kalau dia sangat sensitif terhadap ataupun ketakutan naik turun tangga misalnya, kan biasanya juga muncul perilaku tantrum, itu bisa justru malah dicobakan, jangan malah dihindari. Ayo naik tangga 1-2 step, turun, naik tangga 3 step, turun. Atau ada anak yang takut kakinya menapak di tekstur tanah yang bisa lembek, rumput,
2: atau pasir agak, mungkin ya, nggak berpasir ya.
3: Ya, pasir ataupun yang agak kasar.
2: Iya.
3: Nah, itu dilatihnya apa? Dilatihnya dengan, ya malah latihan. Kalau mungkin nggak berita lihat hari Minggu di lapangan, ada orang-orang yang berjalan tanpa alas kaki ya, nggak berita ya. Kaki seperti itu, nyeker.
2: Jadi, itu bisa dicobakan ya?
3: Bisa cobakan. Jadi, dengan aktivitas-aktivitas yang terstruktur, filosofinya adalah kalau energinya sudah tersalur, atau tapi nggak sampai habis sih tersalur kan, diharapkan emosinya akan semakin turun. Kalau dia sudah agak capek, biasanya kalau sore itu dia minta jalan-jalan keluar sambil jajan, mungkin kalau setelah dia olahraga agak-agak capek, sudah nggak ada keinginan untuk minta-minta ini dan itu, sehingga tujuannya adalah untuk mengalihkan energi dia itu kepada hal-hal yang lebih positif. Demikian, Kak.
2: Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Bu Yayu ya. Mau bertanya, anak saya itu sudah keluarga dan dia itu sama tikus, entah takut atau jijik kalau ada tikus teriak-teriak manggil anak atau suaminya, dan pernah terjadi membawa pisau atau barang ya, atau apa saja, dan langsung dilempar.
3: Itu.
2: Ini bagaimana cara mengatasinya agar tidak trauma, Pak Arief?
3: Ya, pada dasarnya kan memang ada sih, itu mungkin fobia kali ya, bukan
2: fobia,
3: trauma kan kita. Ya, ada orang yang fobia terhadap, nggak hanya tikus, laba-laba.
2: Ya, kecoa juga bisa ya.
3: Ya, kan arachnofobia, kecoa.
2: Jadi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi itu?
3: Nggak, gimana? Apalagi dia sudah dewasa ya, mungkin ya. Nggak bisa kita paksain sih ya, nggak takut itu. Karena kan setiap orang masih punya ketakutan tersendiri dari suatu hal ya. Kalau sudah dewasa paling tidak ya, kalau tikus dia apa tapi kalau untuk anak-anak biasanya tadi kan ada anak itu juga mungkin ya sedikit sama dengan penyembunyi, tapi tidak tikus bendanya ya. Ada anak yang takut dengan tekstur benda berbulu, Kak Rita. Jadi bahkan ada murid kami dulu, dia autis, ini lebih ekstrim lagi, dia takut, anaknya besar, takut terhadap mainan plastik yang berbentuk pohon. Nah, apakah pohon ini, kalau tikus jelas mungkin menjijikkan, berpenyakit, ya pasti. Kalau pohon ini kan sesuatu yang, apa ini tidak menyakiti dia, tidak jijik juga, tidak menimbulkan suara apapun, tapi dia takut. Nah, kemungkinan, ada masa dahulu si anak ini, apa mungkin pernah dia pas di bawah pohon tersebut ada sesuatu yang membuat dia jijik atau apa, sehingga takutnya terhadap pohon tersebut, sehingga begitu pohon mainan plastik itu dikeluarkan, dia langsung teriak tidak karuan.
2: Itu apa yang perlu dilakukan berarti, akhirnya?
3: Ya lambat laun, nggak berita pelan-pelan ya, kita tunjukkan ini loh, pohon ini nggak apa. Ya kalau kita langsung dekatkan, dia bisa marah dengan tantrum seperti kalau orang takut tikus ya. Terus kita pegang tikus, kita mainin ke depannya, dia bisa trauma seumur hidup kayak gitu. Jadi pelan-pelan. Jadi kalau tikus saya belum ada saran bagaimana tikus tadi.
2: Baik. Jadi memang kalau yang tadi tetap apa ya?
3: Kalau tadi itu kita pelan-pelan dekatin loh. Iya, ini loh. Ini pohonnya enggak apa-apa. Ini mainan. Dari plastik, coba pelan-pelan pegang, itu biasanya akan efektif. Karena dia, oh iya, enggak apa-apa. Demikian ya cerita.
2: Kemudian pertanyaan terakhir ya, sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita, Pak Arief. Seorang anak ADHD ketika dialihkan pada terapi fisik, apakah benar bisa pulih total, Pak Arief?
3: Ya, ADHD biasanya yang menjadi masalah adalah hiperaktifnya. Dengan berita ya kan, yang paling nampak itu hiperaktifnya. Nah, biasanya kalau anak hiperaktif itu seiring bertambahnya usia akan berkurang perilaku hiperaktifnya, berkurang nggak berita ya. Yang tadinya itu dia loncat-loncat, kayak nggak ada capeknya, berguling-guling kayak nggak ada takutnya, kayak turun tangga kayak nggak ada ringnya dan sebagainya. Nah, biasanya seiring bertambah usia akan berkurang. Namun kalau sampai menunggu usia bertambah kita mengharapkan berkurang juga tidak efektif. Jadi adik-adik itu biasanya bisa dideteksi saat usia sudah di atas 4-5 tahun. Kalau masih di bawah 4 tahun itu bukan termasuk kategori hiperaktif. Jadi jangan sampai usia 4 tahun di bawah 4 tahun kok langsung hiperaktif, belum tentu. Itu mungkin adalah karakter dia, fase dia untuk bisa terus bergerak. Nah, kalau sudah ada 5 tahun masih geraknya banyak, kemungkinan hiperaktif. Nah, biasanya satu caranya adalah dengan terapi medis, dengan pengobatan kalau sangat mengganggu sekali. Tapi kalau yang kedua yang bisa dilakukan di rumah adalah tadi itu adalah ya kita ajak aktivitas yang sifatnya menyalurkan energinya, ini tersalur. Aktivitas yang paling efektif bagi mereka adalah biasanya berenang, kemudian hiking, berjalan, ataupun aktivitas yang merangsang kemampuan motoriknya seperti lempar tangkap bola dan sebagainya. Sehingga kalau berenang itu kayak berita semua otot di tubuh kita bergerak.
2: Bergerak ya,
3: baik. Oleh, ya, kaki, tangan, kepala. Kalau nggak bergerak masih tenggelam.
2: Iya betul.
3: Tenggelam.
2: Ini jadi alternatif ya, salah satu peralihan atau.
3: Efektif. Jadi ya, dulu ada disebut dengan hidroterapi. Jadi mereka itu ya pertama kita pegangi, nangis ya, berontak iya ya kita harus. Masa berontak tuh, kita pulang aja deh nggak
2: jadi berenang. Iya, bisa dibilang berenang adalah salah satu olahraga yang disarankan, begitu Pak Arief ya?
3: Disarankan, iya. Bahkan bagi penderita stroke juga bisa untuk latihan di air, berdekat air, sebagainya. Jadi, intinya adalah kalau anak mungkin tidak ada waktu berenang, bisa yang lain. Bisa mungkin sepeda statis, naik sepeda, dan sebagainya. Sehingga malah kadang-kadang ada orang tua yang oh sekarang, aduh Pak, anak saya dulu kan hiperaktif ya, kalau lari sana-sini, naik sepeda tuh udah bagus, tapi malah masalahnya beda lagi. Mainnya kejauhan, kadang lupa pulang.
2: Oke, baik. Itu tadi. Ya, Pak Arief, mungkin sebagai kesimpulan singkat saja ya, dan sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi Sabtu 6 Juni 2026. Silakan.
3: Baik. Jadi tingkat emosi pada anak, terutama yang berkebutuhan khusus atau penipikal, itu adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, nggak bisa kita menurut mereka tuh harus berlaku stabil terus. Tetap ada dinamika, tetap ada penutupan emosi, tapi kamu kalau mau marah, kalau kamu sudah jengkel, tolong jangan gak teriak, tolong jangan membuang benda. Ayo kita jalan-jalan yuk, jalan kaki maksudnya ya, bukan jalan-jalan ke mall, jalan kaki, cari makanan yang agak jauh ya mungkin ya, ayo kita ke lapangan yuk. Kita jalan-jalan ke pantai, misalkan rumah yang dekat pantai dan sebagainya. Jadi dia bisa menyalurkan energi di situ. Karena kalau dulu tampil, kalau dia marah tuh bisa dia berteriak bebas di pantai, sudah puas, sudah lega. Seperti itu. Jadi filosofinya adalah bisa menyalurkan energi ke hal yang sifatnya lebih positif. Yang paling efektif adalah olahraga, olah fisik, sebagainya. Mungkin dia bisa menyanyi karaoke dengan berteriak-teriak, nggak apa-apa. Yang penting energinya tersalurkan, membuat mereka tuh bisa lebih relief, lebih pulih lagi setelah melakukan aktivitas tersebut.
2: Okay.
3: Demikian Kak.
2: Baik. Terima kasih banyak Pak Arief untuk pemaparannya. Sama-sama. Dan penjelasannya. Kita jumpa lagi pekan depan. Sehat selalu Pak Arief.
3: Terima kasih.
2: Baik, pendengar juga pemirsa, saya tuntaskan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Anda bisa menyimaknya kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Dan saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Namun pastikan tetap bersama kami pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan Madiun siang ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Nindi Aprilia. Saya beritahu dia, selamat siang.
0: Anda telah menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Setiap Sabtu mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Programa 1 RRI Madiun.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Miettinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin. Jonathan Christie menjadi wakil

0: Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi, Jojo. Sapaan akrabnya berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang, Yuji Tanaka, dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yuji merupakan pemain yang tangguh.
1: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yuji bermain sangat baik juga dari offense-nya, juga serangan juga baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
0: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joaquim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joaquim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
2: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita udah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatin aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
0: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Febi harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik yang menjelaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari minggu itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Masalah itu sebaiknya Anda tahu. 6 Juni 1901, hari lahirnya Insinyur Soekarno. Dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur, Soekarno residen pertama Indonesia yang menjabat sejak 18 Agustus 1945 sampai 12 Maret 1967. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang pendengar program Mas 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di siang hari ini saya Nindi Aprilia menemani ruang dengar Anda yang hari ini hari Sabtu ya, 6 Juni 2026. Di mana sembari menemani aktivitas Anda di Sabtu ini, kami hadirkan pendengar sajian kelenangan siang menemani aktivitas Anda, yang mana nanti saya juga akan menemani Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya pendengar, di siang hari ini Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan juga FM 105,5 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id juga RRI Digital. Kami hadirkan kelenangan siang menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan juga menantikan azan salat zuhur berkumandang untuk Kota Madiun dan sekitarnya, yang mana akan berkumandang pada jam 11 lebih 35 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, berikan dari Pro 1 Madiun sesaat lagi, tepat jam 11.35 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat suruh untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun baru saja berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
3: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
2: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
4: 5.000,
2: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
3: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
2: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, saatnya info terkini. KPK mengungkap kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA di IMIPAS berawal dari penelusuran transaksi mobile banking. Penelusuran transaksi tersebut membuka aliran dana yang diduga digunakan untuk praktek pemerasan dan pembagian setoran. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan, penyidik menemukan petunjuk awal dari aktivitas transaksi keuangan, kemudian menjadi pintu masuk untuk mengungkap praktek korupsi tersebut. Menurut Setio, hasil penelusuran transaksi menunjukkan adanya rekening yang digunakan untuk menampung dana hasil dugaan pemerasan. Dana tersebut kemudian ditarik dan didistribusikan kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktek tersebut. KPK sebelumnya mengungkap adanya penggunaan kode-kode tertentu dalam proses pembagian uang hasil dugaan pemerasan. Beberapa istilah yang digunakan antara lain malaikat untuk pejabat tertentu. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.

Ya, mendengar ada cunduk mentul dari Yunita masih menemani Anda di Kelandangan Siang Pro 1 RRI Madiun. Yang mana di siang hari ini pendengar, karena hari ini merupakan hari Sabtu ya, sudah masuk di hari weekend ini ya. Dan biasanya ada beberapa aktivitas di hari libur yang dilakukan begitu ya, untuk menikmati suasana weekend ini ya. Apalagi kalau besok ini hari Minggu, ya artinya biasanya hari Minggu ini dimanfaatkan oleh sebagian orang mungkin ya yang libur ini untuk aktivitas olahraga. Nah, ada salah satu olahraga yang saat ini sedang menjadi banyak digandrungi oleh masyarakat dan juga sedang menjadi tren begitu ya. Olahraga itu mendengar adalah bersepeda ini ya. Mana apakah dari Anda ini juga menjadi salah satu pecinta bersepeda pendengar? Yang mana ini menjadi salah satu aktivitas olahraga yang menyenangkan ya, karena bukan hanya olahraga ya, olahraga yang jenuh kadang ya, olahraga yang itu-itu aja. Bersepeda ini Anda bisa lakukan dengan mengelilingi beberapa lokasi yang memang punya view atau punya keindahan alam yang sangat cantik begitu ya. Kemudian dari informasi yang didapatkan terkait fenomena goes alias bersepeda pendengar, ini mulai kembali marak di berbagai kota yang ada di Indonesia setelah sebelumnya ini sempat redup pada saat pandemi COVID-19. Nah, berbeda dengan sebelumnya, kini tren bersepeda hadir bukan sekedar olahraga, namun juga menjadi gaya hidup modern, transportasi alternatif, dan juga simbol kepedulian terhadap lingkungan. Meningkatnya fenomena ini pendengar juga turut mendorong penjualan sepeda, di mana salah satu jenis sepeda yang paling populer belakangan ini adalah sepeda lipat. Lantaran ini praktis dibawa kemana-mana. Biasanya ya, beberapa orang yang menyukai bersepeda ini membawa sepedanya ke transportasi umum seperti kereta api ataupun bus, yang mana tujuannya adalah nanti kalau sudah sampai di kota tujuan, ini hendak bersepeda mengelilingi kota tersebut pendengar. Ini juga menjadi salah satu tren yang belakangan ini kerap sekali dilakukan oleh masyarakat ya. Dari informasi yang dihimpun di Kementerian UMKM Republik Indonesia pendengar, Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia atau AIP ini menyebutkan setiap tahunnya permintaan sepeda mencapai 5,5 juta dengan harga hingga 7 juta per unitnya. Sayangnya pabrikan lokal baru mampu memproduksi sepeda ini sebanyak 2,5 juta unit per tahunnya. Oleh karena itu pendengar, produsen lokal ini perlu didorong untuk bisa memenuhi permintaan pasar. Beberapa caranya adalah dengan menyediakan komponen penting pendukung pembuatan sepeda seperti ban, rantai, dan juga gear dalam jumlah yang besar ya. Dengan begitu juga harga jual sepeda ini menjadi lebih besar dengan produk impor, dan saat ini kebutuhan pendukung tersebut ya pendengar masih didapat secara impor. Selain itu juga memenuhi permintaan di dalam negara

1 miliar pada tahun 2027, di tahun depan ya ini pendengar. Nah, apabila Anda memang menjadi salah satu pecinta sepeda atau gowes ini ya, ada beberapa manfaat yang akan Anda dapatkan apabila Anda memanfaatkan waktu luang Anda untuk bersepeda keliling wilayah Anda nih ya. Yang paling simpel mungkin masih di seputaran desa atau seputaran kota Anda. Nanti akan dihadirkan sesaat lagi menemani aktivitas Anda di Sabtu siang ini pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Yeah.

0: Rina, sebutkan profesi apa yang paling mulia yang kamu tahu.
1: Guru, Pak.
0: Salah.
1: Terus apa dong, Pak?
0: Nelayan.
1: Kok bisa?
0: Karena setiap harinya menyelamatkan ikan-ikan yang tenggelam.
2: Intermezzo.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar, ada tak eling-eling dari Anik Suyahni menemani Anda masih di Pro 1 RRI Madiun, di mana pembahasan pada siang hari ini masih seputar bersepeda ya, pendengar. Yang mana tadi bersepeda menjadi salah satu tren yang menarik ya, olahraga yang menarik dan juga sedang digandrungi oleh banyak orang ya. Nah, tentunya dari olahraga bersepeda sendiri ada beberapa manfaat yang akan didapatkan apabila melakukannya. Bersepeda rutin minimal selama 30 menit setiap harinya, pendengar, ada beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan. Yang adalah ada menjaga kesehatan jantung, di mana olahraga sepeda yang dilakukan secara rutin ini dapat membantu memelihara kesehatan jantung, di mana manfaat bersepeda ini bisa diperoleh karena bersepeda dapat membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh Anda. Tentunya, pendengar, artinya dari olahraga bersepeda ini ya bisa membantu meminimalkan terjadinya penumpukan lemak di pembuluh darah, sehingga tentunya resiko untuk terkena penyakit jantung ini menjadi berkurang. Jadi mungkin Anda bisa menjadi salah satu penggemar sepeda ya mulai dari sekarang. Ada juga berikutnya yaitu mencegah stroke, pendengar, selain tadi ya yang berkaitan dengan jantung. Yang berikutnya adalah mencegah stroke, di mana bersepeda dapat mengoptimalkan kinerja sistem kardiovaskular, yaitu jantung dan juga pembuluh darah, di mana hal ini karena jenis olahraga ini, pendengar, bisa memperkuat otot jantung dan juga meningkatkan sirkulasi darah ke dalam seluruh tubuh begitu ya. Dengan kinerja sistem kardiovaskular yang baik, tentunya bukan hanya kesehatan jantung saja yang menjadi lebih terjaga, pendengar, melainkan juga resiko untuk terkena penyakit stroke ini juga berkurang, begitu ya. Ada juga masih banyak lagi manfaatnya ya. Kalau yang ketiga ini adalah terkait mengontrol tekanan darah. Tekanan darah, pendengar, dapat terkontrol dengan baik ya jika Anda rutin untuk melakukan olahraga sepeda. Alasannya cukup simpel ya, karena olahraga ini selain bisa memperkuat otot jantung, ini juga bisa memperkuat otot-otot yang ada di kaki dan pastinya membantu melebarkan pembuluh darah di kaki. Kombinasi ini juga akan mempelancar aliran darah sehingga efeknya tekanan darah menjadi lebih terkontrol. Jadi mungkin apabila Anda memiliki permasalahan dengan tekanan darah Anda, olahraga sepeda ini cocok dilakukan asalkan kondisi tubuh Anda memang dalam keadaan fit dan juga bisa melakukan olahraga ya, pendengar. Karena kadang ada beberapa penyakit bawaan yang memang menganjurkan penderitanya untuk melakukan istirahat, untuk melakukan bed rest begitu ya, dan dengan waktu yang sudah ditentukan sehingga bisa pulih kembali untuk mengembalikan energi yang hilang karena menderita beberapa penyakit tertentu. Berkaitan dengan itu juga, pendengar, ada manfaat lain yang bisa Anda dapatkan apabila Anda rajin melakukan olahraga sepeda, yaitu menjaga kesehatan otot dan sendi. Ini berkaitan juga, pendengar, dengan tadi yang sudah disampaikan terkait menjaga juga dan juga melatih kekuatan kaki ya, tadi disampaikan. Dan bersepeda dapat membuat otot kaki, kemudian paha, betis, pinggul, perut, lengan, dan juga bahu ini menjadi kuat ya, pendengar, karena semuanya berperan dalam bersepeda. Dan tidak hanya itu juga, bersepeda ini baik untuk persendian dan telah terbukti bermanfaat bagi penderita osteoartritis ini ya. Lalu setelah tadi ada berkaitan dengan menjaga kesehatan otot dan sendi, di mana ada manfaat lain yang bisa Anda dapatkan yaitu menurunkan atau mengontrol berat badan. Mungkin ini menjadi salah satu manfaat yang sedang Anda incar ini ya, pendengar, di mana sepeda ini dapat bersepeda ini dapat membantu membakar lemak dan juga meningkatkan laju metabolisme tubuh. Tentunya hal ini juga membuat bersepeda bermanfaat untuk menurunkan
dan juga mengontrol berat badan. Namun pendengar, manfaat bersepeda ini tentu tidak hanya diperoleh secara optimal jika Anda tidak mengkonsumsi air putih secara cukup. Pasalnya kalau Anda olahraga ini kan Anda berkeringat dan juga mengeluarkan banyak cairan di dalam tubuh Anda. Itu artinya Anda harus mengembalikannya dengan meminum air putih, yang mana ini fungsinya adalah agar tubuh Anda tidak mengalami dehidrasi saat melakukan olahraga. Dampaknya masih banyak sekali pendengar, beberapa manfaat lagi yang akan Anda dapatkan apabila Anda melakukan olahraga sepeda minimal di 30 menit seharinya. Nanti masih akan dihadirkan di siang hari ini menemati aktivitas Anda pendengar, dihadirkan dari Dina Tresno Suci.

0: Rina.
1: Iya, Pak.
0: Kerjakan soal ini. 2 kali 3. 3 kali 4 dan 4 kali 6.
1: 2 kali 3 3.000. 3 kali 4 4.000. 4 kali 6 5.000, Pak.
0: Siapa yang ngajari kamu?
1: Ayah saya, Pak.
0: Emang ayahmu kerja apa?
1: Cetak foto, Pak.
2: Intermezzo.

Ya, mendengar masih seputar informasi olahraga bersepeda yang dihadirkan di siang hari ini, di mana ada beberapa manfaat lain yang bisa Anda dapatkan. Setelah tadi sudah dihadirkan ada 5 manfaat mendengar, di mana manfaat ke-6 adalah mengurangi stres. Yang mana saat Anda bersepeda, kadar hormon stres di dalam tubuh Anda ini akan menurun ya, di mana tak hanya itu juga, di mana saat bersepeda Anda akan menikmati juga melihat pemandangan sekitar Anda. Ini juga bisa menjadi salah satu trik untuk menurunkan stres yang Anda alami. Menarik ya, ini mungkin menjadi salah satu olahraga favoritnya Gen Z ini ya, kalau menjadi salah satu pereda stres ya. Ada yang ketujuh, yaitu menurunkan resiko terjadinya diabetes, di mana salah satu manfaat bersepeda lainnya ya, ini bisa mengurangi resiko terkena diabetes tipe 2 pendengar, karena hal ini bersepeda dapat menjaga kestabilan produksi hormon insulin dalam tubuh. Ada juga yang ke berikutnya, ini membuat tidur Anda lebih nyenyak ya, di mana setelah melakukan olahraga, ini tubuh Anda akan terasa lelah sehingga Anda mudah terlelap dan bisa tidur lebih nyenyak. Namun bersepeda pendengar sebaiknya tidak Anda lakukan mendekati waktu tidur ataupun di 60-90 menit menjelang tidur, karena justru ini dapat membuat Anda susah tidur ya. Karena habis bersepeda biasanya ini capek dan juga Anda mengalami kelelahan, sehingga kalau sudah mendekati tidur ini otomatis jam tidur Anda menjadi lebih molor, karena Anda harus membuat tubuh Anda rileks terlebih dahulu, meredakan kesal di tubuh Anda terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan tidur yang nyenyak. Ada manfaat satu lagi pendengar, di manfaat terakhir untuk melakukan bersepeda ya, di mana manfaatnya adalah memperbaiki dan juga menjaga postur tubuh Anda. Saat bersepeda, Anda akan berupaya menjaga keseimbangan tubuh agar sepeda bisa melaju dan juga Anda tidak jatuh. Nah, hal inilah rupanya yang berdampak baik terhadap postur tubuh dan juga koordinasi anggota tubuh Anda. Jadi keseimbangan dan koordinasi tubuh ini cenderung menurun, sehingga seiring bertambahnya usia dan pada orang yang jarang berolahraga pendengar, maka dari itu olahraga bersepeda ini menjadi salah satu trik untuk menjaga postur tubuh Anda. Ya pendengar, itu tadi beberapa manfaat yang akan Anda dapatkan apabila Anda melakukan olahraga bersepeda ya, setidaknya minimal di 30 menit setiap harinya. Ada apakah dari beberapa manfaat tadi Anda cukup tertarik pendengar melakukan olahraga bersepeda? Mungkin esok bisa Anda lakukan atau nanti sore ya, mumpung hari ini hari Sabtu, sambil malam mingguan juga sambil bersepeda. Kami masih menemani Anda pendengar dengan kelenengan siang hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ada dari Suji, Sewu Layangmu.

Ya, mendengar ada Sewu Layangmu dari Suji masih menemani Anda di Kelenengan Siang Pro 1 RRI Madiun, di mana kami akhiri juga Kelenengan Siang menemani aktivitas Anda di siang hari ini, pendengar. Sesaat lagi, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan Dinamika Siang. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, gelombang jemaah haji asal Madiun Raya sudah mulai berdatangan. Untuk jemaah asal kota Madiun masih akan tiba pada Minggu 7 Juni 2026 dini hari. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meninjau langsung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di SMK Negeri 1 Madiun dan SMA Negeri 4 Madiun dan memastikan semua proses berjalan lancar. Sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Ponorogo sementara waktu berhenti beroperasi karena adanya keterlambatan pencairan dana operasional. Selain topik-topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Nindi Aprilia.
1: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama, pendengar, gelombang pertama jemaah haji Magetan yang tergabung dalam kloter 20 telah tiba dan disambut langsung oleh Bupati Magetan Nani Sumantri di Gor Ki Mageti pukul 23.55 waktu Indonesia Barat tadi malam. Laporan Yusron Al-Fatah.
2: Gelombang pertama jemaah haji Kabupaten Magetan yang tergabung dalam kloter 20 Embarkasi Surabaya telah tiba di Magetan Jumat malam 5 Juni 2026 pukul 23.55 menit waktu Indonesia Barat. Kedatangan rombongan jemaah berjumlah 160 orang disambut langsung oleh Bupati Magetan Nani Sumantri di Gor Ki Mageti. Bupati Nani menyampaikan bahwa dari total 160 jemaah kloter 20 terdapat satu jemaah yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji yang atas nama Ahmad Suryani asal dari Ngariboyo. Bupati pun berharap seluruh jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjadi haji dan hajah yang mabrur.
3: Untuk kepulangan jemaah haji Kabupaten Magetan ini kloter 20 ini sebanyak 160 jemaah.
4: Untuk asal Magetan apakah ada yang meninggal juga?
3: Iya, ada satu orang. Dengan kepulangan jemaah haji ini mudah-mudahan khususnya jemaah haji dari Kabupaten Magetan ini menjadi haji dan hajah yang mabrur.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Magetan Ida Dwi Martini yang turut mendampingi kedatangan jemaah kloter 20 menyampaikan harapannya agar seluruh jemaah senantiasa menjaga kesehatan setelah kembali ke tanah air. Ia juga mengingatkan agar jemaah segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan sesuai arahan dari petugas kloter. Terdapat satu jemaah lansia kloter 20 yang sempat mendapat penanganan medis setibanya di tanah air. Jemaah tersebut atas nama Sirom, usia 85 tahun, asal Kecamatan Lembean. Haji Sirom sempat masuk di klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kemudian dirujuk menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan.
5: Tentunya selama di Tanah Suci, sesampainya di rumah untuk tetap menjaga kesehatan, seperti pesan dokter kloter, jika ada keluhan yang dirasakan, mohon untuk segera kontrol ataupun periksa ke petugas kesehatan terdekat. Iya, untuk kloter 20 ini ada satu jamaah yang tadi masuk klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kemudian langsung dibawa ambulan oleh petugas kesehatan dan kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Saidiman Kabupaten Magetan atas nama Mbak Sirom, usia 85 tahun, berasal dari Kecamatan Lempean.
4: Apakah salah satunya faktor cuaca yang mungkin cukup ekstrim juga di Tanah Suci
5: ini? Iya, kebetulan Mbak Sirom ini adalah panggilan jemaah lansia, kemudian ada gangguan pernafasan dan tadi diobservasi di klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya.
2: Adapun kedatangan kloter berikutnya, kloter 21, dijadwalkan tiba pada malam berikutnya dengan jumlah sekitar 380 jemaah pada 6 Juni bersama kloter 22. Selanjutnya kloter 41 pada 12 Juni serta kloter 62 dan 63 pada 18 Juni. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, 557 jemaah haji Ponorogo kloter sub 19 dan 20 Sabtu dini hari tadi tiba di Bumi Reog. Dua di antaranya terpaksa dirujuk ke rumah sakit. Laporan Eka Wulan.
6: Sebanyak 557 jemaah haji asal Kabupaten Ponorogo kloter 19 dan 20 seluruhnya tiba di Ponorogo pada Sabtu dini hari 6 Juni 2026. Kepulangan mereka disambut tangis haru keluarga yang sudah menantikan di Pendopo Agung Pemkab Ponorogo. Kepala Kantor Kementerian Haji, Kemenhaj dan Umroh Ponorogo Marjuni mengatakan, ada 2 jemaah haji yang terpaksa dirujuk ke RSUD Dr. Harjono karena sakit. Kedua jemaah tersebut merupakan lanjut usia yang masuk kategori risiko tinggi. Keduanya adalah Hajah Mesinah berusia 78 tahun, kloter sub-19 warga desa Polorejo Babatan, serta Haji Karno berusia 91 tahun, kloter sub-20 warga Sukorejo.
7: Ada 2 jemaah kita yang kita rujuk ke RSUD Dr. Harjono karena sakit gitu. Katanya ini sejak dari bandara ke asrama itu memang sudah kelihatan sudah lemas kan gitu. Ada 2 orang, Mbak. Di Mesinah ini usianya 78, ini dari Jalan Cempaka Polorejo. Terus sakit perutnya luar biasa, terus kemudian lemas. Akhirnya harus berangkat lebih cepat, dan langsung dirujuk di Harjono kan. Kemudian atas nama, ya, ini lebih sepuluh lagi atas nama Pak Karno, itu Sukorejo ya. Data di kami umurnya itu 91 tahun, dia itu batuknya luar biasa katanya. Teman-teman dinkes itu batuknya luar biasa, tambah sesak, terus kemudian lemas.
6: Kedua jemaah haji tersebut dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya menuju Bumi Reog tidak ikut bersama rombongan jemaah haji lain dengan 13 bis, melainkan menggunakan ambulans dari Dinas Kesehatan Ponorogo. Di perjalanan pun pihak panitia dari Kemenhaj Ponorogo juga telah menginformasikan ke pihak keluarga dan kelompok bimbingannya agar tidak menjemput di Pendopo Agung melainkan langsung ke rumah sakit. Marjuni menegaskan sejatinya ada 565 jemaah haji Ponorogo yang menunaikan ibadah haji tahun ini. 8 orang di antaranya merupakan jemaah cadangan naik status yang tersebar di beberapa kloter, yaitu kloter 22, 24, 25, serta 65. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, jemaah haji Kabupaten Ngawi kembali ke tanah air secara bertahap, antara lain 1 jemaah haji Ngawi kloter 18. Laporan Imam Malik.
8: Jemaah haji Kabupaten Ngawi tahun 2026 mulai pulang kembali ke tanah air usai menjalankan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Jemaah haji Kabupaten Ngawi tahun 2026 pulang ke tanah air secara bertahap. Di antaranya, 1 jemaah haji kloter 18 telah pulang ke tanah air. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi, Masun Azali Amurwah menyampaikan jemaah haji Kabupaten Ngawi mulai kembali ke tanah air secara berangsur-angsur, termasuk diantaranya jemaah haji Kabupaten Ngawi. 1 jemaah haji Kabupaten Ngawi dari kloter 18 telah pulang ke tanah air dan telah tiba di rumahnya.
9: Jemaah haji Kabupaten Ngawi yang sudah pulang 1 orang, yaitu jemaah haji dari kloter 18. Tadi malam jam 21.30 baru mendarat dan tadi pagi sudah sampai ke rumah.
8: Amruah menambahkan, jemaah haji Kabupaten Ngawi tidak ada yang meninggal dalam pelaksanaan ibadah haji. Jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter yang lain juga dijadwalkan segera pulang ke tanah air. Di antaranya kloter 22 dan 23 dijadwalkan tiba di tanah air Minggu 7 Juni 2026 dini hari. Amruah menyampaikan, koper besar dan air zam-zam dari asrama haji akan diserahkan ke panitia petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Kabupaten Kota. Kemudian dari petugas PPIH Kabupaten Kota akan diserahkan ke jemaah haji ketika sampai di daerah masing-masing. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun menyebutkan jemaah haji asal Kota Madiun akan tiba Minggu 7 Juni 2026 dini hari. Dari 227 jemaah yang berangkat, 225 orang yang kembali, disebabkan 1 jemaah meninggal dunia serta 1 masih sakit dan dirawat di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas Arab Saudi. Laporan Aristika.
10: Sebanyak 225 jemaah haji kelompok terbang kloter 22 asal Kota Madiun dijadwalkan tiba di tanah air pada Minggu 7 Juni 2026 dini hari. Dari total 227 jemaah yang diberangkatkan, 2 jemaah belum bisa kembali bersama rombongan utama karena 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun, Dati Ardiah, mengatakan, secara umum kondisi jemaah jemaah haji asal Kota Madiun dalam keadaan sehat. Namun satu jemaah atas nama Yeti Trisnogati saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas Arab Saudi sehingga belum bisa dipulangkan. Pihaknya terus memantau perkembangan kesehatan Yeti. Jika kondisi kesehatan belum memungkinkan untuk pulang bersama kloter 22, jadwal kepulangannya akan ditanazulkan atau diikutkan pada kloter berikutnya. Sementara itu, jemaah lain, Haji Jurianto, meninggal dunia di Tanah Suci usai menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Warga Jalan Pagu Indah, Kelurahan Manisrejo, Kota Madiun itu meninggal dunia pada 30 Mei lalu. Lebih lanjut, Datik mengatakan untuk memastikan kelancaran proses penjemputan dari Surabaya menuju Kota Madiun, pihak Kemenhaj bersama pemerintah Kota Madiun telah menyiagakan armada operasional. Fasilitas penjemputan tersebut terdiri dari 5 bus untuk jemaah, 2 unit truk pengangkut koper, 2 unit ambulans, serta pengawalan dari tim patwal.
11: Tanggal 6, insya Allah jamaah haji kita itu turun sekitar pukul 22.35 itu landing, dan setelah itu proses 1 jam di bandara masuk ke embarkasi.

0: Hati menekankan agar para jemaah tetap menjaga kondisi kesehatan dan selalu mengikuti arahan dari ketua kloter. Ia juga mengingatkan agar jemaah memperhatikan regulasi barang bawaan yang kini diterapkan dengan sangat tertib. Demi keselamatan penerbangan, jemaah dilarang keras membawa air zam-zam di dalam koper besar maupun kecil. Pihak Kemenhaj Kota Madiun menegaskan selama ini pemantauan terhadap jemaah haji terus dilakukan secara intensif sejak kedatangan di Tanah Suci, fase Armuzna, Arafah, Musdalifah dan Mina hingga proses pemulangan ini. Komunikasi berkala terus dijalin dengan ketua kloter, pembimbing ibadah haji atau bimbat, serta petugas kesehatan guna memperbarui setiap informasi di lapangan. Dati berharap seluruh proses perjalanan pulang ini berjalan aman dan lancar. Seluruh jemaah diberikan kesehatan dan keselamatan serta kembali dengan menyandang predikat haji mabrur. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meninjau langsung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di SMK Negeri 1 Madiun dan SMA Negeri 4 Madiun dan memastikan semua proses berjalan lancar. Laporan Aristika.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memantau jalannya proses pengambilan PIN dan verifikasi data dalam proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMK Negeri 1 Madiun dan SMA Negeri 4 Madiun pada Jumat 5 Juni 2026. Dalam kunjungannya tersebut, Khofifah didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Cap Dindik Wilayah Madiun dan Ngawi, Lena, serta sejumlah pejabat lainnya. Usai melakukan peninjauan, Khofifah memastikan bahwa pelaksanaan SPMB berjalan dengan lancar dan tertib. Menurutnya, seluruh proses telah diatur secara terukur dengan pembatasan jumlah layanan setiap hari untuk menghindari penumpukan calon peserta didik. Ia menjelaskan calon murid yang telah mendaftar secara daring akan memperoleh kepastian jadwal verifikasi di sekolah tujuan, termasuk tanggal dan jam layanan yang harus diikuti. Dengan sistem tersebut, proses pelayanan menjadi lebih efektif dan nyaman bagi masyarakat. Untuk mendukung kelancaran proses verifikasi, setiap SMA dan SMK negeri menyiapkan 10 operator yang bertugas melayani calon peserta didik. Khofifah mengaku tidak menemukan kendala berarti dalam pelaksanaan SPMB. Dengan sistem yang telah tertata dan dukungan sumber daya yang memadai, pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap pelaksanaan SPMB tahun 2026 dapat berjalan lancar serta memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh calon peserta didik.
2: Itulah ketika kita memantau SPMB, kita bisa melihat suasana yang insya Allah semua convenient, sehingga kita bisa memastikan layanan ini makin hari bisa makin baik, makin memberikan kepastian bahwa mereka yang akan mendaftar di sekolah-sekolah yang mereka tuju semuanya bisa terlayani dengan baik, karena selesai online mereka bisa mendapatkan kepastian tanggal dan jam verifikasi di sekolah yang mereka tuju.
0: Sementara itu, Kepala SMKN 1 Madiun Septa Krisdianto mengatakan, untuk peminat SPMB di SMKN 1 Madiun sangat tinggi. Menurutnya, pada Jumat 5 Juni lalu, ada sekitar 200 lebih calon murid untuk pengambilan PIN dan melakukan verifikasi data. Menurut Septa, semua proses masih berjalan, untuk kendala pun juga masih berlangsung normatif.
3: Kendalanya normatif saja, karena selama ini mungkin verifikasi nilai dari SKL-nya SMP itu baru terbit, sehingga agak kemarin-kemarin daftar harus mengulang lagi seperti itu. Lebihnya nggak ada problem yang signifikan. Teknisnya insya Allah tidak ada kalau terkait dengan masalah aplikasi, oke, internet infrastruktur oke, semuanya easyable semuanya. Mudah untuk diaplikasikan di teman-teman operator untuk SPMB ini.
0: Septa mengatakan di sekolah yang dipimpinnya itu menetapkan pagu 648 siswa untuk 18 rombel dari 7 jurusan atau kompetensi keahlian. Melihat antusias pendaftar hingga saat ini, dia pun optimis jumlah tersebut akan terpenuhi. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Informasi berikutnya masih dari Madiun, pendengar. MTS Negeri 1 Madiun bersama DLH dan Pemdes Doho menyukseskan gerakan Tasa Maduri. Laporan Dayus Warno.
4: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada Jumat 5 Juni 2026, MTSN 1 Madiun bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Madiun dan Pemerintah Desa Doho, Kecamatan Dolopo sukses menggelar Puncak Gerakan Tasamaduri Tabungan Sampah Berdampak

0: Madiun Asri. Gerakan yang telah dimulai sejak 20 Mei 2026 ini merupakan aksi nyata warga madrasah dalam mengelola sampah plastik. Dengan konsep ecobrick, siswa MTSN 1 Madiun mengumpulkan botol bekas dan sampah plastik dari lingkungan sekolah, mencacahnya lalu memadatkannya ke dalam botol hingga menjadi bata ramah lingkungan. Puncaknya, ratusan ecobrick tersebut disusun menjadi kursi fungsional yang diresmikan tepat di Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kepala MTSN 1 Madiun, Ruya Rohma, menuturkan bahwa Tasamaduri adalah bentuk edukasi lingkungan berbasis aksi.
1: Tasamaduri jalan dengan program prioritas Bupati Madiun, yaitu Selasa Jumat Asri. Ini juga menjadi bukti komitmen kami menuju adiwiyata mandiri. Madrasah harus jadi pelopor, bukan hanya penonton dalam isu lingkungan.
0: Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi dengan DLH Kabupaten Madiun dan Pemdes Doho adalah langkah strategis mewujudkan madrasah inovasi, di mana Tasamaduri sejalan dengan program prioritas Bupati Madiun, yaitu Selasa Jumat Asri, dan ini menjadi bukti komitmen bahwa pihaknya menuju adiwiyata mandiri, sehingga madrasah harus menjadi pelopor bukan hanya penonton dalam isu lingkungan. Ia menambahkan gerakan Tasamaduri membuktikan bahwa sinergi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat mampu melahirkan solusi kreatif atas masalah sampah. Selain mengurangi volume sampah plastik ke TPA, kegiatan ini juga menanamkan karakter peduli lingkungan kepada generasi muda Madiun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Dinamika siang.
3: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Ponorogo sementara waktu berhenti beroperasi karena adanya keterlambatan pencairan dana operasional. Laporan Eka Wulan.
4: Sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Ponorogo sementara ini berhenti beroperasi. Bukan karena disuspend oleh Badan Gizi Nasional BGN, melainkan adanya keterlambatan pencairan dana operasional. Koordinator Wilayah SPPG Ponorogo, Sila Amanda, membenarkan hal tersebut. Hingga saat ini setidaknya ada 21 dapur SPPG di Bumi Reok yang berhenti sementara, sembari menunggu pencairan dana melalui virtual account atau VA.
5: Itu ada 21 yang berhenti karena PA-nya kurang. Tapi dari pusat sudah menginformasikan bahwasannya akan ada pencairan. Jadi untuk yang belum, yang uangnya juga tinggal dikit, ditunggu saja dulu. Insya Allah akan ditop up dari pusat.
4: 21 dapur SPPG yang melaporkan berhenti beroperasi sementara, diantaranya SPPG Ngunut dan Polorejo di Kecamatan Babatan, serta nyaris seluruh dapur SPPG di wilayah Kecamatan Padekan. Sila memperkirakan pekan depan 21 SPPG tersebut kembali beroperasi sehingga bisa memberikan pelayanan kepada penerima manfaat. Sedangkan jumlah dapur SPPG di Ponorogo saat ini ada 85 titik tersebar di 21 kecamatan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Mendengar, menyusul penolakan operasional tambang di Desa Sayutan, Wakil Bupati Magetan menegaskan bahwa kewenangan tambang berada di tangan provinsi. Namun, Pemkab menyatakan siap memfasilitasi aspirasi warga. Laporan Yusron Al-Fatah.
6: Polemik penolakan aktivitas tambang galian C di Desa Sayutan, Kecamatan Parang terus bergulir. Pemerintah Kabupaten Magetan menegaskan bahwa kewenangan terkait perizinan maupun penindakan terhadap aktivitas pertambangan berada di tingkat pemerintah provinsi. Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mencabut atau menghentikan operasional tambang, melainkan hanya berperan sebagai fasilitator dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Ia menjelaskan Pemkab Magetan membuka ruang dialog bagi warga dan pihak terkait agar aspirasi yang muncul dapat tersalurkan secara baik. Hasil dari proses tersebut nantinya akan diteruskan kepada pemerintah provinsi untuk menjadi bahan pertimbangan. Ia turut mendorong mediasi lanjutan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah OPD teknis terkait. Syahdi juga meminta agar semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan karena proses dialog masih terus berjalan dan terbuka kemungkinan penyelesaian secara musyawarah antara warga dan pihak perusahaan.
7: Tambang di Sayutan 1, soal perizinannya itu harus ditutup misalnya. Gubernur yang bisa. Itu dulu harus tahu. Terhadap aspirasi itu Pemda memfasilitasi, memberikan ruang untuk menyampaikan lah hasil rumusan, hasil masuknya baru kita sampaikan kepada pemerintah provinsi.
8: Sudah, Pak.
7: Biarlah proses itu. Sajane bagaimana itu atau Kalau mereka ada cara penyelesaian sendiri antara warga dengan perusahaan, clear? Ya nggak perlu lagi, Kak. Nggak perlu juga, kan? Yang fasilitasi saja. Sindu izin, otoritasnya bisa naik. Karena misalnya kita akan nutup tambang gak iso, digugat orang nanti. Kan ada badan usaha yang punya izin untuk itu, yang bisa nyetop gubernur. Tapi gubernur juga tidak boleh semenang-menang, kan? Kalau dia nyetop harus apa? Apa masalahnya?
6: Sebelumnya, penolakan terhadap aktivitas tambang galian di Desa Sayutan telah memicu aksi warga, baik melalui unjuk rasa di wilayah desa maupun dengan mendatangi kantor DPR di Magetan untuk menyampaikan aspirasi mereka beberapa hari lalu. Warga menilai aktivitas tambang galian C tersebut berdampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Hasil rapat dengar pendapat sementara, DPRD Magetan menyepakati pembentukan tim verifikasi yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, serta inspektur tambang Jawa Timur. Tim tersebut akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi lapangan dan mencocokkannya dengan dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Dinamika Siang, RRI Madiun.
3: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika berdampak pada kenaikan harga barang, diantaranya harga oli maupun onderdil. Laporan Imam Malik.
8: Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sejumlah sektor, termasuk sektor otomotif. Diketahui, harga oli mesin dan onderdil sepeda motor di Kabupaten Ngawi terpantau mengalami kenaikan signifikan sejak pertengahan Mei 2026. Harga oli mesin disebut naik rata-rata 20 hingga 30% dibanding sebelumnya. Admin salah satu bengkel sepeda motor di Ngawi, Sabena Novitasari, menyampaikan kenaikan harga oli dan onderdil membuat konsumen mulai mengurangi perawatan kendaraan yang dianggap tidak mendesak. Kenaikan harga oli terjadi bervariasi tergantung merek dan jenis. Di antaranya, oli standar yang sebelumnya dijual kisaran harga Rp30.000 naik menjadi sekitar Rp38.000 per botol. Menurutnya, pelanggan kini lebih memilih fokus pada kebutuhan utama seperti penggantian oli rutin dibanding memperbaiki perawatan lain yang masih dianggap layak pakai.
9: Jadi sekarang pada naik, Mas, dan banyak juga customer atau pelanggan yang mengeluh soal kenaikan harga oli tersebut. Dunia juga naik, cuman naiknya tuh nggak yang signifikan banget. Cuman di akhir-akhir ini naiknya tuh begitu drastis, Mas. Jadi banyak pembeli yang mungkin mau beli oli pun juga mungkin agak keberatan gitu, Mas, karena kenaikan harga oli tersebut. Sebelumnya itu tergolong lebih murah ya, Mas, ya, sekitar Rp35.000, Rp40.000, Rp50.000, dan sekarang itu naik jadi Rp75.000, Rp60.000, seperti itu.
8: Sementara itu, pelanggan bengkel Mustafa yang juga seorang pedagang roti keliling mengaku keberatan dengan kenaikan harga oli maupun onderdil. Menurutnya, biaya perawatan kendaraan semakin membebani, terlebih motor yang digunakan sudah berusia tua sehingga membutuhkan perawatan lebih sering.
10: Ya, saya sebagai konsumen ya merasa berat, Mas. Berat sekali. Setiap hari kan harus ganti oli, apalagi motor saya kan motor tua, jadi harus rutin ganti oli. Ya, saya berharap kepada pemerintah untuk bisa menstabilkan harga oli lah untuk sementara ini.
8: Diketahui, tidak hanya oli, sejumlah onderdil sepeda motor juga mengalami kenaikan harga, mulai dari busi, aki, hingga ban luar sepeda motor. Antara lain, harga ban luar jenis tubeless yang sebelumnya sekitar Rp290.000 kini mencapai Rp320.000. Sedangkan harga busi naik dari sekitar Rp20.000 menjadi sekitar Rp25.000. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Bergeser ke informasi terakhir, pendengar, ancaman El Nino memicu kekeringan. BPBD Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Laporan Dayus Warno.
0: Ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan memicu kekeringan di sejumlah wilayah menjadi perhatian utama saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun juga mulai menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menghadapi potensi kemarau panjang yang diprediksi berlangsung mulai Juni hingga Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun Bobby Saktia Putra Lubis mengatakan pihaknya akan memperkuat upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada desa-desa yang berpotensi terdampak kekeringan.
11: Kita nanti akan menyuplai tandon air ini apabila nanti ada desa yang sangat berdampak. Seperti biasanya kita akan menempatkan tandon dan nanti akan kerjasama-sama PDAM.
0: Menurut Bobby, edukasi kepada masyarakat menjadi penting karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan masih tingginya penggunaan air saat debit sumber air mulai menurun.
11: Ya, jadi nanti kita berharap masyarakat bisa menggunakan pemanfaatan air ini semaksimal mungkin, tidak mengganggu kebutuhan air untuk sehari-harinya.
0: BPBD juga nantinya akan bekerja sama dengan perusahaan daerah air minum PDAM untuk memasok kebutuhan air ke tandon-tandon yang ditempatkan di desa terdampak. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
3: Pendengar, dengan demikian berakhir sudah Dinamika Siang RRI Madiun edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @RRI_Madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Mewakili tim yang bertugas, saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.
2: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Ada Pak Fauzi yang ada di Jawa Barat, pengen gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: RRI Madiun menggelegar.
0: Waduh, RRI Madiun.
1: Iya, RRI Madiun.
0: Halo, Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut, RRI Madiun, mantap tak ya?
0: Selamat siang, Bro Dangdut. Genre Dangdut setiap harinya akan hadir mengajak Anda bergoyang bersama Pro Dangdut. Beropini, kirim salam, dan request lagu dangdut favorit Anda di sini. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!

0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdutnya Rari Madiun, mantap. Mendengar di siang hari ini saya Nindya Aprilia menemani Anda di Pro Dangdut ya. Tentunya yang mana Pro Dangdut ini hadir setiap hari menemani Anda dengan lagu dangdut pastinya. Dan Anda bisa sedikit berbincang ya nanti dengan saya dan juga berbagi informasi di siang hari ini. Dan pastinya nanti Anda juga bisa request lagu dan juga titip salam ya. Dan di hari ini, karena hari ini hari Sabtu dan esok sudah Minggu pendengar, yang mana salah satu aktivitas yang bisa dilakukan adalah melakukan olahraga, yang mana tadi juga sudah dibahas ya sebelumnya terkait olahraga yang saat ini sedang tren ataupun sedang banyak dilakukan oleh masyarakat, yaitu olahraga bersepeda. Apakah Anda juga menjadi salah satu bagian dari pecinta olahraga sepeda atau goes pendengar, ataupun Anda punya olahraga sendiri yang memang setiap hari ataupun setiap Anda ada waktu luang Anda lakukan, nanti Anda bisa bergabung dengan kami ya melalui tentunya di telepon kami di 0351459198 atau WhatsApp kami di 0811366 9907. Ada yang bergabung pada siang hari ini pendengar. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Majun, mantap.
0: Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Wulan. Kabar iya. Sehat Mbak Wulan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Luar biasa.
1: Mbak Indi sehat ya?
0: Anje, alhamdulillah sehat juga ini. Di siang hari ini
1: enaknya olahraga apa Mbak Indi?
0: Iya, betul. Olahraga enaknya bersepeda. Olahraga apa? Iya, kalau yang lagi tren sekarang olahraga sepeda. Kalau Mbak Wulan ya, bagaimana ya, olahraganya apa ini ya?
1: Apalagi sekarang ada sepeda listrik ya.
0: Itu bukan olahraga ya.
1: Iya, itu lagi ngetren. Masa yang kalau Mbak Wulan gak bisa naik sepeda.
0: Enje, biasanya olahraganya kalau Mbak Wulan apa ini?
1: Ya, olahraga kecil-kecilan Mbak. Kalau namanya ibu-ibu kalau di dapur, penyapu, apa gitu sih ya. Itu kan olahraga kecil-kecilan gitu Mbak.
0: Betul.
1: Olahraga kecil banget, gak ada apa-apanya ya. Yang penting kan, yang penting pokoknya gerak badan. Ya, apapun geraknya, model apapun geraknya, yang penting kan kita itu sedikit menggerakkan badan daripada diem kan gitu.
0: Itu kan
1: juga merupakan olahraga yang semi olahraga lah.
0: Semi olahraga, waduh. Iya betul, karena memang mengerjakan aktivitas di rumah ini juga merupakan salah satu juga olahraga, karena setiap hari nyuci baju, angkat sana sini gitu ya Mbak Wulan ya. Itu juga menjadi salah satu untuk membantu tubuh untuk panas ya, karena melakukan olahraga.
1: Untuk
0: stretching ya,
1: anje.
0: Betul.
1: Terus badan itu diliuk-liukan ke kanan, ke kiri.
0: Sambil jemur baju ya, sambil melakukan pemanasan olahraga ringan begitu ya Mbak Wulan ya.
1: Jalan tempat, nah kayak gitu. Terus anje. Jongkok, berdiri, nah kayak gitu tuh kan juga merupakan
0: olahraga. Anje.
1: Jadi aku jadi ingat apa namanya olahraga SKJ Mbak aku. Jadi ingat
0: senam itu. SKJ ya.
1: Ya, senam SKJ itu. Ya kayak kan itu kan namanya olahraga yang ringan itu SKJ.
0: Iya, olahraga ringan. Anje. Kalau gitu Mbak Wulan mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan dulu
1: aku
0: sebelum salam-salam.
1: Diputarkan lagunya Roma Irama judulnya Lari Pagi.
0: Lari Pagi, saya carikan dulu.
1: Lari Pagi.
0: Anje, salamnya monggo silakan.
1: Ya, salamnya ada Pak Dedono Suworo, selamat siang Pak De, ada Pak De Songo-Songo, juga ada Pak Rusdianto, ada Bunda Mari, juga ada Bruce di Magetan, ada Bu Denok di Palangkusi, ada Bunda Samira, ada Mbak Susi, juga ada Bunda Liz yang ada di Padas Ngawi, kemudian ada Mbak Tika, kemudian ada Mas Rendra yang ada di Jember sana, terus ada Mbak siapa itu namanya, ada Mbak Priska, ada Mbak Putri, ada Mama Ucok, ada Mama Sabrina yang ada di Pulau Sam sana ya. Selamat siang Mama, ada juga Bunda Mayang ya. Ada Mbak Dian, kemudian ada Mas Muhammad Akam, ada Mas Juhari, ada Lek Mudiono, kemudian ada Pak Nurwanto, ada Pak Fauzi, ada Om Agung Surya, ada Mbak?
0: Ada olahraga, olahraga lari pagi.
1: Iya betul, itu kan enak itu lari pagi. Iya, pokoknya buat semuanya aja ya Mbak Nindi ya. Buat Mbak Nindi selamat bertugas hingga tuntas.
0: Matur nuwun Mbak Ulan.
1: Menyertai Mbak Nindi.
0: Amin.
1: Ya. Makasih waktunya Mbak Nindi.
0: Sami Mbak Ulan.
1: Tak tunggu waktunya.
0: Enje di rantas lagi nih pun.
1: Mbak Nindi juga tak tunggu kok sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Ditunggu ya sampai nanti. Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulan sudah bergabung di siang hari ini.

0: Ya benar, kalau ngomongin olahraga memang menjadi salah satu daya tarik tersendiri ya, karena memang dibutuhkan oleh tubuh agar tubuh ini tidak cepat lelah begitu ya. Ini perlu sekali dilakukan olahraga. Dari telepon ini ada yang bergabung kembali, pendengar dari 198. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut dari Mantap.
0: Mantap. Ini dengan siapa ini ya?
1: Mbak Miki, masa lupa sama aku.
0: Aduh, suaranya ini kok agak berbeda ini. Saya agak bingung ini. Siapa ya ini ya? Aduh, ketawanya Masya Allah. Ini dengan siapa ini? Anje, sehat ini ya. Ini dengan bapak siapa?
1: Saya Wanidia Rima.
0: Anje, diulangi bapak.
1: Saya Wanidia Rima.
0: Oh, Anje.
1: Dari Kota Perubahan Menggulai Tuban.
0: Dari Tuban. Anje, kabar sehat nge? Alhamdulillah. Bapak, kalau ngobrolin tentang olahraga, ini kan yang lagi tren bersepeda. Kalau panjenengan sendiri ini bagaimana? Apakah juga suka bersepeda atau punya olahraga lain ini?
1: Olahraganya lebih cuma pagi-pagi. Ya itu lari pagi. Apa itu? Kalau pagi jalan-jalan, nanti sholat subuh jalan-jalan. Soalnya kan lebih enak lari jalan-jalan.
0: Jalan-jalan pagi ya berarti ya?
1: Iya, nikmat ya bapaknya kan. Pada itu diimpu-impu enak kan, nikmat kan. Jalan-jalan banyak tenang kan, jalan-jalan kaki.
0: Jalan pagi seger ya, Lemut ya masih udaranya masih sejuk ya, Anje.
1: Sekarang kan sekarang musim dingin.
0: Musim dingin. Kalau disebutnya apa itu ya, bediding ya katanya ya.
1: Iya. Tapi aku pengen minta lagu.
0: Lagunya
1: lari
0: apa?
1: Lari pagi, bawulah kita bisa lari pagi, ya udah lagu kita lagu anu.
0: Lagu lainnya kalau gitu, Lemut, apa ini lagunya?
1: Dari aja.
0: Apa lagunya?
1: Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia, saya carikan sambil salam-salamnya, monggo silakan.
1: Ya, betul ya, Mbak Mindim. Bukan diberi rezeki melipat barokah kan sih tahun-tahun data.
0: Amin.
1: Matanya cuma kamu Dina, selamat Dina walakira, selamat Mindim.
0: Amin.
1: Soalnya saya ikut Mbak Bukan aja ya Mbak ya.
0: Anje, ikut sama Mbak Wulan aja ya.
1: Mbak Wulan sudah penuh semuanya ya.
0: Anje, sudah semuanya disebutkan ya. Tadi ya.
1: Nanti kamu lah hati-hati di jalan ya Mbak ya.
0: Anje, matur nuwun.
1: Semoga selamat, jaga kesehatan ya, jaga keselamatan.
0: Anje.
1: Dan terakhir jaga ketantikan.
0: Waduh, Anje, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan juga jaga kecantikan ini ya, kalau katanya Lekmut pada siang hari ini. Ya mendengar, bagi Anda yang masih ingin bergabung dengan Pro Dangdut, sabar dulu, nanti akan dihubungkan sesaat lagi. Dimana dihadirkan dulu pada siang hari ini sudah ada yang sesuai dengan topik pembicaraan kita pada siang hari ini ya. Tadi di request dari Mbak Wulan, Roma Irama lari pagi.

0: sing dupa kumalun bening kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo buono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagya mulya.

0: Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: RRI.co.id Sumber

0: Papa, lihat tuh tetangga sebelah.
1: Napa, Ma?
0: Itu, pada mau liburan, semua manasin kendaraan. Masa aku manasin sayur, Pa?

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyambut positif pernyataan Presiden yang membuka ruang dukungan bagi aparat penegak hukum. Dukungan tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menilai pernyataan Presiden menunjukkan komitmen dan ketegasan pemerintah, khususnya dalam mendukung proses penegakan hukum, khususnya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Setio, dukungan tersebut juga tercermin dari berbagai langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk tidak adanya intervensi terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus perkara korupsi. Ia menilai, keseluruhan pemerintah dalam mendukung pemberantasan korupsi telah terlihat melalui sejumlah kebijakan serta sikap yang ditunjukkan selama ini. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, KPK akan menginventarisasi berbagai kebutuhan yang diperlukan. Hal tersebut untuk memperkuat kinerja lembaga anti rasuah tersebut. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau Anda baca melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran SE berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah Pemda untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya dari Madiun, mantap. Bagi Anda yang pada siang hari ini ingin bergabung dengan Pro Dangdut, pendengar bisa melalui telepon kami di 0351459198 atau juga WhatsApp kami di 0811366909. Satu sembilan delapan, ada yang bergabung pada siang hari ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Selamat siang,
0: mantap. Selamat siang, Mbak Dian. Kabar sehat, Mbak Dian?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mbak Dian, karena ini hari Sabtu, banyak yang mungkin memanfaatkan waktunya untuk olahraga ini ya. Pembahasan Pro Dangdut pada siang hari ini juga olahraga. Kalau Mbak Dian sendiri sukanya olahraga apa ini biasanya?
1: Aku cuma jalan-jalan sore sama lari di tempat.
0: Lari di tempat?
1: Iya, Mbak.
0: Mirip kayak
1: saya kan tunanetra, jadi mau olahraga apa sih?
0: Berarti seringnya jalan-jalan sore ataupun olahraga, kalau misalkan di rumah olahraga ringan begitu ya, lari di tempat begitu ya, iya. Mbak Dian ya.
1: Iya.
0: Mirip sama Pak Lekmut ya tadi, yang sukanya jalan-jalan pagi. Kalau Mbak Dian ini jalan-jalannya sore hari ini ya.
1: Ya, saya tinggal kalau pagi itu ada kesibukan apa gitu.
0: Anje, berarti tergantung kondisinya juga ya saat itu ya.
1: Iya.
0: Anje, baik. Kalau gitu Mbak Dian mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan dulu sambil sebelum salam-salam.
1: Lagunya Deni Caknan.
0: Yang apa judulnya, Deni Caknan?
1: Negoro Angin.
0: Negoro Angin. Baik, ditunggu lagunya. Salamnya monggo Mbak Dian.
1: Salamnya buat Mbak Wulan. Kepada
0: Nasoro,
1: kepada Sama-sama, Mbak Mut, Mas Muhammad, Mas Bangsi, Gusur, Susi, Uteno,
0: Kepada
1: Bunda Sukartaji, buat Mbak Tawia, buat Bapak Bu Nadeknya, buat Mbak Nindi, aku tunggu lagunya.
0: Jadi tunggu lagunya. Amin.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dian dari Kebon Sari sudah bergabung di siang hari ini. Requestan lagunya ditunggu, nanti akan dihadirkan dari Deni Caknan, Negoro Angin. Dari WhatsApp pendengar ada beberapa pesan yang sudah masuk di siang hari ini. Ada dari Nenggayatri. Selamat siang Mbak Nindi, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Songo-Songo, Bopo Garudo Seto, kemudian Pak Rusdianto, Mbak Skartaji dan Bunda Mari, Bu Wulan, Bu Saigon, Bu Ernik, sekalian Uti Susi dan semuanya tanpa terkecuali minta lagunya Aku Sayang Padamu. Ditunggu lagunya Nenggayatri, nanti akan dihadirkan menemani Anda siang hari ini. Satu sembilan delapan, kembali bergabung. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Ini dengan Bu Galuh bukan ini ya?
2: Iya.
0: Iya. Kabar sehat Bu Galuh?
2: Sehat. Lahir batin.
0: Sehat lahir batin, alhamdulillah. Bu Galuh, di hari ini pembahasan Pro Dangdut lagi soal olahraga ini. Tadi kalau yang lagi ngetren ini olahraga bersepeda. Kalau Bu Galuh sendiri olahraganya apa biasanya?
2: Aku senang. Ya, sebelum aku jawab ini ada kiriman salam
0: dari siapa
2: dari
0: itu?
2: Bapak Rusdianto sama Mas Bro.
0: Anje, salam
2: sama
0: kembali.
2: Siapa ini? Komes.
0: Anje, salam kembali.
2: Salam kembali dari Anje. Mbak Nindi ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Kalau aku senam. Juga
0: senam
2: sepedahan, juga apa itu lari pagi, Mm-hmm. Ya pokoknya aktivitas dalam olahraga itu aku suka semua.
0: Suka semua ya, komplit ya ini tadi ya berarti Bu Galih ya. Anjir, lari pagi ada juga, sepeda juga.
2: Sepeda juga, lari juga, senam juga, senamnya juga komplit. Mm-hmm. Ada aerobik, ada yang senam santai, ada yang senam gaun lah.
0: Waduh, komplit ada semuanya.
2: Ya, anjir,
0: komplit semuanya ya. Keren ini ya, sama berarti olahraganya. Rajin
2: salamnya,
0: nih.
2: Salamnya. Ya, tadi ada rauhnya Bapak Rustianto. Semoga bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
2: Ada juga Li Mutuban. Ada juga Mbak Dian. Semoga bahagia bersama keluarga. Ada juga Bu Ulan. Sekalian semoga bahagia juga. Ada juga Bu Mari, ada juga Bunda Deno, Bu Samiran, Uti Susi, Pak Sekar Taji, Neng Kayati, terus siapa lagi yang banyak? Bunda-bundanya Bu Tika, ya, ada juga Bu Suryani, semuanya ya tanpa pilih-pilih. Ada juga Le Mutuban, ya, tadi sudah rawu, ya udah kesampaikan Le Mut. Ada juga siapa itu? Semuanya ya Mbak ya.
0: Semuanya
2: Mas
0: aja.
2: Mas Muhammad,
0: Anje.
2: Ya. Mas Bonjor,
0: yang Bonjor.
2: Pak Didono, sekalian Bu Didono, biu-biu. Semoga bahagia bersama keluarga. Dilancarkan segala urusannya.
0: Anje, amin.
2: Lama ini gak naik ya. Terima kasih. Anje. Ya,
0: lagunya apa Bu Galuh?
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Lagunya nanti aku minta apa ya?
0: Apa?
2: Rupiah ya Mbak, boleh Mbak?
0: Rupiah?
2: Semua orang kan butuh rupiah.
0: Iya, baik, ditunggu lagunya Mbak, nanti akan dihadirkan
2: ya.
0: Iya, senang sekali saya.
2: Salamnya buat Mbak Ningri.
0: Anjay, amin. Amin.
2: Selalu tetap cantik manis.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Galuh yang sudah bergabung.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Jum-juminten, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener Jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget Jeng.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya barang saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara Jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh, bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya Jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.
3: Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi Bea Cukai Madiun di nomor WhatsApp 0811 3010 3000 atau akun Instagram @beacukaimadiun.

0: Ya benar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap. Pada siang hari ini pendengar ada masih ada pesan WhatsApp yang masuk ya. Ini ada dari Pak J ini ya. Selamat siang Mbak E, tolong nanti diputarkan lagu judulnya Tak Sabar dari Rita Sugiarto. Terima kasih Mbak E. Matur nuwun Pak C. Ditunggu lagunya, nanti akan dihadirkan dari Rita Sugiarto. Tak Sabar ya. Satu 98 pendengar ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Pak Rusdianto ya, kabar sehat Pak Rus?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Saya juga dalam keadaan sehat di siang hari ini. Agak iya, panas ini di sini ya.
1: Wih, di sini.
0: Gimana ya, di sana gimana?
1: Panas banget.
0: Oh, malah panas banget. Waduh.
1: Waduh.
0: Kipas angin udah gak mempan ini ya, saking panasnya ya. Iya, emang sudah musim panas ini, udah mau masuk ke musim panas ya, Pak Rus. Jadi mungkin agak panas memang cuacanya, hawanya juga ya. Malam hari juga panas ini ya.
1: Sampai pagi.
0: Iya betul. Pak Rus, di hari ini lagi bahas soal olahraga ini ya, di mana sepeda ini jadi salah satu tren olahraga. Kalau Pak Rus sendiri suka sepeda atau punya olahraga lain?
1: Sepeda sayang, tapi sepeda saya suka. Sayang sepedanya sudah nggak ada.
0: Waduh, jadi olahraganya apa Pak Rus?
1: Yang penting rutin tiap pagi jalan. Apa jalan kaki?
0: Jalan kaki.
1: Istri dengan istri.
0: Iya.
1: Ya pasti apa satu paket itu habis sholat subuh, habis minum air putih, pasti keluar sama istri jalan-jalan pagi.
0: Jalan-jalan pagi. Anjir.
1: Berarti rutin itu udah berpuluh-puluh tahun rutin Mbak Nindi.
0: Anjir. Berarti ini tadi sama ya kayak Lekmut tadi juga jalan pagi sukanya kalau untuk olahraga. Ini sama ya seperti Pak Rus di hari ini ya, olahraganya juga jalan pagi ya.
1: Yang sangat mendukung itu istri. Kalau saya enggak, agak-agak malas. Udah ya, jangan malas-malas, langsung di-share.
0: Iya, jangan malas-malas kalau olahraga ya.
1: Kalau istri saya memang semangat banget.
0: Semangat ya, rajin olahraga ya. Alhamdulillah. Anjay, alhamdulillah baik. Pak Rus mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan dulu.
1: Lagunya dari Ike Nurjana. Kalau judulnya Ike Nurjana dari Mansur E, yang judulnya Suara Hati.
0: Suara Hati. Saya carikan dulu sambil salam-salamnya monggo.
1: Oh iya, salamnya untuk Pak Dono Suwaro, Pak Agung Surya, ada Mas Muhammad, ada Lekmut yang punya terong banyak-banyak, ada Pak Mustajab, ada juga Tommy Sapi, ada juga Mas Teo yang di Magelang sana, ada juga Busur yang di Magetan sana, ada Budika, ada Ibu Galu, ada Ibu Skartaji, ada Ibu Mari di Jambujaya, ada Mbak Susi yang pindah dari Jalan Mangga, ada TKP yang entah di mana, karena dia nggak muncul suaranya, ada Bu Samira, ada juga Mbak Dia yang di depan hari, Bu Ernik yang selalu konsisten menyenggol saya, seperti yang Bu Ernik, ada juga Neng Kayati, ayo Neng, terima kasih senggolannya. Ada juga cantik Octavia dan semua saja cinta yang RRI Madiun. Selamat mendengarkan sambil minum teh tangan.
0: Waduh.
1: Ya untuk Mbak Nindinya, terima kasih banget.
0: Sami-sami.
1: Kata Limut, jaga keselamatan, jaga kesehatan, jaga.
0: Jaga kecantikan ini ya. Lanjut. Sami-sami, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ini ya tadi kata-katanya dari Pak Ros dan juga Lemut ini ya, duduh. Kemudian dari WhatsApp ada yang bergabung melalui telepon WhatsApp. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutnya dari Madiun, mantep.
0: Mantep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sur, kabar sehat ini ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Lindy. Sehat. Lindy sehat ya? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Sur, di siang hari ini lagi bahas olahraga. Kalau Bu Sur ini sukanya olahraga apa? Apakah juga sama seperti yang lagi ngetren belakangan ini olahraga sepeda?
2: Semua olahraga saya suka, Mbak.
0: Suka semuanya.
2: Karena
0: ya?
2: Karena saya memang prioritas olahraga itu.
0: Prioritas
2: jadi ketika kan? Dulu belum, jadi ketika dulu belum pada sepedaan, gowes-gowesan itu, saya udah keliling sepedaan sendiri.
0: Waduh.
2: Kemudian pas gowes-gowes saya malah udah nggak mod, saya ganti olahraga yang lainnya.
0: Oh baik.
2: Terus setelah itu tergantung mood, Mbak. Moodnya pengen jogging, pengen jalan-jalan apa namanya jalan kaki gitu. Kemudian senam. Kalau senam saya di rumah, Mbak.
0: Oh,
2: itu
0: jee.
2: Pakai YouTube itu kan ngendikane dokter kan di YouTube aja, Bu,
0: YouTube,
2: gitu kan.
0: Ya?
2: Kebetulan kan banyak ya senam lansia itu yang bisa dilakukan sendiri di rumah, yang penting kan rutin setiap pagi.
0: Iya,
2: setiap hari di inilah 30 menit gitu aja kan, sama pemanasan pendinginnya kan udah cukup.
0: Sudah cukup,
2: Mbak,
0: ya.
2: Mbak,
0: iya,
2: Mbak,
0: betul
2: Mbak
0: sekali.
2: Jadi untuk memotivasi diri sendiri aja, Mbak Nindi. Enggak harus senam yang ikut orang banyak akhirnya tentenan, akhirnya ngobrol-ngobrolan,
0: rupi-rupian,
2: kesuwen gitu ya. Itu akhirnya malah membuang waktu banyak ya.
0: Iya.
2: Kalau saya
0: betul.
2: Ya itu tadi olahraga itu prioritas, tapi ya itu tadi tergantung mood. Semua olahraga saya suka, kecuali renang karena enggak bisa.
0: Enjeh, matur nuwun untuk Bu Sur ini ya tadi.
2: Ya, buat Mbak Nindi,
0: olahraganya selalu, suka Pak. Semuanya. Enjeh.
2: Buat Mbak Nindi pokoknya dibiasakan, Mbak Nindi. Dibiasakan olahraga itu dibiasakan, harus dipaksa ya.
0: Memang harus dipaksa.
2: Kalau enggak dipaksa pagi-pagi itu enaknya duduk minum kopi sambil denger radio itu enak.
0: Aduh, jadi mager ya. Jadi males ngapa-ngapain.
2: Jadi kan akhirnya kita sendiri yang ini kan apalagi jalan siang kayak gini. Saya
0: efeknya
2: minta lagunya ya, Mbak Nindi.
0: Lagunya apa, Bu Sur?
2: Sayang Via Valen.
0: Sayang dari Via Valen ya. Anjir. Ditunggu.
2: Nggih,
0: monggo salamnya.
2: Salamnya saya bonceng depan aja ya.
0: Oh nggih, bonceng ya.
2: Pengen lagunya udah waktunya juga udah mepet. Semangat selalu buat Mbak Nindi ya.
0: Anjir. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya Bu Sur, Sayang dari Via Valen, nanti akan dihadirkan menemani Bu Sur di siang hari ini. Dan mendengar, bagi Anda yang masih ingin bergabung, ditahan dulu, nanti sesaat lagi akan dihubungkan kembali. Dihadirkan dulu di siang hari ini permintaan lagu yang sudah masuk, ada dari Rita Sugiarto, Tak Sabar.

Ya, berikan ada nemu dari Gilga Said menemani Anda di penghujung Prodangdut pada siang hari ini ya. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan Prodangdut dan pastinya semua lagu sudah dihadirkan pada siang hari ini pendengar, semua requestan lagunya sudah dihadirkan. Dan sesaat lagi nanti pukul 15 lebih 10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Dialog Green Radio menemani ruang dengar Anda, di mana pembahasan pada Green Radio sore hari ini nanti adalah terkait tanah sehat masa depan hebat, peran generasi muda dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan, yang mana nanti akan hadir narasumber kami. Ada Mbak Fadila Eka Rohcahyani, SPD MP dari Sekretaris Prodi Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun. Sesaat lagi akan dihadirkan menemani Anda di Madiun sore ini pendengar, dan juga menantikan azan salat asyar berkumandang, yang mana untuk Kota Madiun dan sekitarnya pada sore hari ini nanti akan berkumandang pada jam 14.56 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar hadir Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 14.56 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
3: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
2: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
2: Mereka menjawab,
4: kami melihat simbol asapmu.

0: Bu, si Dimas kemarin bilang, katanya daripada kita pacaran terus difitnah tetangga, mending kita langsung nikah aja. Sari bingung, Bu.
1: Sari, Nduk, menikah itu bukan cuma soal menghindari omongan orang loh. Menikah itu soal tanggung jawab. Apa kamu sudah siap melepas masa sekolahmu? Siap urus dapur dan anak di usia sedini ini?
0: Tapi Bu, katanya nanti Dimas aja yang kerja, Sari tinggal di rumah aja.
1: Membangun rumah tangga itu butuh pondasi yang kuat, bukan cuma modal nekat. Sekolahmu lo masih tinggi, cita-citamu jadi guru gimana? Jangan sampai kamu menyesal karena terburu-buru. Kejar dulu mimpimu, siapkan mentalmu. Ibu ingin kamu bahagia, bukan sekedar sah.
2: Pernikahan bukan perlombaan. Cegah pernikahan dini untuk masa depan anak bangsa yang lebih cerah dan sehat. Mari rencanakan masa depan, bukan sekedar pelarian.

0: saatnya Anda ikuti Green Radio RRI Madiun.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini, pendengar Green Radio menemani ruang dengar Anda di hari ini Sabtu 6 Juni 2026, di mana pembahasan pada sore hari ini berkaitan dengan tema Tanah Sehat Masa Depan Hebat, peran generasi muda dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan, yang mana pada sore hari ini juga sudah bergabung dengan kami di Studio Pro 1 RRI Madiun. Ada narasumber kami, ada Mbak Fadila Eka Rocahyani, SPMP, dari Sekretaris Prodi Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun. Selamat sore Mbak Fadila.
2: Selamat sore Kak Nindi.
1: Iya, kabar sehat ya Mbak Fadila ya sore hari ini ya.
2: Alhamdulillah sehat, gimana Kak Nindi juga?
1: Alhamdulillah sehat dan semangat ini ya, meskipun tadi cuacanya agak panas sih dinampaknya ya. Nah, bagi pendengar dan juga pemirsa yang pada sore hari ini ingin bergabung dengan kami dengan pembahasan yang cukup menarik ini, bisa melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351459198, atau juga bisa bergabung melalui live chat YouTube kami, karena pada sore hari ini juga Green Radio disiarkan secara langsung di YouTube RRI Madiun. Baik pendengar dan juga pemirsa, langsung ke pembahasan pada sore hari ini berkaitan dengan tanah sehat masa depan.

0: diri. Silakan.
1: Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Kak Nindi. Wah, pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Ya, jadi perlu diketahui Indonesia ini adalah negara yang agraris, sebagian besar masyarakatnya masih berprofesi sebagai petani. Dan sebagian besarnya lagi dari petani itu adalah dari kalangan tua begitu. Nah, sebagian besarnya ini berusia lebih dari 45 tahun ke atas. Nah, jadi kita ini benar-benar sebetulnya krisis ya, krisis regenerasi petani begitu. Nah, sebetulnya peran generasi muda di pertanian Indonesia ini sangat-sangat dibutuhkan ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pangan secara nasional begitu ya. Karena kita nggak mungkin terus bergantung pada kalangan yang tua begitu ya. Jadi di sini generasi muda perlu kita kenalkan begitu dengan teknologi-teknologi modern. Jadi kita mengkombinasikan antara pertanian dengan teknologi sehingga mereka bisa lebih tertarik begitu untuk berkecimpung di dunia pertanian, terutama ya lulusan-lulusan pertanian ya. Seperti itu. Iya.
0: Baik, kira-kira Mbak, untuk generasi muda saat ini, apa kira-kira yang membuat mereka ini kurang tertarik dengan dunia pertanian? Padahal kan kalau melihat dari peluangnya ini cukup besar begitu ya, karena sedikit sekali anak zaman sekarang yang memang untuk meneruskan ke pertanian ini membutuhkan banyak pertimbangan begitu ya. Kira-kira apa yang membuatnya tidak menarik?
1: Sebetulnya bukan tidak menarik ya. Jadi ada beberapa stigma begitu di masyarakat kalau pertanian ini dunia yang kotor, lalu yang tradisional, sehingga tidak menarik bagi mereka begitu. Nah, padahal jika kita telisik lebih lanjut, semakin berkembangnya zaman ya sekarang Kak Nindi, nah ini pertumbuhan penduduk itu sudah sangat besar, populasi manusia di dunia ini sudah banyak sekali begitu ya, berapa miliar manusia di muka bumi ini begitu. Nah, jadi permintaan terhadap pangan itu pasti juga akan semakin tinggi atau semakin meningkat seperti itu. Jadi sebetulnya peluang di dunia pertanian itu semakin kesini itu justru semakin berkembang begitu, apalagi dengan didukung oleh teknologi ya, terutama kalau di dunia pertanian itu sekarang yang bisa kita kenal adalah smart farming. Jadi kita mengkombinasikan seperti penggunaan sensor ya, contohnya ada sensor kelembapan tanah, lalu internet of things seperti itu. Nah, itu menurut saya bisa lah, itu adalah ranahnya generasi-generasi muda saat ini seperti itu.
0: Baik, mulai adanya perkembangan teknologi yang lebih maju lagi begitu ya Mbak, berarti menjadi salah satu mungkin nanti bisa menarik minat dari anak-anak muda zaman sekarang. Dan beberapa juga sudah ada ya Mbak, petani muda yang memang juga berkecimpung di dunia pertanian, namun mungkin jumlahnya masih belum sebanyak petani yang usianya sudah lanjut dewasa begitu ya. Nah, berkaitan dengan ini tadi disampaikan bahwa kebutuhan pangan ini makin kedepannya makin banyak karena kondisi penduduknya juga makin banyak. Nah, ini apa berkaitan dengan judul kita pada sore hari ini atau tema kita berkaitan dengan pertanian berkelanjutan, Mbak Fadila?
1: Ya, tentu saja sangat berkaitan ya Mbak Nindi. Jadi pertanian berkelanjutan itu artinya adalah pertanian yang mampu memenuhi kebutuhan pangan saat ini, tetapi tidak mengurangi atau tetap bisa menjamin ya kebutuhan pangan di masa depan. Seperti itu. Jadinya kaitannya juga dengan tanah yang sehat. Jadi kalau kita berbicara tentang masa depan, terutama kebutuhan pangan ya, ini ada data dari FAO atau Food Agricultural Organization. Jadi FAO ini adalah badan di bawah PBB atau unit United Nation ya, yang bergerak di bidang ketahanan pangan seperti itu. Nah, itu menyatakan bahwasanya pangan di dunia ini itu 95%-nya masih disokong dari

0: lahan pertanian gitu. Jadi meskipun ada perikanan, peternakan, tetapi sebagian besar ya, Mbak Nindi, itu masih disokong dari lahan pertanian.
1: Pertanian ya.
0: Nah, seperti yang kita ketahui, kalau praktik-praktik pertanian sekarang ya, yang semakin intensif begitu ya, karena permintaan pangannya itu semakin meningkat ya, sehingga para petani ataupun pelaku usaha tani itu menggunakan cara-cara yang penting cepat begitu, yang penting efisien menurut mereka ya, dan juga langsung menghasilkan produksi yang tinggi. Contohnya adalah dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti pupuk-pupuk kimia, pestisida yang berbahan kimia, nah seperti itu. Nah, sebetulnya kalau dalam jangka pendek memang bisa meningkatkan produksi pertanian seperti itu. Tetapi kalau dalam jangka yang panjang, semakin lama ya, Mbak Nindi, itu justru bisa mendegradasi kualitas tanah begitu. Jadi tanah itu kesuburannya bisa berkurang, artinya tanah tidak lagi bisa mensuplai nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman seperti itu. Jadinya misalnya dengan penggunaan pupuk-pupukan kimia ya, yang sekarang bisa meningkatkan produksi tanaman. Nah, tetapi kalau semakin lama tanahnya itu rusak, ya sudah, produksinya akan stuck di situ atau bahkan bisa mengalami penurunan seperti itu, karena kualitas tanahnya semakin terdegradasi seperti itu, Kak Nindi. Jadi pentingnya di sini kita menjaga kesehatan tanah itu sendiri supaya kita bisa ya pertaniannya berkelanjutan, artinya tanah tersebut bisa tetap mensuplai kebutuhan nutrisi oleh tanaman ya di masa sekarang dan juga di masa depan begitu.
1: Baik, ini ya tadi menarik sekali berkaitan dengan pupuk, yang mana pupuk kimia ini mungkin saat ini berdampingan begitu ya dengan pertanian, yang mana memang dari hasilnya menjanjikan namun ternyata efek jangka panjangnya ini cukup beresiko begitu ya Mbak ya. Dan berkaitan dengan hal ini, apa yang bisa dilakukan oleh para petani untuk mengganti pupuk dari pupuk kimia? Mungkin kalau dari pupuk apa saja yang bisa dilakukan untuk menggantikannya?
0: Iya, jadi pertanian berkelanjutan itu ada tiga indikator utama. Jadi yang pertama dari segi ekonomi, Kak Nindi, itu harus tetap menghasilkan profit atau harus tetap menguntungkan bagi para petani. Lalu yang kedua dari aspek sosial ya, berarti bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Dan yang ketiga dari aspek lingkungan, artinya praktik pertanian berkelanjutan itu ya ramah lingkungan, tidak mencemari air, tidak mencemari tanah seperti itu. Nah, solusinya adalah kita memperbanyak penggunaan pupuk organik gitu. Jadi bukan menggantikan langsung ya, langsung switch dari pupuk kimia langsung ke pupuk organik gitu. Karena kalau misalnya kita langsung men-switch atau langsung mengganti dengan penggunaan pupuk organik, itu justru secara ekonomi akan menurunkan produksi pertanian. Karena iya, proses dari pupuk organik itu berproses di dalam tanah ya, itu juga membutuhkan waktu begitu di dalam tanah itu gitu ya. Jadi perlu apa ya istilahnya, pengkombinasian gitu antara penggunaan pupuk organik dan juga pupuk kimia.
1: Kimia.
0: Iya, jadi pupuk organik itu sebagai usaha untuk meminimalisir dari dampak negatif penggunaan pupuk kimia ya, di samping itu produksinya tetap tinggi. Seperti itu.
1: Baik, berarti tidak boleh langsung di-cut begitu ya, Mbak ya.
0: Ya, lebih baik tetap dikombinasikan antara praktek pertanian organik dengan ya pertanian yang sekarang seperti itu.
1: Baik, kemudian berkaitan dengan kualitas tanah, ini saya cukup menyoroti dengan saat ini yang banyak sekali mungkin juga menjadi sorotan adalah sampah ini ya, sampah-sampah plastik dan lain sebagainya, yang mana kadang ini ditimbun di tanah begitu Mbak. Nah, ini bagaimana, apakah ini juga akan mempengaruhi kualitas tanah itu sendiri?
0: Iya, Ya, jelas sangat berpengaruh ya Mbak Nindi, karena kalau seperti plastik itu kan berarti dia komposisi penyusunnya adalah bahan-bahan kimia. Dan mereka ini terdekomposisi di dalam tanah atau terurai di dalam tanah itu sangat lama, bahkan ada yang sampai puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun seperti itu. Dan bahan-bahan kimia yang terbawa ya oleh limbah-limbah plastik ini pastinya akan juga mempengaruhi mikroba tanah dan juga biota tanah begitu. Jadi sebetulnya yang perlu kita pahami di sini, kita jangan memandang tanah itu hanya sebagai media tanam, tetapi tanah itu adalah ekosistem hidup begitu. Jadi di dalam tanah itu juga ada makhluk hidup yang tinggal di situ. Ada mikroba tanah, ada biota tanah ya. Contohnya seperti cacing tanah begitu. Nah, salah satu indikator kalau tanah itu subur itu banyak biota tanahnya seperti cacing tanah dan juga serangga-serangga yang lain begitu.
1: Baik, berarti kalau misalkan tanahnya sudah dalam keadaan, saya beberapa kali melihat itu tanah yang kondisinya itu sudah padat begitu, Mbak, apakah itu berarti sudah mengindikasikan bahwa tanah ini sudah perlu perhatian dan sudah tidak subur lagi begitu?
0: Iya, baik, jadi ada tiga indikator utama yang bisa kita perhatikan ya pada tanah yang sehat. Yaitu yang pertama ada secara fisik ya, secara fisik yaitu dari teksturnya, dari struktur tanahnya, lalu dari tingkat porositasnya dan juga dari tingkat aerasi tanahnya begitu. Nah, tanah yang padat itu merupakan salah satu indikator, ya bisa dibilang salah satu ciri-ciri dari tanah yang kurang subur begitu. Karena kalau tanah itu terlalu padat, perakaran dari tanaman itu tidak bisa secara optimal menembus begitu pada permukaan tanah, sehingga akan menyulitkan perakaran tanaman dalam menyerap nutrisi hara seperti itu. Nah, yang kedua indikatornya adalah kimia, jadi indikator kimiawi. Jadi bagaimana kondisi pH tanahnya ya, jadi apakah tanah itu terlalu asam atau terlalu basah begitu ya Kak Nindi. Ini bisa kita ukur dengan menggunakan pH tanah, atau pH meter ya. Nah, kalau semisalnya menunjukkan angka di bawah 7 berarti tanah tersebut terlalu tergolong asam gitu. Jadi kita perlu melakukan yang namanya pengapuran untuk menaikkan pH tanahnya tersebut, karena pH tanah yang baik itu adalah pH yang seimbang seperti itu. Nah, selain pH tanah, itu juga ada yang namanya KTK atau kapasitas tukar kation. Jadi kalau KTK-nya semakin tinggi ya semakin banyak juga ya nutrisi yang bisa dibawa oleh tanah tersebut. Nah, aspek yang ketiga ini adalah dari aspek biologis tanah, begitu. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, jadi tanah itu bukan hanya media tanam, tetapi juga merupakan ekosistem hidup, begitu. Semakin banyak aktivitas biologis di dalam tanah, maka tanah tersebut akan semakin subur, seperti itu. Jadi dalam 1 gram tanah ya, itu ada bermiliar-miliar mikroorganisme, ya mikroba tanah.
1: Bermiliar-miliar ya ini ya. Waduh, cukup banyak sekali ini ya berarti ya. Nah, berkaitan dengan itu, saya juga sempat menyoroti begitu ya kondisi persawahan di masa kini ya, yang mana saya ingat dulu waktu kecil itu masih banyak sekali hewan-hewan yang tinggal ataupun yang ada di sawah, seperti ada yang seperti belut, kemudian juga kerang, bukan kerang ya, apa ya itu namanya kalau di sawah ya, keong ya, keong sawah ya. Kemudian ikan-ikan kecil itu masih ada. Nah, kalau saat ini ya saya lihat di beberapa sawah ini sudah tidak ada. Nah, ini bagaimana Mbak? Apakah itu juga menjadi salah satu indikasi bahwa tanah ini sudah perlu membutuhkan perhatian khusus?
0: Iya, jadi hal tersebut merupakan dampak negatif juga ya dari praktik pertanian yang terlalu intensif begitu. Artinya dari penggunaan, misalnya dari penggunaan pestisida kimia ya Kak Nindi. Nah, dia kan sebetulnya Sasarannya itu adalah untuk mematikan hama penyerang tanaman. Nah, tetapi bisa saja makhluk hidup yang bukan hama itu bisa saja ikut mati.
1: Ikut mati ya.
0: Nah,
1: ya,
0: itu juga apa ya, menjadikan ekosistem itu tidak seimbang. Seperti itu. Nah, sebetulnya kalau ekosistem tidak seimbang, ya itu tadi ya, semakin meledaknya hama, semakin meledaknya penyakit begitu. Jadi pengelolaan hama dan penyakit pada tanaman itu juga akan semakin sulit karena ekosistemnya sudah tidak seimbang, begitu. Jadi seperti makhluk hidup yang seharusnya dia itu adalah serangga predator, tetapi karena kita menggunakan pestisida kimia, dia bisa saja ikut terdampak seperti itu.
1: Baik, niatnya tadi membasmi hama malah justru menambah hama lagi ini ya Mbak ya, berarti ya.
0: Betul. Yeah.
1: Baik, Mbak, ini di jalur YouTube ada beberapa yang sudah masuk dan juga bergabung pada sore hari ini. Ada pertanyaan dari Amin ini. Bagaimana upaya kampus dalam membangun dan mempertahankan kampus selalu hijau dan lestari? Ini bagaimana? Silakan Mbak Fadilah.
0: Iya, jadi di kampus kita, di kampus Universitas Merdeka Madiun sendiri, itu kita punya yang namanya lahan ini ya, dibuat praktikum seperti itu. Nah, di situ kita benar-benar aktif menggerakkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk melakukan baik itu penelitian ataupun praktikum seperti itu. Baik itu penelitian dengan dosen, penelitian mahasiswa secara mandiri ataupun secara praktikum. Begitu.
1: Ada apa saja Mbak di sana? Apakah praktikumnya berupa penanaman pohon buah-buahan atau ada tanaman khusus kalau di sana?
0: Kalau di Fakultas Pertanian sendiri sejauh ini kita ada pohon pepaya, ya, jadi ada pepaya, terus ada beberapa tanaman hortikultura juga, jadi ada sayur-sayuran. Kita juga ada yang namanya greenhouse, jadi kita menerapkan yang namanya urban farming, urban farming. Jadi pertanian perkotaan, yang artinya kita tidak memerlukan lahan yang luas untuk praktek pertanian ya, yaitu dengan cara hidroponik Kak Nindi, ya. Nah, di situ mahasiswa kita sangat aktif melakukan kegiatan-kegiatan penanaman secara hidroponik. Contohnya adalah dari tanaman sawi-sawian ya. Lalu ada selada seperti itu, terus ada stevia juga, ada tanaman basil dan lain-lain seperti itu.
1: Waduh, banyak sekali ya ini berarti ya tanamannya yang ada di sana. Dan tadi menarik sekali karena di kampus juga ada beberapa tanaman dan berkaitan dengan menjaga kondisi tanah agar tetap sehat ini ya. Mungkin nanti bisa disampaikan bagaimana tips yang dilakukan untuk menjaga tanah agar tetap sehat. Sesaat lagi ya Mbak Fadila, nanti sesaat lagi akan kembali dan juga menjawab dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk di YouTube juga. Ya pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Anda masih mengikuti Green Radio, program acara yang mengkampanyekan pelestarian alam dan satwa untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.
1: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti Green Radio Pro Satwa RRI Madiun pada sore hari ini, yang mana pembahasannya adalah berkaitan dengan tanah sehat, masa depan hebat, peran generasi muda dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan. Masih bersama kami di studio Pro Satwa RRI Madiun ada Mbak Fadila Eka Rocahyani, SPMP, Sekretaris Prodi Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun. Masih bergabung ini ya, Mbak Fadila ya.
2: Iya. Yeah. Baik, excited sekali loh saya, yeah, Mbak hari ini.
1: Enje. Bagi pendengar dan juga pemirsa yang masih ingin bergabung, ini bisa melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon di 0351-459-198. Di jalur YouTube Mbak Fadila ada cukup banyak pertanyaannya ini ya yang masuk ini ya. Saya bacakan satu persatu dari Miftah. Tanah bersih sehat, apakah dimaksud tanah bebas dari sampah, khususnya sampah plastik itu? Ini gimana Mbak Fadila, apakah demikian pertanyaannya? Mungkin bisa disampaikan ulang yang tadi, silahkan.
2: Iya, jadi yang dimaksud dengan tanah bersih ya?
1: Tanah bersih dan sehat.
2: Tanah bersih dan sehat. Kalau tanah sehatnya sendiri, Mbak Nindi, ya yang itu tadi ya. Jadi tanah yang sehat itu artinya yang pertama dia bisa mensuplai kebutuhan nutrisi dan juga unsur hara bagi tanaman ya. Kalau kaitannya dengan pertanian nih. Terus yang kedua adalah tanah tersebut bisa menopang kehidupan ekosistem ya, di dalamnya dan juga di lingkungannya. Terus yang ketiga bisa menekan keberadaan hama dan juga penyakit bagi tanaman begitu. Nah, kalau kaitannya dengan keberadaan limbah plastik ya. Nah, jelas sekali kalau ada limbah plastik seperti itu berarti tanah tersebut sudah tercemar. Begitu. Karena limbah plastik itu kan juga komposisinya dari bahan-bahan kimia ya, dan juga dia ini proses terdekomposisinya itu sangat lama begitu. Butuh waktu puluhan sampai ratusan tahun ya dia itu baru bisa terurai, dan ini sangat bisa merusak keseimbangan ekosistem di dalam tanah ataupun di sekitar tanah tersebut. Seperti itu. Jadi kalau dibilang tanah yang bersih itu ya, ya tanah yang terbebas dari pencemaran lingkungan ya, termasuk dari limbah-limbah plastik seperti itu. Jadi saya kira ya seperti itu.
1: Baik.
2: Ya, jadi nah, terbebas dari pencemaran limbah-limbah sampah ya, terutama seperti plastik dan juga logam berat yang lain mungkin. Kalau semisalnya tanah tersebut berada di sekitaran kawasan industri ya, itu dia ada potensi untuk tercemar limbah logam berat.
1: Logam berat. Iya, baik. Nah, untuk efek sampingnya sendiri apabila bertani atau menanam tanaman di tanah yang kondisinya ternyata sudah tercemar, tapi memaksa untuk ditanami, ini bagaimana? Apakah ada efek sampingnya atau tanamannya tidak bisa tumbuh ini, Mbak Fadila?
2: Iya, kalau semisalnya tanah tersebut tercemar, memang tercemar oleh misalnya oleh limbah logam berat ya, seperti merkuri dan timbal ya dan lain-lain itu. Nah, tentu saja itu akan sangat mengganggu keseimbangan dari tanah itu sendiri. Yang pertama dari keseimbangan kimiawinya itu pasti jelas terganggu, mengganggu pH tanah ya, sehingga kehidupan mikroba di dalam tanah atau ekosistem makhluk hidup di dalam tanahnya juga akan terganggu juga keseimbangannya. Nah, dari situ nanti mulai muncul gejala ya, seperti kerusakan pada tanah, mulai dari tekstur struktur tanahnya menjadi lebih keras, menjadi lebih padat seperti itu. Nah, akhirnya kalau semisalnya mau dibuka lahan pertanian di situ ya, pastinya tanaman tidak akan optimal tumbuhnya begitu, sehingga produksinya tidak bisa tinggi. Nah, kalau kaitannya dengan mungkin kesehatan manusia ya. Nah, itu tentu saja seperti itu. Jadi tanaman yang ditanam pada tanah yang sehat dengan tidak, kemungkinan tanaman tersebut bisa saja juga terkontaminasi. Begitu, dengan adanya logam-logam berat ataupun bahan-bahan kimia yang mencemari tanah tersebut, tanah atau air tempat dia ditanam. Seperti itu.
1: Baik.
2: Jadi jelaslah ada pengaruhnya terhadap kesehatan manusia juga seperti itu kalau lingkungannya tercemar begitu.
1: Baik gitu ya, berarti untuk bisa tumbuh ya tadi berarti, namun hasilnya memang tidak optimal dan juga efeknya untuk tubuh ini juga pasti ada dampak negatifnya begitu ya, tadi disampaikan Mbak Fadila. Kemudian ada dari Dana, ini ya, apa kira-kira yang membuat anak muda sekarang agak kurang minat dalam dunia pertanian? Ini mungkin disampaikan lagi, ini pertanyaan dari Dana. Silakan Mbak Fadila.
2: Iya, jadi yang pertama masih adanya stigma ya, Mbak Nindi, stigma yang negatif begitu dari masyarakat dan juga dari orang tua mungkin yang tidak mensupport anaknya untuk berkecimpung di dunia pertanian ya. Jadi stigmanya itu mungkin pertanian itu adalah dunia yang tradisional, dunia yang kotor, dunia yang tidak menguntungkan seperti itu. Nah, padahal kalau di zaman sekarang ini pertanian sudah sangat dekat sekali dengan yang namanya teknologi modernisasi. Seperti itu. Jadi kita sebetulnya tidak membutuhkan lahan yang luas untuk bertani seperti itu. Nah, jadi misalnya nih yang sekarang lagi rame kan penggunaan smart farming ya. Jadi semisalnya ada penggunaan sensor kelembapan tanah. Jadi sensor kelembapan tanah itu ditanam di dalam tanah, Kak Dindi. Nah, di situ itu nanti sensor tersebut akan mengirimkan sinyal melalui internet ya ke aplikasi smartphone dari petani ya atau pengguna itu. Nah, nanti di situ akan disampaikan informasinya apakah kelembapan tanahnya itu sudah pas atau belum begitu, ataukah tanahnya itu terlalu kering ya. Kalau misalnya terlalu kering, nah itu dari jarak jauh saja ya, tinggal klik tombol ya, nah itu bisa melakukan penyiraman dalam jarak jauh. Jadi sistemnya sudah terintegrasi seperti itu. Nah, biasanya ya penyiramannya menggunakan teknik irigasi ataupun spray,
1: spray
2: gitu.
1: Ya.
2: Jadi sistemnya itu tidak apa ya, ada yang otomatis, ada yang manual gitu. Jadi kalau yang otomatis menggunakan sensor tadi kan, oh tanahnya ini terlalu kering gitu. Nah, maka bisa langsung otomatis sistem irigasinya itu langsung menyala. Seperti itu. Jadi kita lebih efisien, lebih efektif dalam penggunaan air seperti itu. Dan juga petani tidak perlu susah-susah gitu ya untuk melakukan penyiraman seperti itu. Itu salah satu contohnya begitu.
1: Baik, itu cukup menarik ya. Itu berarti bisa menjadi salah satu daya tarik untuk anak muda karena teknologinya tadi sudah sangat berkembang, lebih baik lagi.
2: Betul, ya. Betul. Memang kalau tantangannya sekarang sih sebetulnya kita juga butuh yang namanya dukungan masif dari pemerintah ya. Gitu. Jadi bagaimana pemerintah itu mendukung petani-petani muda, petani-petani milenial, petani-petani Gen Z gitu ya, untuk terus berinovasi di bidang pertanian begitu. Karena kalau kita hanya mengandalkan dari kalangan-kalangan yang sudah senior gitu ya, kalangan-kalangan yang sudah tua, itu pasti mereka pinginnya ya yang instan dan juga lebih sulit adaptasi dengan penggunaan teknologi seperti itu.
1: Baik, itu ya untuk Dana sudah terjawab. Kemudian dari Aura, mantap keren bahasannya, demi generasi muda yang peduli lingkungan. Nah, baik. Dari Sudarwono Monitor, dari Nathan, apa saja yang bisa dilakukan anak muda untuk menjaga kesuburan tanah? Ini mungkin berkaitan dengan tadi juga sudah dijelaskan di awal bahwa di kampus ada pertanian juga di sana. Ada beberapa jenis tanaman buah dan juga sayuran. Yang mana ini bagaimana para mahasiswa bisa melakukan ataupun bisa menjaga kesuburan atau dari tanahnya sendiri. Ini kira-kira penerapannya bagaimana Mbak kalau di kampus?
2: Iya, jadi kita juga melakukan edukasi kepada mahasiswa ya. Jadi bagaimana mahasiswa itu bisa mandiri, artinya mandiri dalam membuat pupuk sendiri. Gitu. Jadi dengan cara membuat pupuk organik, baik itu dari pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk hijau, dan juga yang lain-lain yang jelas bahannya adalah bahan organik. Karena salah satu indikator dari kesuburan tanah ya, dari tanah yang subur, dari tanah yang sehat, itu adalah kandungan bahan organiknya yang tinggi, Kak Nindi. Jadi bahan organik ini adalah sisa-sisa dari makhluk hidup. Begitu. Dan jadi kita mengembalikan sisa-sisa makhluk hidup itu ke dalam tanah. Nah, itu bisa menyuburkan tanah begitu. Nah, yang dilakukan oleh mahasiswa kita ya, jadi mereka kita ajarkan caranya membuat pupuk organik begitu. Jadi mereka tidak bergantung pada penggunaan pupuk kimia. Seperti yang kita ketahui, kalau kita semakin bergantung pada pupuk kimia, harga pupuk itu semakin tinggi.
1: Mahal,
2: iya, mahal sekali banget ya. Dan juga masih kebanyakan impor gitu. Nah, kalau kita menggunakan pupuk organik ya, nah itu bisa menekan dari segi pembiayaan pemupukan. Seperti itu yang pertama. Jadi dengan cara penggunaan bahan-bahan organik atau menambahkan bahan organik ya. Itu yang pertama untuk menjaga kesehatan atau kesuburan tanah. Lalu yang kedua adalah kita melakukan rotasi tanaman. Jadi kita tidak hanya menanam tanaman yang sama itu-itu saja sepanjang tahun atau sepanjang musim. Begitu. Nah, ini tujuannya apa? Yang pertama adalah untuk memutus siklus hama dan juga penyakit. Seperti itu. Lalu yang kedua untuk mengembalikan nutrisi tanah yang hilang setelah pemanenan pada komoditas yang pertama begitu. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga kita juga mengedukasi mahasiswa untuk menanam tanaman ini, tanaman penutup atau apa ya, ini ada bahasa Inggrisnya
1: apa ini ya, tanaman
2: ada
1: penutup,
2: crop ya, crop plantation gitu. Jadi ini seperti tanaman leguminase. Tanaman leguminase itu ya seperti kacang tanah, lalu seperti kacang hijau, kacang tunggak, dan juga lain-lain ya. Nah, seperti itu. Jadi penggunaan dari tanaman penutup atau cover crop ya.
1: Cover crop ya.
2: Iya, istilahnya adalah cover crop, ya. Crop, nah, ya. Itu juga sangat membantu begitu. Jadi cover crop ini dia ditanam setelah tanaman utama, komoditi utamanya itu ditanam gitu. Jadi dia ditanam di sela-selanya. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi erosi pada tanah. Nah, kalau kita lihat ya, Mbak Nindi, ketika tanah itu terbuka, kalau nggak ada tanamannya sama sekali ya, kalau ketika terjadi hujan ya, itu kan air hujannya langsung jatuh ke tanah tuh. Nah, pasti di tanah itu ada kayak bekas-bekas bolong-bolong, lubang-lubang. Nah, itu memperbesar potensi yang namanya erosi tanah.
1: Baik.
2: Jadi di situ bisa merusak struktur tanahnya, lalu membawa bahan organik tanah begitu. Jadi justru semakin menurunkan kesuburannya. Nah, dengan adanya cover crop ini ya. Nah, seperti tadi ya yang saya jelaskan, ketika terjadi hujan misalnya. Nah, air itu enggak langsung jatuh ke tanah, tetapi masih ada penahannya yaitu dari cover crop itu. Nah, jadinya meminimalisir terjadinya erosi. Dan juga bisa tetap mempertahankan keberadaan dari bahan organik yang ada di permukaan atas tanah. Seperti itu. Nah, ya, jadi yang selanjutnya lagi adalah minimum tillage.
1: Apa itu, Mbak?
2: Minimum tillage itu adalah pengolahan tanah secara minimum. Begitu. Jadi kita, kalau kita lihat para petani, ya biasanya mereka kan membajak tanah itu sampai berkali-kali kan itu, sampai tanahnya itu kering gitu ya. Gembur tapi lama-lama juga kering. Nah, itu menandakan adanya karbon-karbon yang lepas ke atmosfer gitu. Nah, tujuannya dari minimum tillage ini yaitu untuk meminimalisir kehilangan bahan organik dan juga pelepasan karbon ke atmosfer gitu. Seperti itu Mbak Nindi. Jadinya tadi yang pertama untuk menjaga kesuburan tanah yaitu ada penggunaan bahan organik ya. Jadi melalui pemupukan organik bisa pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk hijau ya. Lalu yang kedua yaitu menggunakan cover crop. Iya. Terus yang ketiga yaitu pengolahan tanah secara minimum atau minimum tillage ya. Itu. Terus yang keempat ada rotasi tanaman tadi. Jadi kita melakukan penanaman secara polikultur. Jadi setiap musim kita ganti jenis tanamannya. Seperti itu.
1: Iya, baik. Iya. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan tanah. Kalau sistem menanamnya adalah pakai hidroponik. Ini bagaimana Mbak? Apakah dari hidroponik ini juga menjadi salah satu alternatif mungkin ya, kalau misalkan tanah ini saat ini sudah banyak yang mungkin tercemar begitu, apakah itu jadi alternatifnya Mbak?
2: Iya, jadi betul sekali ya, kalau kita bicara tentang hidroponik, maka hidroponik ini merupakan salah satu praktek pertanian urban atau pertanian perkotaan begitu. Jadi dengan menanam secara hidroponik kita tidak bergantung pada musim, Kak Nindi. Jadi sepanjang musim gitu ya, kita mau menanam apa aja itu bisa begitu. Bisa, karena ya, kita lebih mudah mengatur atau merekayasa lingkungannya supaya lebih stabil. Seperti itu. Lalu kalau kaitannya dengan kualitas tanah saat ini ya, Kak Nindi, ya memang seperti yang kita ketahui juga ya, jadi semakin terdegradasi. Ya saya rasa para petani muda saat ini atau generasi muda itu lebih memilih secara hidroponik ya, karena yang pertama mungkin lebih efektif ya, penggunaan nutrisinya juga lebih terukur, Kak Nindi, daripada penggunaan di lahan. Lalu setelah itu juga kesannya lebih bersih juga daripada di lahan.
1: Iya, betul ya, karena ya, tidak pakai tanah itu. Ini ya mungkin ya.
2: Iya, betul.
1: Baik, kalau pupuknya dari hidroponik sendiri itu juga bisa pupuk organik ya Mbak ya?
2: Bisa, kalau bisa menggunakan ya, larutan secara organik. Jadi pertanian hidroponik itu kan medianya sebetulnya air ya.
1: Air, ha?
2: Iya, jadi ada yang apa, irigasinya itu langsung dari air ya, ataupun secara irigasi tetes gitu. Jadi tetap media tanamnya itu misalnya arang sekam gitu. Biasanya penanamannya digunakan oleh tanaman-tanaman yang punya batang ya. Jadi seperti tomat, cabai seperti itu. Nah, biasanya mereka menggunakan media tanamnya itu dari serabut kelapa dan juga irigasinya secara irigasi tetes. Jadi hidroponiknya irigasinya tetes atau irigasi drip begitu.
1: Oh, baik ini ya. Iya,
2: tetapi kalau misalnya yang seperti sayur-sayuran hijau seperti sawi, kangkung, kale, selada dan lain-lain. Nah, itu saya rasa medianya adalah media tanamnya kan biasanya ada yang dari spons, ada yang dari spons, terus ada yang dari rock wool, seperti itu. Nah, kalau media pembawa nutrisinya tetap air begitu.
1: Baik, itu ya, berarti cukup menarik ini ya, ada beberapa yang bisa dilakukan sebagai alternatif lainnya, salah satunya adalah hidroponik. Terakhir Mbak Fadila, sebagai penutup mungkin apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda saat ini berkaitan dengan mewujudkan pertanian berkelanjutan, silahkan.
2: Iya, jadi perlu kita pahami bahwa kita memandang tanah itu bukan hanya sebagai media tanam, tetapi juga sebagai ekosistem hidup begitu. Jadi di dalamnya ada mikroba tanah, ada biota tanah, seperti itu. Nah, dengan kita menjaga tanah itu tetap sehat ya, berarti kita juga menyeimbangkan ekosistem di lingkungan kita, yang artinya ya kalau tanahnya sehat berarti kita telah menjamin produktivitas bagi pangan kita gitu, kebutuhan pangan kita tetap akan terjaga baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mbak Fadila sudah bergabung dengan kami di sore hari ini dan juga cukup berbagi informasi banyak sekali di sore hari ini. Terima kasih Mbak Fadila, nanti lain waktu kita bertemu kembali dan juga membahas pembahasan yang lainnya terkait pertanian lagi ya. Baik, terima kasih pendengar.
2: Terima kasih Kak Nindi.
1: Iya, baik. Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti Green Radio pada sore hari ini, dan sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda ikuti Green Radio.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan 3 langkah strategis dalam menjaga lingkungan hidup. Kota Surabaya menjadi lokasi program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Norwegia terkait pencegahan sampah plastik. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, dukung swasembada gula nasional, Menteri Koperasi apresiasi MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat di Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
2: Untuk mendukung swasembada gula nasional, saat ini Menteri Koperasi Ferry Antono mengapresiasi MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat di Kediri. Hal ini benar disampaikan Menteri Koperasi Ferdian Dono saat menghadiri MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat Kediri pada Sabtu sore ini. Dan dijelaskan benar bahwa kegiatan kali ini dilakukan untuk memperkuat peran koperasi dalam sektor real, terutama pada rantai utama tebu dan gula.
3: Pelaksanaan acara penandatanganan kerjasama antara PT Koperasi Konsumen Kanal dengan Koperasi Pertanian Jaya tadi, dan kami memberikan dukungan pembiayaan melalui lembaga pengelola dana pensiun untuk kegiatan pengembangan mesin yang dibutuhkan di sini, dan kami mendukung penuh kegiatan di sektor produksi ini sesuai dengan keinginan Bapak.
2: Iya, pendengar, sementara itu tambahkan pula Menteri Koperasi Ferry Turiantono, sampai sekarang koperasi memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak hilirisasi komoditas strategis dan juga melibatkan petani dan industri dalam suatu ekosistem usaha. Dan hadir pendengar tempat ini Ketua Koperasi Konsumen Kana Jonathan Danangwardana yang mengatakan pula bahwa kegiatan MOU kali ini dapat menjadi langkah untuk meningkatkan kapasitas produksi, kemudian hasilnya ini dapat mampu digunakan secara luas oleh masyarakat, dan salah satunya menghasilkan produk berupa gula merah. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan 3 langkah strategis dalam menjaga lingkungan hidup. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimplementasikan 3 langkah dalam menjaga lingkungan hidup, yakni promotif, preventif, dan kuratif. Sebagaimana diungkapkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional. Pada kesempatan tersebut, sejumlah instansi bersama-sama melakukan bersih-bersih sungai, serta penanaman pohon di kampus UINSA, sekaligus mengikuti peringatan Hari Lingkungan Hidup secara terpusat bersama sejumlah menteri dan provinsi se-Indonesia. Menjaga lingkungan telah dilakukan semua elemen strategis di Jawa Timur, mulai dari kampus, pecinta lingkungan, hingga Forkopimda Jatim. Gubernur Khofifah menuturkan jika seluruh elemen strategis tersebut kompak saat mengikuti kegiatan Festival Mangrove.
5: Nah, yang kita lakukan selama ini adalah di mana ada pantai yang bisa ditanami mangrove, insya Allah semua pantai se-Jawa Timur kita sudah pernah bertanam mangrove. Maka kemudian 3 tahun lalu kita masuk ke Festival Mangrove. Semua kampus, semua elemen-elemen strategis masyarakat pecinta lingkungan, kemudian Forkopimda, biasanya mereka sangat kompak untuk hadir di festival-festival mangrove.
4: Pemprov Jatim mengusulkan program SIKAP, Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan, untuk mendapat IGA atau Innovative Government Award ke Kemendagri, di mana memanfaatkan halaman sekolah untuk bertanam dan beternak. Gubernur Khofifah juga menegaskan pentingnya program PSEL atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Dengan kapasitas 1000 ton, saat ini yang sudah siap adalah Rumpun Surabaya, Sidoarjo, Gresik, serta Rumpun Malang Raya. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Kota Surabaya menjadi daerah pertama di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi peluncuran program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Norwegia untuk mencegah sampah plastik dari sungai masuk ke laut. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
6: Kota Surabaya menjadi daerah pertama di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi peluncuran program Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution kerjasama pemerintah Indonesia dan Norwegia untuk mencegah sampah plastik dari sungai masuk ke laut. Program ini berhasil mengangkat sekitar 1 ton sampah plastik setiap hari dari Kali Tebu dan Kali Merutu Surabaya. Program yang didukung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, United Nations Development Program, dan tim koordinasi nasional penanganan sampah laut tersebut menempatkan Surabaya sebagai percontohan nasional dalam pengelolaan sampah sungai berbasis kolaborasi dan perubahan perilaku masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya M. Fixer mengatakan, kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat menjadi bukti komitmen Surabaya dalam pengelolaan lingkungan. Program yang berjalan di Kali Tebu dan Kali Merutu itu telah menunjukkan hasil nyata dalam mengurangi pencemaran plastik di sungai.
7: Proyek ini yang jalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu itu sangat berdampak. Pak Wali sudah pesan support habis seluruh kebutuhan dari teman-teman ini, menghambat sampah plastik ya yang dari sungai sebelum ke laut. Terus kemudian ada pembersihan sungai dan memberikan edukasi ke masyarakat tentang bahaya dari sampah plastik yang dibuang langsung ke sungai. Lalu dari hasil apa sampah yang diambil itu ternyata dilakukan pemilahan, dimanfaatkan warga lokal, ternyata warga juga bisa bekerja di Ekoton dan Lojinawi itu dan mereka mendapatkan manfaat. Kerjanya apa? Sampah itu disorter, terus nanti kemudian dipilah lagi, di packing, dijual. Nah, sekarang bersih, bagus. Ya. Jadi, apa yang kita lakukan itu, ternyata warga juga secara terpanggil untuk ingin berusaha menjaga lingkungannya.
6: Ia menambahkan pemerintah Kota Surabaya juga terus memperkuat pengurangan sampah dari hulu melalui program Kampung Zero Waste dan Kampung Program Iklim. Upaya tersebut mendukung target pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi timbulan sampah hingga 40%. Hermina melaporkan.
0: Pendengar, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS memastikan seluruh upaya pengendalian lumpur Lapindo terus berjalan optimal. Selain pemantauan kondisi tanggul, sistem peringatan dini kebencanaan juga dapat diaktifkan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
8: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS memastikan seluruh upaya pengendalian lumpur Lapindo terus berjalan optimal guna menjaga keamanan masyarakat di kawasan terdampak. Selain pemantauan kondisi tanggul selama 24 jam, sistem peringatan dini kebencanaan juga tetap diaktifkan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi resiko. Kepala PPLS William menyampaikan bahwa kondisi tanggul dan instruktur pengendali lumpur saat ini dalam keadaan aman dan terkendali. Petugas di lapangan secara rutin melakukan inspeksi pemeliharaan serta pemantauan debit lumpur untuk memastikan tidak terjadi gangguan yang dapat membahayakan lingkungan sekitar.
9: Kita punya instrumen-instrumen atau peralatan untuk peringatan dini bencana. Jadi tetap termonitor semua itu dengan kondisi itu memang ada saat kritis, tapi yang memang perlu kita operasinya batasnya di mana itu ada semua. Peringatan dini bencananya ada.
8: Selain pengawasan fisik, PPLS juga mengoperasikan sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan pemantauan cuaca dan kondisi lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat respon apabila terjadi perubahan situasi akibat curah hujan tinggi. PPLS menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat sekitar. Upaya tersebut dilakukan agar pengelolaan lumpur tetap berjalan aman, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi warga yang berada di sekitar kawasan terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Mendengar, 19 karyawan PT BMI Lamongan saat ini menjalani perawatan medis di RSI Nasrul Ummah Lamongan setelah diduga mengalami keracunan akibat menghirup udara gas berbahaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
10: Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan diduga mengalami keracunan akibat menghirup gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan kemarin. Para pekerja tersebut sempat mendapatkan penanganan medis dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Nasrul Ummah Lamongan. Kepala Humas RSI Nasrul Ummah Lamongan, Irma Yanti, mengatakan para pasien datang dengan keluhan yang hampir serupa, yakni mata perih, berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Beberapa di antaranya juga mengalami kondisi lemas, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim medis dari pasien, diduga terjadi kebocoran pada bagian produksi perusahaan yang menyebabkan para pekerja menghirup gas tersebut.
11: Kalau tadi dari diagnosa dokter, cerita dari teman-temannya di Bali, yang karyawan pabrik memang ada sedikit kebocoran di bagian produksi. Itu mereka menghirup seperti itu, artinya matanya perih, terus berair, tenggorokannya terasa kering. Akhirnya mereka ke klinik pabrik, setelah itu baru dilihat.
10: Kemudian Ibda Supartono, Pamatka Polres Lamongan, mengatakan usai mengantar para pasien ke rumah sakit, pihak kepolisian masih dalam proses pengecekan dan penyelidikan. Mengenai penyebab pasti keracunan, Supartono masih akan melakukan pengecekan, namun dipastikan bukan akibat makanan.
12: Mungkin karena apa itu? Penyebabnya masih pengecekan dan masih TKP.
13: Tapi sudah dipastikan di pabrik BMI itu?
12: Satu ruang.
13: Itu tahun
12: 19.
13: Itu karena apa kira-kira?
12: Penyebabnya kita kecek sana.
13: Tapi isunya keracunan?
12: Kalau keracunan enggak. Bukan makanan maksudnya.
10: Dari total 19 karyawan yang menjalani pemeriksaan, 6 orang harus menjalani rawat inap karena kondisinya lemas dan mengalami sesak napas. Sementara 13 pekerja lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah mendapatkan penanganan medis. Warin Reki melaporkan.
0: Mendengar organisasi wanita berkomitmen untuk memperkuat peran keluarga melalui edukasi dan penguatan kapasitas para orang tua guna mencegah kekerasan terhadap anak. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
14: Organisasi wanita terus berupaya memperkuat peran keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap anak melalui edukasi dan penguatan kapasitas para orang tua. Langkah tersebut dinilai penting karena keluarga menjadi lingkungan pertama yang membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. Dokter spesialis anak Dr. Pramira Fitri Sabtu siang mengatakan berbagai organisasi wanita berkomitmen untuk memberikan pengetahuan, wawasan, serta penguatan kepada para anggotanya agar mampu menerapkan pola pengasuhan yang sehat dan aman bagi anak. Menurutnya, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak tidak cukup dilakukan di lingkungan keluarga saja. Nilai-nilai perlindungan anak juga perlu diterapkan di sekolah, lingkungan tempat tinggal, serta ruang sosial lainnya yang menjadi bagian dari kehidupan anak-anak sehari-hari.
15: Berusaha memberikan melalui organisasi-organisasi wanita itu, berusaha memberikan

0: kesehatan, berbagai organisasi wanita berharap dapat berkontribusi dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak, sekaligus membangun generasi yang sehat, tangguh dan berdaya saing menuju Indonesia emas tahun 2045. Oni Arianto melaporkan.
1: Mendengar 68 menu makanan Nusantara hasil kreativitas dari mahasiswa program studi pendidikan vokasional kesejahteraan keluarga atau Tata Boga angkatan 2022. Universitas PGRI Adibuana Surabaya ditampilkan dalam kegiatan gelar cipta karya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
2: 68 menu makanan Nusantara dari mahasiswa program studi Prodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga PVKK Tata Boga Angkatan 2022 Universitas PGRI Adibuana UAB Surabaya ditampilkan dalam kegiatan gelar cipta karya. Menurut Ketua Prodi PVKK UAB Surabaya, Dr. Yunus Karyanto, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mampu menghasilkan hidangan yang menarik secara visual, tapi juga memperhatikan nilai gizi dan cita rasa.
3: Di ruang kreatif bagi mahasiswa untuk mengangkat potensi pangan lokal dan warisan kuliner bangsa ke dalam penyajian yang lebih modern, elegan, dan bernilai tinggi. Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan perencanaan menu, pengolahan bahan pangan, penataan hidangan, kerjasama tim, manajemen waktu, komunikasi, dan tanggung jawab profesional. Semua pengalaman tersebut merupakan bagian penting dalam membentuk lulusan yang kompeten, kreatif, adaptif, dan siap berkontribusi di dunia pendidikan, industri kuliner, maupun bidang kewirausahaan.
2: Sementara itu, Rektor UAB Surabaya, Dr. Untung Lasiono mengatakan, kegiatan gelar cipta karya bertujuan membekali mahasiswa untuk menjadi lulusan perguruan tinggi yang memiliki potensi, berkreasi, dan mengembangkan kompetensinya.
4: Yang mampu mengembangkan kompetensinya, tidak hanya disiapkan sebagai pendidik atau guru, tetapi juga bisa berkreasi pada bidangnya, kalau pada saat ini adalah pada bidang tata boga.
2: Rektor UAB Surabaya Dr. Untung Lasiono berharap 17 mahasiswa prodi PVKK Tata Boga angkatan 2022 dapat segera lulus, rencananya bakal mengikuti wisuda September mendatang. Farida Husnia melaporkan.
5: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Beralih ke informasi haji, pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang mematangkan persiapan jelang pemulangan jamaah haji yang dijadwalkan tiba di tanah air pada tanggal 17 hingga 18 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anu Kusuma.
6: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang mulai mematangkan persiapan pemulangan 1.260 jemaah haji asal Jombang yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 17 hingga 18 Juni 2026. Persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang serta berbagai instansi terkait guna memastikan proses kedatangan, pelayanan, hingga penjemputan jemaah berjalan dengan tertib, aman, dan juga lancar. Para jemaah yang tergabung dalam 4 kelompok terbang, yakni 60, 61, 62, dan 63, akan dipulangkan secara bertahap melalui Asrama Haji Sukolilo Surabaya sebelum diberangkatkan menuju Pendopo Kabupaten Jombang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang Ilham Rohim kepada RRI menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat menjelang kepulangan jemaah. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemulangan dapat berlangsung sesuai dengan jadwal dan juga prosedur yang telah ditetapkan.
7: Tahun ini sebanyak 1.260 jemaah haji kita akan dipulangkan secara bertahap pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Nanti untuk yang kloter 60 dan 61 itu di tanggal 17. Kemudian untuk jamnya, yang kloter 60 sampai di pendopo itu perkiraan jam 11 siang. Kemudian untuk yang kloter 61 itu jam setengah 1. Kemudian untuk kloter 62 dan 63 dijadwalkan pulang tanggal 18 Juni. Jamnya yang kloter 62 itu jam 7 pagi dan yang kloter 63 jam 8 pagi.
6: Sementara itu, pembimbing ibadah kloter 61, Muhajir, turut menyampaikan bahwa saat ini jemaah haji asal Jombang masih berada di Madinah untuk menjalankan ibadah sunnah Arba'in di Masjid Nabawi. Selain itu, para jemaah juga memanfaatkan kesempatan sebelum

0: pulangan ke tanah air untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta sejumlah lokasi bersejarah.
1: Ini merupakan sunnah. Hanya itu agendanya dan ziarah-ziarah di tempat-tempat bersejarah yang ada di Madinah. Kalau sekarang ada acara ziarah ke makam Rasulullah di Madinah dan ziarah tempat-tempat lain yang ada di Madinah, termasuk kita berharap mudah-mudahan jamaah kita bisa melaksanakan sholat 40 waktu atau arba'in di Masjid Nabawi.
0: Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Jombang diharapkan dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan juga sesuai dengan jadwal. Ara Kusuma melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, gelombang pertama kepulangan jemaah haji Magetan yang tergabung dalam kloter 20 tiba di tanah air pada Jumat malam dan disambut langsung oleh Bupati Magetan di Gorki Mageti. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yusron Al-Fatah.
3: Gelombang pertama jemaah haji Kabupaten Magetan yang tergabung dalam kloter 20 embarkasi Surabaya telah tiba di Magetan Jumat malam 5 Juni 2026 pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Kedatangan rombongan jemaah berjumlah 160 orang disambut langsung oleh Bupati Magetan Andi Sumantri di Gorki Mageti. Bupati Andi menyampaikan bahwa dari total 160 jemaah kloter 20, terdapat satu jemaah yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji yang atas nama Ahmad Suryani asal dari Ngariboyo. Bupati pun berharap seluruh jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjadi haji dan hajah yang mabrur.
4: Untuk kepulangan jemaah haji Kabupaten Magetan ini kloter 20, ini sebanyak 160 jemaah.
5: Untuk asal Magetan ada yang meninggal juga?
4: Iya, ada satu orang. Dengan kepulangan jemaah haji ini, mudah-mudahan khususnya jemaah haji dari Kabupaten Magetan ini menjadi haji dan hajah yang mabrur.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Magetan, Ida Dwi Martini, yang turut mendampingi kedatangan jemaah kloter 20, menyampaikan harapannya agar seluruh jemaah senantiasa menjaga kesehatan setelah kembali ke tanah air. Ia juga mengingatkan agar jemaah segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan sesuai arahan dari petugas kloter.
6: Tentunya selama di tanah suci, sesampainya di rumah, untuk tetap menjaga kesehatan, seperti pesan dokter kloter, jika ada keluhan yang dirasakan, mohon untuk segera kontrol ataupun periksa ke petugas kesehatan terdekat. Iya, untuk kloter 20 ini ada satu jamaah yang tadi masuk klinik asrama haji embarkasi Surabaya, kemudian langsung dibawa ambulan oleh petugas kesehatan dan kemudian langsung dibawa ke rumah sakit Sayediman Kabupaten Magetan atas nama Mbak Sirom, usia 85 tahun, berasal dari Kecamatan Lempean.
3: Adapun kedatangan kloter berikutnya, kloter 21, dijadwalkan tiba pada malam berikutnya dengan jumlah sekitar 380 jemaah pada 6 Juni bersama kloter 22. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Bergeser ke Kabupaten Ponorogo, rombongan jamaah haji asal Kabupaten Ponorogo yang tergabung dalam kloter sub 19 dan 20 telah tiba di Bumi Reok pada Sabtu dini hari tadi. Seperti yang dilaporkan Eka Wulan berikut ini.
7: Sebanyak 557 jemaah haji asal Kabupaten Ponorogo, kloter 19 dan 20, seluruhnya tiba di Ponorogo pada Sabtu dini hari 6 Juni 2026. Kepulangan mereka disambut tangis haru keluarga yang sudah menantikan di Pendopo Agung Pemkab Ponorogo. Kepala Kantor Kementerian Haji, Kemenhaj dan Umroh Ponorogo Marjuni mengatakan, ada dua jemaah haji yang terpaksa dirujuk ke RSUD Dr. Harjono karena sakit. Kedua jemaah tersebut merupakan lanjut usia yang masuk kategori risiko tinggi. Keduanya adalah Hajah Mesinah berusia 78 tahun, kloter sub 19 warga desa Polorejo Babatan, serta Haji Karno berusia 91 tahun, kloter sub 20 warga Sukorejo.
8: Ada dua jamaah kita yang kita rujuk ke RSUD Dr. Harjono karena sakit gitu. Katanya ini sejak dari bandara ke asrama itu memang sudah kelihatannya sudah lemas kan gitu. Ada dua orang, Mbak. Di Mesinah ini usianya 78, ini dari Jalan Cempaka Polorejo. Terus sakit perutnya luar biasa, terus kemudian lemas. Akhirnya harus berangkat lebih cepat, dan langsung dirujuk di Harjono kan. Kemudian atas nama, ya, ini lebih sepuluh lagi atas nama Pak Karno. itu Sukorejo ya. Data di kami umurnya itu 91 tahun. Dia itu batuknya luar biasa katanya. Teman-teman dinkes itu batuknya luar biasa, tambah sesak, terus kemudian lemas.
7: Kedua jemaah haji tersebut dari asrama haji Sukolilo Surabaya menuju Bumi Reog tidak ikut bersama rombongan jemaah haji lain dengan 13 bis, melainkan menggunakan ambulans dari Dinas Kesehatan Ponorogo. Di perjalanan pun pihak panitia dari Kemenhaj Ponorogo juga telah menginformasikan ke pihak keluarga dan kelompok bimbingannya agar tidak menjemput di Pendopo Agung melainkan langsung ke rumah sakit. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
9: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
2: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, manajemen Arema FC fokus pembenahan tata kelola manajerial secara profesional untuk meningkatkan performa klub agar dapat kembali bersaing di jajaran elit sepak bola nasional. Berikut William Nathan melaporkan.
10: Arema FC terus melakukan pembenahan secara manajerial demi menjaga dan meningkatkan performa klub secara profesional. General Manager Arema FC Muhammad Yusrin Al-Fitriandi mengungkapkan bahwa manajemen kini berfokus pada 4 pilar strategis. Pilar pertama adalah terus membangun komposisi tim yang memiliki daya saing tinggi agar mampu bertahan di kompetisi Liga 1, khususnya dalam masa transisi dan pemulihan pasca tragedi Kanjuruhan tahun 2022. Pilar kedua yang menjadi prioritas utama adalah memperbaiki hubungan dengan stakeholder Aremania. Upaya rekonsiliasi dan pendekatan yang konsisten mulai membuahkan hasil positif yang terlihat dari kembalinya dukungan langsung para supporter ke Stadion Kanjuruhan untuk mengawal perjuangan tim. Manajemen juga menaruh perhatian besar pada pilar ketiga yaitu memperkuat jaringan kerjasama dengan media. Sementara itu pilar keempat yang saat ini tengah diintensif dibangun adalah mempertahankan sekaligus meningkatkan valuasi klub di industri sepak bola nasional melalui ekspansi bisnis. Sebagai langkah konkret untuk mengeksekusi target tersebut, manajemen Arema FC telah menunjuk seorang CBO atau Chief Business Officer baru yang dalam waktu dekat akan segera diperkenalkan kepada publik.
11: Kita sudah berusaha untuk mempertahankan valuasi ini biar tidak turun lagi gitu kan. Nah, kita achieve gitu. Nah, ini tahun ke-4-5 ini sebetulnya kita sudah mulai ke baru kita ngomongin tentang bisnis. Makanya nanti mungkin di awal Juni atau sebetulnya sih udah jalan, udah aktif. Kita punya CBO baru, itu Chief Business CBO lah ya, Chief Business Officer.
10: Melalui integrasi keempat pilar strategis ini, manajemen Arema FC optimistis dapat segera kembali ke track prestasi tertinggi di kancah sepak bola nasional. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI.
9: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sampang bersama Purnama Iswantoro.
12: Satu tahun sejak diluncurkan program makan bergizi gratis MBG, masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari tata kelola hingga adanya penolakan oleh penerima.
13: Kan pasien yang datang ke sini tadi gejalanya adalah pusing, kemudian mual, muntah terus-menerus.
12: Pada September 2025, puluhan pelajar di Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan mengalami keracunan usai mengonsumsi MBG. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Saifuddin, mengatakan hasil uji laboratorium sampel makanan yang disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG terkontaminasi 2 mikroorganisme. Hal itu terjadi karena proses penyediaan makanan yang tidak higienis.
14: Sehingga memang bisa dipastikan setelah melihat gejala, kemudian hasil investigasi epidemiologi, kemudian hasil lab, jadi bisa kita simpulkan memang ada keracunan 2 jenis mikroorganisme.
12: Selang beberapa hari, salah satu siswa di SMA Negeri 3 Pamekasan menemukan ulat di menu MBG. Video yang merekam peristiwa itu beredar di media sosial.
15: Oh my God. kemungkinan kalau menurut kami sementara ini belatung ini berasal dari buah jeruk yang ujungnya agak membusuk sedikit gitu. Ya itu. Ya mungkin itu yang keluar kemudian lompat ke telur balinya ini.
12: Terkait persoalan itu, pihak SPPG memberikan respons.
16: Bahasanya belatung, tapi menurut saya bukan belatung. Saya ulat biasa, hanya satu. Ya. Apakah dari telurnya, apakah dari omprengnya yang kurang bersih, apakah dari sayurnya yang kurang bersih, apakah dari buahnya begitu. Tapi mereka bilangnya, udah disatukan katanya. Anaknya langsung yang bilang, kalau udah ditaruh di, disatukan dengan ompreng yang mau dikembalikan. Pada saat itu, kepala sekolah juga ngecek, dibuka tuh satu-satu, ompreng sudah habis. Dan memang konfirmasi dari sana, bahwasannya yang ada belatungnya itu atau ulat, itu hanya satu ompreng saja.
12: Kemudian pada Maret 2026, penolakan MBG terjadi di SMA Negeri 2 Pamekasan.
17: Penolakan hari ini, hari Senin, tanggal 9 Maret 2026 untuk jatah MBG 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Jadi ditolak hari ini, ya. Itu sekali lagi untuk jatah 3 hari, ya. 2
18: 9 10 11
17: potong tempe, 2 potong tahu dan 1 lele mentah ini.
18: Ya. Oke. Okay.
17: Ya, jadi untuk jatah 3 hari ini SMA 2 menolak dengan tegas.
12: Pihak sekolah melihat menu berupa lele, tahu dan tempe yang dikirimkan mentah termarinasi sehingga dinilai tak layak konsumsi dan berpotensi membahayakan keselamatan para siswa.
19: Itu jadikan satu dalam satu wadah sehingga ya antara tiga menu itu dalam satu itu ya baunya luar biasa karena mentah semua dan itu perkiraan kita dalam 2 jam kebelakangnya itu sudah busuk namanya. Pada prinsipnya sebagai masukan bagi dapurnya gitulah. Nah, dapurnya untuk yang kedepannya bagaimana?
12: Merespon hal itu, ahli gizi SPPG terkait menjelaskan alasan memberikan menu tersebut.
20: Kenapa kami menggunakan demarinasi yang pertama untuk mencegah berkurangnya gangguan gizinya di lelenya. Yang kedua untuk menambah protein di hari itu. Yang ketiga, penyimpanan dari marinasi itu tahan sampai 1 hari.
12: Melihat adanya beberapa persoalan dalam penyaluran MBG, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG khusus Kabupaten Pamekasan, Nurul Hidayat menekankan pentingnya disiplin tinggi dalam mengikuti standar operasional prosedur SOP untuk menjamin keamanan dan kualitas program MBG.
21: Untuk keamanan menu, kami tetap menjalankan sesuai SOP dari BGN, mulai dari bahan baku datang, mulai dari persiapan bahan baku, terus mulai dari pengolahan, itu kita meliputi SOP yang dari BGN.
12: Termasuk jam distribusi juga menjadi faktor krusial untuk menjaga keamanan, kesegaran dan kandungan gizi makanan agar tidak rusak saat dikonsumsi oleh siswa. Dari Kabupaten Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Pendengar, demikian info Prima hari ini edisi hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia dan dokumentasi Fahri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.

Ya, pendengar, ada Matahariku dari Agnes Monica masih menemani Anda di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun, di mana dihadirkan informasi seputar Jawa Timur pada sore hari ini, pendengar, yang mana informasinya datang dari Ponorogo. Sebanyak 557 jemaah haji asal Kabupaten Ponorogo, kloter 19 dan juga 20 seluruhnya tiba di Ponorogo pada Sabtu dini hari 6 Juni 2026, di mana kepulangan mereka, pendengar, disambut tangis haru keluarga yang sudah menantikan di alun-alun Ponorogo. Kepala Kantor Kementerian Haji Kemenhaj dan Umroh Ponorogo Marjuni mengatakan ada 2 jemaah haji yang terpaksa dirujuk ke RSUD Dr. Harjono karena mengalami sakit, di mana kedua jemaah tersebut merupakan lanjut usia lansia yang masuk kategori resiko tinggi. Dan keduanya adalah Haji Misinah, 78 tahun, kloter sub-19, warga desa Polorejo, Babatan, dan juga Haji Karno, ya, di mana berusia 91 tahun, yaitu dari kloter sub-20, warga Sukorejo. Kemudian mendengar kedua jemaah haji tersebut dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya menuju Bumi Reog tidak ikut bersama rombongan jemaah haji lain dengan 13 bus melainkan menggunakan ambulans dari Dinas Kesehatan Dinkes Ponorogo. Di perjalanan pun pihak panitia dari Kemenhaj Ponorogo ini juga telah menginformasikan ke pihak keluarga dan juga kelompok bimbingannya agar tidak menjemput di Paseban Alun-Alun melainkan langsung datang ke rumah sakit. Semoga pendengar, 2 jemaah haji yang saat ini dalam kondisi perawatan di rumah sakit semoga segera pulih dan juga bisa berkumpul kembali dengan keluarga dengan suasana hangat dan penuh kebahagiaan dan pastinya penuh haru karena menyambut kepulangan keluarga dari ibadah di tanah suci. Dari Ponorogo bergeser ke informasi berikutnya dari Jombang, yang mana informasinya masih seputar pemulangan jemaah haji, pendengar, di mana kantor Kemenhaj, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Jombang ini mulai mematangkan persiapan pemulangan jemaah haji asal Jombang yang dijadwalkan kembali ke tanah air pada pertengahan Juni 2026 ini, pendengar. Sejumlah koordinasi telah dilakukan ya bersama pemerintah Kabupaten Jombang dan juga ada beberapa instansi terkait ini guna memastikan proses kedatangan hingga penjemputan jemaah berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, mengatakan, pendengar, berbagai persiapan telah dilakukan menjelang kepulangan para jemaah dari Arab Saudi. Menurutnya juga, sinergi lintas sektor diperlukan agar seluruh tahapan pemulangan ini dapat berlangsung sesuai dengan rencana. Tahun ini, pendengar, sebanyak 1.260 jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter ini dijadwalkan pulang secara bertahap ya, di mana pada 17 hingga 18 Juni 2026. Dan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, kloter 60 ini akan tiba di Indonesia pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 5:55 waktu Indonesia Barat. Semoga pendengar semua perjalanan lancar dan jemaah haji yang hendak pulang ke kampung halaman bertemu dengan keluarga ini bisa segera semuanya bisa diperlancar begitu ya perjalanannya dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga di rumah dan telah dinantikan untuk disambut bersama keluarga tercinta. Kami masih menemani Anda pendengar di Madiun sore ini dan nanti juga sembari menantikan azan sholat maghrib berkumandang ya di hari ini untuk kota Madiun dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17:26 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami, dihadirkan satu buah lagu dari Ada Band yang terbaik bagimu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: dengan esensi buku Real Face karya Shinon Mikito. Novel Real Face merupakan karya dari Shinon Mikito, penulis asal Jepang. Novel Real Face merupakan novel yang bergenre Real Face karya Shinon Mikito. Novel Real Face merupakan karya dari Shinon Mikito, penulis asal Jepang. Novel Real Face merupakan novel yang bergenre thriller, tetapi memiliki unsur komedi yang mengemasnya. Novel Real Face telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Haru pada bulan Maret 2021. Shinon Mikito menggunakan sudut pandang orang ketiga dalam menulis novel Real Face ini. Ia menyajikan narasi yang berbeda-beda untuk menjelaskan kisah setiap tokohnya. Sementara kisah ini berpusat pada Asagiri Asuka dan Hiragi Takayuki. Real Face Shinon Mikito dari RRI untuk Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Dunuk Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran SE berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah Pemda untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Saat ini ada satu jemaah yang masih dirawat di rumah sakit Dr. Samir Abbas Arab Saudi, di mana saat ini juga pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut kondisi jemaah tersebut. Dan Dati juga menjelaskan, sebelumnya Yeti sempat menjalani perawatan di rumah sakit King Faisal Mekah dan rutin dikunjungi oleh petugas kloter. Namun setelah dipindah ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu di rumah sakit Dr. Samir Abbas, petugas tidak diperkenankan menjenguk secara langsung, sehingga pemantauan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak rumah sakit. Semoga pendengar di hari ini, semoga salah satu jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi, semoga segera sembuh dan juga pulih kembali, bisa kembali pulang ke Indonesia berkumpul bersama keluarga. Kami masih menemani Anda pendengar di Madiun sore ini sembari menantikan azan salat maghrib berkumandang, yang mana pada hari ini nanti akan berkumandang pada jam 17.26 waktu Indonesia Barat.
1: Dostu sevmektir işimiz. Allah der her bir zerremiz. Ağyar görenden bize ne? Yer gök seslenir her dem. Allah. Benlikten geçmiş olanın yarıdır Allah. Aşkı bulmuş olan dünyayı neylesin? Her dem ses.

0: sing dupa kumalun gandeng kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang Kaliman Tabik kidalang kondo buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikolo satemah manggih bagyo mulyo.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 17.26 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

أكبر الله أكبر. الله

أشهد أن لا

0: Ya, pendengar, baru saja berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari surat Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."

rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkan.

Pendengar, saatnya info terkini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo menanggapi fenomena Sel Indonesia yang menjadi sorotan di media internasional. Isu tersebut muncul saat rupiah dan indeks harga saham gabungan IHSG mengalami tekanan. Purbaya mengatakan pandangan mengenai Sel Indonesia tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran kondisi ekonomi nasional. Menurutnya, pemahaman terhadap ekonomi Indonesia perlu melihat berbagai aspek secara menyeluruh. Ia memastikan pemerintah berupaya memberikan gambaran kondisi ekonomi kepada pelaku pasar. Salah satu langkah yang dilakukan ialah mempercepat penyampaian laporan APBN kita. Menurut Purbaya, publikasi tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi fiskal yang tetap terjaga. Ia juga menilai perekonomian Indonesia masih memiliki fondasi yang kuat. Purbaya meminta investor mencermati berbagai indikator ekonomi secara lebih mendalam. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id, atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News. Ya pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindya Aprilia membersamai Anda di hari ini, dan Madiun sore ini masih menemani Anda. Pendengar, Zona 90-an akan hadir menemani ruang dengar Anda, dan akan ada rekan saya Dwi Armoko yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Nindya Aprilia, terima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini. Selamat petang.

0: just want to
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu. 6 Juni 1901, hari lahirnya Insinyur Soekarno, dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur. Soekarno, residen pertama Indonesia yang menjabat sejak 18 Agustus 1945 sampai 12 Maret 1967. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia, tak akan lengkap rasanya tanpa menyebut nama Chrisye. Pria yang terlahir dengan nama Chris Mansa Rahadi ini menelurkan banyak album seperti Badai Pasti Berlalu, Sabda Alam, Aku Cinta Dia, Hip Hip Hura, Kisah Cintaku, Pergilah Kasih, Cintamu Telah Berlalu dan Sendiri Lagi. Dan semuanya sukses di bursa musik Indonesia. Sejak kecil Chrisye memang sangat mengagumi dan menyukai musik. Saat usianya masih SD, musik-musik Frank Sinatra, Bing Crosby, Nat King Cole, Dean Martin yang diputar ayahnya dari sebuah piringan hitam semakin menebalkan kecintaan Chrisye pada musik. Perkenalannya dengan Nasution Bersaudara membuka peluang Chrisye menapaki dunia musik. Bersama Sabda Nada, yang kemudian berganti nama menjadi Gipsy Band, Chrisye mendapat tawaran dari Guru Soekarno Putra untuk membuat sebuah album rekaman dan menghasilkan album rock bertajuk Guru Gipsy. Dari sinilah, karir Chrisye sebagai penyanyi solo mulai dikenal. Dengan dorongan guru, Chrisye menyanyikan lagu Lilin-Lilin Kecil karya James F. Sunda yang sukses melambungkan nama Chrisye di belantika musik Indonesia.

Trisha menghembuskan nafas terakhir pada Jumat 30 Maret 2007 pukul 4 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat di kediamannya akibat divonis kanker paru-paru. Namun lagu-lagu dan karyanya tetap dikenang dan selalu ada di hati penikmat musik Indonesia.

0: pakai air, Mbok, yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis, tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat, ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh, Kak. Mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
1: Ya, Kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya, Kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Kuku sing dupa kumalun, gandeng kentiasa ngapake.
5: Kulonwun amit pasang kaliman tabe kidalang kondo kuno. Kulo sesulih saking tiang sepuh poro sekerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kolo, satemah manggih bagyo mulyo.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Tapak Sejarah.
1: Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan.
0: Tapak Sejarah.

Pendengar selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
7: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
7: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
8: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
9: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
10: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
10: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
9: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
10: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
13: Kami suku yang masuk untuk anak-anak dengan kunci atas B sama tadi coklat juga. Seberapa banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si kamisnya ada 3
14: atau 4. Masih ada barang yang belum dibeli?
13: Banyak banget.
14: Rencana beli apa aja Pak?
13: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
12: Ini benar-benar selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Aen.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur

0: 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
2: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
3: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
2: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisopola Pro 3 Reditus Mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
5: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. setidaknya hingga

0: saat ini pendengar. Dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
1: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan yang hari ini sangat-sangat cepat, dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat kencang.
0: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali program satu hari Madiun FM 99,7 MHz AM 1008 kHz secara langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Di edisi Sabtu 6 Juni 2026, Madiun malam ini, Pro 1 RRI Madiun akan menghadirkan beberapa acara. Sesaat lagi 19.30 akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha. Untuk Anda pecinta drama radio, bisa Anda simak nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat, dirangkai dengan ngobrol bareng komunitas. Bisa Anda simak di pukul 20 lebih 10 menit. Untuk ragam budaya di malam hari nanti, sebagai biasa, untuk Anda yang ingin mencoba suara emasnya, bisa melalui di sajian acara Kardio Karaoke di radio hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha, yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pandita Muda Dr. Andes Samar Sudano MPD dengan mengantarkan topik Membangun Pikiran Baik. Selamat malam dan selamat mengikuti.

नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Para pendengar RRI Madiun di mana saja berada yang berbahagia, para Rama Ramani Pandita, para Upacarika, para Upasaka dan Upasika yang ada di rumah, yang saya cintai, terlebih dahulu terimalah salam kasih dalam Dhamma. Buddha Nubawena Sukihotu Namo Buddhaya. Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda sekalian dan terpujilah Sang Buddha. Saudara-saudara, seperti biasa pada kesempatan malam hari ini, saya akan menemani saudara-saudara yang ada di rumah, yang sekarang sedang ada di ruang dengar masing-masing, baik para pendengar RRI Madiun di mana saja berada umumnya dan khususnya para umat Buddha yang ada di rumah. Dan tentu malam ini adalah seperti biasa di acara penyegaran rohani agama Buddha atau mimbar agama Buddha. Dan di kesempatan yang sangat baik ini, saudara-saudara, saya akan mengajak saudara-saudara sedama yang ada di rumah untuk fokus pada satu topik, yaitu membangun pikiran baik. Oleh karena itu, sampai dengan 30 menit ke depan, mari kita berhenti dari semua aktivitas fisik kita dan mari kita fokus untuk memberikan nutrisi, memberikan konsumsi, memberikan intake kepada batin kita. Saudara-saudara, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di dalam Dhammapada, syair berpasangan atau Yamakawaga, syair 1 dan 2, maksud saya adalah Yamakawaga atau bab syair-syair berpasangan, syair 1 dan 2, tentu saudara-saudara pasti rata-rata tidak asing dengan syair ini karena ini berada di bab pertama, halaman pertama, syair pertama dan kedua di dalam kitab Dhammapada. Kalau masih ada yang merasa asing, mari malam ini kita ingat kembali. Kalau perlu saudara-saudara nanti buka ulang atau membuka kitab suci Dhammapada, Yamakawaga syair 1 dan 2, yang dalam bahasa Pali bunyinya begini: Mano pubanggama dhamma, mano seta mano maya, mana sace padutena basatiwa karotiwa, tato nang dukang mangweti cakang wawahato padang. Yang dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Sedangkan syair kedua, saudara-saudara, ini saya lantunkan dalam apa? Dalam seni
Anda sudah sering mendengar dengan istilah seni baca Dhammapada, sekaligus juga mengingat kembali tentang tanda baca sekaligus tata seni baca syair Dhammapada. Mano pubangga madhamma, mano setha

yang terjemahannya adalah pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Saudara-saudara sedama, ini adalah Yamakawaka atau syair berpasangan, bab tentang syair berpasangan, syair 1 dan 2. Kenapa ini juga yang pertama di dalam Dhammapada, syair 1 dan 2, bukan masuk dalam syair sekian dan sekian? Ini adalah salah satu upaya, mungkin ini menurut saya adalah, kalau saya menganalisis, ini adalah salah satu upaya kita, upaya agar kita juga mudah mengingat bahwa sesungguhnya pikiran itu adalah pelopor di dalam segala perbuatan, baik perbuatan yang kita lakukan melalui ucapan dan tingkah laku. Dan tentu pikiran adalah perbuatan yang pertama dilakukan. Ucapan atau perbuatan melalui ucapan dan perbuatan melalui tingkah laku akan mengikuti pikiran kita, atau pikiran kita akan mendasari ucapan dan tingkah laku kita. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, kemudian di dalam Abhidhamma, tepatnya di dalam Abhidhamma Tasanggaha, diurai bahwa cita atau kesadaran atau pikiran adalah keadaan yang mengetahui objek atau keadaan yang menerima, mengingat, berpikir dan mengetahui objek. Jadi jelas saudara-saudara bahwa pikiran adalah pengetahu objek. Saudara-saudara yang ada di rumah, selanjutnya saya akan mengajak saudara-saudara untuk mengingat kembali tentang perbuatan melalui pikiran. Dan tentu supaya lengkap, saya akan juga mengingat kembali, mengajak mengingat kembali tentang perbuatan melalui ucapan dan perbuatan melalui tingkah laku. Saya akan menyebut ulang tentang tiga pintu perbuatan, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan atau tingkah laku. Manokama ada dua, atau perbuatan melalui pikiran ada dua, yaitu kusala manokama dan akusala manokama, yaitu perbuatan baik yang dilakukan melalui pikiran dan perbuatan baik apa buruk yang dilakukan melalui pikiran. Kusala manokama dan akusala manokama. Nah, akusala manokama atau perbuatan yang dilakukan atau perbuatan buruk yang dilakukan melalui pikiran juga ada tiga. Jadi kalau perbuatan baik atau intinya perbuatan itu bisa dilakukan apa? Ada dua jenis perbuatan, yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruk, yaitu kusala kama dan akusala kama. Perbuatan baik melalui pikiran adalah kusala manukama, dan perbuatan buruk melalui pikiran adalah akusala manukama. Sedangkan kusala manukama atau perbuatan baik melalui pikiran, kemudian perbuatan baik melalui perbuatan buruk melalui pikiran. Yang kedua adalah ada dua juga kaitannya dengan ucapan. Ada kusala wacikama dan akusala wacikama. Jadi wacikama atau perbuatan melalui ucapan itu ada kusala wacikama dan akusala manokama. Sedangkan
Kaya kama atau perbuatan melalui tingkah laku juga ada dua, yaitu kusala kaya kama dan akusala kaya kama, yaitu perbuatan yang dilakukan melalui perbuatan baik yang dilakukan melalui tingkah laku dan perbuatan buruk yang dilakukan melalui perbuatan buruk yang dilakukan melalui tingkah laku. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, lantas bagaimana cara membangun pikiran baik itu? Ini yang harus menjadi perhatian kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya perbuatan itu pasti akan dilakukan oleh semua makhluk yang dilahirkan. Sementara manusia dianggap makhluk yang paling bagus kelahirannya dibanding dengan makhluk yang lain, di makhluk hewan misalnya, Piracano, mungkin peta, makhluk-makhluk halus, makhluk setan, asura, manusia adalah dilahirkan paling punya kesempatan paling baik. Lalu apakah bukan alam dewa atau alam surga yang paling baik, saudara-saudara? Atau pada anda mengatakan apa? Anda bertanya apakah bukan alam dewa atau alam surga yang paling baik? Ya memang yang paling baik adalah alam surga. Tapi sebetulnya alam manusia lebih punya pilihan, makanya artinya punya pilihan untuk berbuat baik maupun pilihan berbuat buruk. Makanya untuk mencapai kesucian atau mencapai kesucian itu ketika manusia dilahirkan di alam manusia, bukan di 31 alam lainnya atau 30 alam lainnya selain alam manusia. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, bagaimana membangun kebiasaan dan mengkondisikan pikiran itu? Mengkondisikan, membangun kebiasaan atau habit. Habit itu secara rinci bisa dikatakan satu perilaku atau rutinitas yang dilakukan secara teratur berulang kali dan seringkali otomatis tanpa perlu berpikir panjang. Karena sudah sering dilakukan, jadi bahasa mudanya hafal. Jadi terus dilakukan karena sudah hafal. Tanpa berpikir panjang, tanpa pertimbangan. Nah, yang berbahaya adalah ketika kita punya kondisi atau punya habit yang tidak baik. Jadi kita sama saja dengan punya perilaku atau rutinitas yang dilakukan secara teratur berulang kali dan seringkali otomatis tanpa perlu berpikir panjang. Tetapi terhadap hal-hal yang buruk ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau saya secara pribadi boleh mengatakan bahwa kewajiban utama kita dalam kehidupan ini, sekali lagi kewajiban utama dalam kehidupan ini adalah berbuat baik. Apa yang lainnya tidak penting? Penting. Tetapi kalau apa yang kita lakukan lainnya, misalnya memenuhi nafkah keluarga karena kita hidup memilih sebagai perumah tangga atau putu jana, tetapi kalau semua itu dilandasi atau didasari dengan hal baik atau pikiran baik, maka perbuatan yang kita lakukan tentu perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik idealnya adalah satu perbuatan yang apabila kita lakukan itu membawa keuntungan bagi diri sendiri dan membawa keuntungan bagi orang lain atau bahkan makhluk lain. Minimal perbuatan yang kita lakukan itu adalah menguntungkan bagi diri sendiri tapi tidak merugikan makhluk lain. Tetapi kalau perbuatan yang kita lakukan itu adalah tidak menguntungkan diri sendiri tapi menguntungkan orang lain, itu namanya meta tapi tidak panya, artinya cinta kasih tapi tidak bijaksana. Karena berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain tetapi dirinya sendiri jadi korban. Yang keempat lebih parah, saudara-saudara, ketika kita berbuat sesuatu yang tidak menguntungkan, bahkan merugikan bagi diri sendiri dan juga merugikan bagi orang lain, bahkan makhluk lain. Ini benar-benar perbuatan sudah
tidak ada meta dan tidak ada panya, tidak dilandasi dengan cinta kasih dan juga tidak bijaksana. Jadi saudara-saudara sama yang ada di rumah, sekali lagi saya secara pribadi mengatakan bahwa di dalam setiap kehidupan perbuatan baik itu hukumnya adalah wajib bagi setiap insan atau setiap makhluk bahkan, karena hanya hal itu yang akan bisa memperbaiki kehidupan kita di kelahiran-kelahiran berikutnya sampai dengan kita mencapai kebebasan mutlak yaitu nibbana. Tentu kita masih ingat ketika Sang Pangeran Siddhartha kemudian 2600 tahun yang lalu mencapai kesucian yang kemudian disebut sampai sekarang kita kenal dengan Sang Buddha Gautama. Sejak beliau beraditana, bercetana, bersadar atau berkeyakinan dan memiliki semangat atau wiriya, ketika dia rela dirinya menjadi jembatan ketika Buddha Dipankara saat itu melalui jalan yang becek supaya tidak basah dan kotor kakinya kena lumpur. Saat itu Pangeran Siddhartha di saat kelahiran itu rela menjadi apa bahasa Indonesianya menjadi what itu apa itu jembatan, dan saat itu bertekad aku ingin mencapai kesucian menjadi Buddha dan butuh waktu 4 asana kayak 100.000 kalpa yang di setiap kehidupannya selalu dan selalu menyempurnakan paramita. Dari situlah saudara-saudara, sehingga saya secara pribadi mengatakan bahwa di dalam setiap kehidupan kita ini maka berbuat baik hukumnya adalah wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi diri sendiri. Bukan karena kita berbuat baik demi orang lain, apalagi demi Sang Buddha, sama sekali tidak. Karena kadang-kadang mindset kita, pola pikir kita masih sering tercampuri dengan pola pikir yang lain, seolah-olah kita ini apa-apa minta kepada Sang Buddha, susah penyelesaiannya minta Sang Buddha, toko sepi minta kepada Sang Buddha, punya masalah minta kepada Sang Buddha. Itu adalah mindset-mindset yang bukan mindset Buddhis. Atau bahkan berbalik, kita bekerja, kita ke wihara, kita apa saja melakukan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semua adalah untuk Sang Buddha, itu juga mindset yang salah. Mengapa demikian? Karena Sang Buddha itu sudah sempurna, sudah tidak butuh dibantu. Justru Sang Buddha waktu itu membabarkan dhamma ini ingin memberikan pencerahan, ingin membantu kepada para makhluk yang masih di dalam samsara ini. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, jadi sekali lagi mengkondisikan, membangun kebiasaan atau habit itu adalah penting. Yang di dalam hukum kama disebut baula kama atau karma kebiasaan atau perbuatan kebiasaan, yaitu karma yang sering dan berulang-ulang dilakukan sehingga tumbuh menjadi watak, menjadi karakter. Nah, karma atau perbuatan ini akan berbuah lebih dahulu asal tidak melakukan ahosi kama atau seringkali disebut dengan karma mandul. Artinya karma mandul itu karma yang bukan tidak berbuah, saudara-saudara, atau tidak berakibat. Sesungguhnya berbuah, sesungguhnya berakibat, tapi karena buah atau akibatnya itu sama sekali tidak membawa efek dalam kehidupan seseorang. Jadi misalnya si A itu misalnya berbuat buruk, tapi karena perbuatan buruknya itu tertutup dengan habit atau kebiasaan-kebiasaan atau baula kama tentang kusala kama, kebiasaan-kebiasaan berbuat baik yang jauh lebih banyak dan menjadi watak, menjadi karakter dalam kehidupan atau bahkan setiap kehidupannya, maka kusala kama atau perbuatan buruknya itu
walaupun berbuah tidak terasa, bagaikan air satu ember yang di situ hanya dikasih garam satu sendok teh. Sifat garam atau asinnya garam satu sendok teh itu tidak hilang di dalam air itu. Tapi karena larut dengan air satu ember, maka tidak membuat air itu asin. Demikian analogi atau gambaran antara perbuatan baik yang dilakukan terus-menerus dengan sebanyak-banyaknya dan menjadi kebiasaan, menjadi bahula, menjadi watak. Walaupun ada karma buruk, tetapi karma buruk yang sepersekian persen itu, maka buahnya tidak berdampak dalam kehidupan seseorang. Memang berat, saudara-saudara, berat di awal. Untuk membangun kebiasaan itu berat di awal. Tetapi jika sudah biasa, sesungguhnya semuanya menjadi ringan. Oleh karena itu butuh tekad atau aditana, butuh niat atau cetana, butuh keyakinan atau sadar bahwa apa yang dilakukan itu benar. Bukan asal benar, dibenar-benarkan, tapi memang betul-betul benar karena sesuai dengan dhamma, dan memiliki atau dengan wiriya atau semangat yang terus tiada henti. Itulah saudara yang harus dilakukan, atau cara kita membangun pikiran baik itu. Nah, lantas apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah saudara-saudara, sesuai dengan petunjuk Sang Buddha, yaitu rajin berlatih meditasi. Karena pengembangan batin, pengembangan pikiran kita kepada hal-hal yang baik itu hanya dengan cara berlatih meditasi, rajin berlatih meditasi. Agar di dalam berlatih meditasi itu lancar, maka sila sesungguhnya juga berperan, sehingga harus terus ditingkatkan kadar kualitasnya, atau kadar kualitas kemoral atau sila kita juga harus kita tingkatkan. Nah, mengapa saudara-saudara? Ya karena kualitas kemoral atau sila itu menjadikan latihan samadhi kita menjadi ringan beban pikiran, atau meringankan beban pikiran. Coba kalau sila kita jelek, misalnya seorang perampok, kemudian mencoba berlatih meditasi, walaupun mungkin sudah di ruangan yang sangat tertutup, dikunci, rapi, siapapun tidak ada yang tahu, tapi batinnya tetap ada rasa khawatir nanti gek-gek ada polisi yang tahu, termasuk sila-sila yang lain, misalnya selain membunuh, mencuri misalnya, jelas, apalagi seorang perampok kemudian mencuri, berzina, tentu rasa khawatir akan ketahuan. Orang yang berbohong. Tetapi saat ini saudara-saudara, terutama hal berbohong ini rata-rata menjadi habit, karena dia merasa alang bohong cuma begini misalnya, hal kecil. Bahkan ada istilah duro sembodo. Saudara-saudara, mana ada duro sembodo, mana ada bohong kok sembodo. Ya memang mungkin bohong pada saat itu memang sembodo, artinya bisa menyelesaikan masalah saat itu. Tapi ingat bahwa bohong kita pada saat itu akan terus membawa dampak dan sewaktu-waktu akan berbuah. Ini yang harus kita camkan dalam batin kita masing-masing. Begitu pula Pancasila Buddhis yang kelima tentang mabuk. Kesadaran yang lemah, yang tidak pernah kita bangun untuk sadar setiap saat, itu tetap akan menjadi berkebalikan, bukan kebiasaan membangun pikiran baik, tapi justru kebiasaan membangun pikiran buruk. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, jadi sekali lagi, rajin berlatih meditasi itu adalah hal yang tidak bisa ditawar sesungguhnya bagi umat Buddha. Tapi memang tidak menarik, apalagi ketika kita mencoba berlatih meditasi, baru duduk belum ada 5 menit, kita berusaha duduk diam,
Tetapi pikiran kita ternyata justru semakin liar. Ingat hal yang selama ini tidak pernah diingat, jadi ingat misalnya. Itu membuat kita menjadi turun semangat, memperkecil semangat kita untuk berlatih. Apalagi saudara-saudara, kalau kemudian belum mulai berlatih meditasi, pikiran kita sudah mencanangkan semoga hari ini saya berlatih menjadi bisa tenang, atau mungkin yang lain, itu sudah awal dari gagal berlatih meditasi. Karena sesungguhnya bermeditasi itu hanya pengembangan batin untuk terus tajam di dalam berkesadaran, sehingga kerjaan atau pekerjaan atau kegiatan utama di dalam berlatih meditasi adalah menyadari objek yang kita ambil. Yang paling lazim ada dua. Yang pertama adalah anapanasati, yaitu objek memperhatikan atau menyadari keluar masuknya udara atau napas. Pada saat kita menghirup atau menarik napas, sadar sedang menarik napas. Ketika kita melepas napas atau melepas napas, kita sadar sedang melepas napas. Itu pun napas tidak usah dibuat-buat dengan cara dipanjang-panjangkan, ditarik sedalam-dalamnya, dilepas selepas-lepasnya, tidak harus. Cukup apa adanya. Itulah meditasi yang sesungguhnya. Diawali dengan kondisi fisik yang rileks, serileks mungkin. Duduk bersila dengan rileks, semua bagian tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua kita kendorkan. Setelah itu kita persiapkan dengan batin kita, setelah kita mengambil objek, dan kemudian kita bisa berusaha fokus kepada objek itu. Andai kata kita di dalam fokus terhadap objek itu, tiba-tiba lepas pikiran kita, ingat mungkin, ingat kompor sudah dimatikan apa belum bagi ibu-ibu, kemudian apakah listriknya sudah dimatikan apa belum, itu hal wajar namanya berlatih. Kita kembali kepada objek lagi. Kalau objeknya lepas, kita kembali lagi, dan seterusnya. Tapi ketika kita kemudian mengambil objek, objeknya lepas, ingat yang lain, mencoba lagi, lepas lagi, kemudian kita mengatakan, aduh, meditasi ternyata angel, susah, sulit. Kalau saudara sudah memvonis seperti itu, ya berarti semangat kita akan menjadi turun. Tapi sadarilah bahwa berlatih memang begitu, seperti hanya orang naik sepeda. Pertama, nuntun sepeda saja bisa jadi tidak kokoh atau ora tegen. Apalagi kemudian mencoba dengan mekakah itu apa bahasa Indonesianya? Mencoba mancal dengan kaki kanan dan kaki kirinya jagang pelan-pelan, lantas naik, lantas mencoba satu kayu, dua kayu, tiga kayu, bisa jadi jatuh, bangun lagi. Bahkan saya dulu sampai gigi saya protol. Tapi kita tetap semangat untuk berlatih, karena targetnya bisa naik sepeda. Bahkan ketika sudah pinter, sudah seimbang, stangnya dilepas pun kita tidak jatuh. Demikian pula berlatih meditasi. Ketika kita rajin berlatih meditasi, maka dampak positifnya, kita akan sadar setiap saat di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang kita lakukan, kegiatan apa yang kita lakukan, aktivitas apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, selalu tersadari. Ini penting. Tapi dalam kehidupan di era sibuk ini, sudah banyak yang tidak tertarik dengan yang namanya berlatih meditasi. Bahkan umat Buddha yang semakin tidak tertarik, karena merasa sudah bangga kenal dhamma, tapi tidak praktek justru. Maaf, yang baru kenal dhamma tapi belum menjadi Buddhis atau tidak harus menjadi agama Buddha. Mereka banyak yang rajin berlatih meditasi. Istilah terbaru yang sekarang dikenal adalah mindfulness. Nah, itulah saudara-saudara. Nah, saudara-saudara sedama yang ada di rumah, bahkan saudara-saudara juga harus ingat bahwa di dalam kehidupan sehari-hari ini, di dalam berlatih samadhi atau meditasi itu, ada yang namanya kendala atau rintangan yang disebut dengan 5 rintangan
batin, yaitu panca niwarana. Tetapi karena ini waktunya sudah selesai, maka mohon maaf, ini saya akhiri, dan tentang panca niwarana akan kita urai di kesempatan yang akan datang. Saudara-saudara, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Saya akhiri dengan Sabbi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Majun edisi Sabtu 6 Juni 2026. Pelemahan rupiah memberikan tantangan bagi sejumlah sektor ekonomi nasional. Properti dan industri tahu tempe menjadi sektor yang ikut merasakan dampaknya. Pengamat bisnis properti perumahan Jahansyah Siregar mengatakan pengembangan menghadapi situasi yang semakin sulit, akses pembiayaan menjadi lebih ketat di tengah ketidakpastian ekonomi. Menurutnya, perbankan kini lebih berhati-hati menyalurkan kredit konstruksi. Kondisi tersebut turut mempengaruhi laju pembangunan perumahan. Di sisi lain, Ketua Paguyuban Pengrajin Tempe dan Tahu Jawa Barat Muhammad Jamaluddin menyebut biaya produksi terus meningkat. Kenaikan harga kedelai impor menjadi faktor utama tekanan usaha. Meski demikian, pengrajin masih mempertahankan harga jual kepada konsumen. Langkah tersebut dilakukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Ia berharap pemerintah dapat menciptakan stabilitas harga bahan baku. Dukungan tersebut dinilai penting agar pengrajin tempe tetap mampu bertahan. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan Sehat Siena secara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan siaran RRI di mana saja, unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Untuk Anda pecinta drama radio, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini persembahan dari RRI Kupang dengan mengambil cerita Satu Botol Satu Perubahan. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
3: Selamat pagi Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya Pak.
2: Eh sudah dek, biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
3: Ayub, astaga, di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
2: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni, biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
4: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Minggu depan, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan ekobrik?
2: Ekobrik? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan ekobrik, Ayub, tapi ekobrik. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: tinggal dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

akhirnya saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

0: kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: sing dupa kumalun baning kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikolo satemah manggih bagyo mulia.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Nuwun para marso Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos cangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Wonten gangsal 157 jemaah haji saking Kabupaten Ponorogo ingkang mlebet kloter 19 lan kalih dasa sampun dumugi wonten ing kampung halaman dinten Sabtu enjang 6 Juni 2016. Rawuhipun rombongan ingkang nitih 13 bus menika dipun papak tangis haru kalian keluarga ingkang sampun dangu ngentosi wonten ing area Paseban alun-alun Ponorogo. Sedaya warga Ponorogo ingkang nindakaken ibadah haji tahun menika sejatinipun wonten gangsal 170 gangsal tiyang. Dene 8 jemaah lintunipun minangka cadangan ingkang kesebar wonten ing kloter sanes. Nanging mantukipun wektu menika wonten kabar mboten sekeca amargi wonten kalih jemaah haji lansia ingkang klebet kategori risiko tinggi kedah dipun beto dateng RSUD Dr. Harjono Ponorogo amargi sakit nemen. Jemaah kasebut inggih menika Hajah Mesinah 78 saking Babatan lan Haji Karno 91 saking Sukorejo ingkang dipun kabari sampun lemes sesek napas ngantos sakit weteng sanget wiwit wonten radosan saking bandara. Kekalipun dipun beto kepisah ngginaken ambulan dinas kesehatan lan pihak panitia sampun ngaturi ngertos keluarganipun supados langsung mapak dateng rumah sakit. Kepala Kantor Kementerian Haji lan Umroh Ponorogo Maret Juni ngandharaken pilih proses kepulangan menika diterusaken ngantos awan kangge mbagekaken koper bagasi kelayan banyu sam-sam dateng poro jemaah. Benten kalian aturan tahun-tahun saderengipun bilih banyu sam-sam dipun beto piyambak dening jemaah. Wedal menika banyu sam-sam dipun paringaken sareng kalian koper bagasi supados luwih gampil. Panitia mesthiaken sedaya hak lan logistik jemaah saged dipun paringaken kanthi sae sasampunipun dugi wonten ing bumi reog. Gelombang kapisan jemaah haji saking Kabupaten Magetan ingkang mlebet kloter kalidoso embarkasi Surabaya sampun dugi wonten ing kampung halaman dinten Jumat gangsal Juni 2016 dalu jam 11 langkung 50 gangsal menit dalu waktu Indonesia kilen. Rawuhipun rombongan ingkang gunggungipun wonten 170 jemaah menika dipun papak langsung dening Bupati Magetan Nani Sumantri wonten ing Gor Ki Mageti. Wonten ing sambutanipun Bupati ngandharaken rasa dukacita ingkang jero amargi wonten 1 jemaah saking Kecamatan Ngariboyo ingkang tilar donya wedal nindakaken ibadah wonten ing tanah suci. Bupati ugi ndongaken supados sedaya jemaah ingkang langsul dateng tanah air saged dados haji lan hajah ingkang makbrur. Wonten ing walipun kabar ngenengaken kepulanganipun kasebat Kepala Kantor Kementerian Haji lan Umroh Kemenhaj Magetan Ida Dwi Martini ngabari bilih wonten 1 jemaah lansia ingkang kedah angsal penanganan medis intensif. Jemaah ingkang asmanipun Sirom 80 gangsal saking Kecamatan Lembean nembi nandang gangguan ambekan lan sampet mlebet klinik asrama haji embarkasi Surabaya. Saat dumugipun wonten Magetan piyambakipun langsung dipun rujuk ngginakaken ambulan dateng RSUD Dr. Saidiman. Pihak Kemenhat ugi ngaturi ngertos dateng sedaya jemaah sanesipun supados tetep njagi kondisi fisik lan cepet-cepet periksa dateng petugas kesehatan paling celak yen wonten keluhan sawis kesah lutepih. Sasampunipun wangsul kloter kalidoso menika panitia daerah sampun siap-siap kangge mapak rawuhipun gelombang jemaah haji saking Magetan salajengipun.
Miturut jadwal ingkang sampun dipun tata, kloter selikur kanthi gunggungipun kirang langkung 380 jemaah dipun prakiraaken dumugi dinten Sabtu dalu 6 Juni kalih 2016 sareng kalian kloter kalih 2. Proses pemulangan jemaah haji Kabupaten Magetan menika mangke bakal badi terus melampah kanthi bertahap. Ingkang nembe wonten kedatangan kloter sekawan dasa setunggal dinten tawi tanggal 14 Juli lan dipun pungkasi dening kloter sedak kalih kalian sedak tiga dinten tanggal 18 Juni 2016 benjang. Ngajengaken kunturipun jemaah haji dateng tanah air Kementerian Haji lan Umroh Kemenak Haji Kabupaten Madiun ngaturaken imbauan dateng para jemaah kalian pihak keluarga supados manut sedaya aturan ingkang mlampah demi kelancaran proses pemulangan. Kepala Kemenhas Kabupaten Madiun Bisri Mustofa ngemutaken jemaah supados njagi kesehatan dan kedisiplinan wekdal dosan kundur panipun bab aturan barang bawaan wonten montor mabur. Jemaah dipun awis si sangat nglebokaken banyu zam-zam wonten koper mbeto barang cair ingkang kakean sarta mbeto barang-barang mewah amargi perkawis kasebat saged ngganggu proses pemeriksaan wonten bandara. Miturut jadwal rombongan jemaah haji ingkang mlebet kloter sekawan likur dipun perakirakan mudun wonten Bandara Internasional Juanda Surabaya dinten Minggu 7 Juni 2016 kirang langkung jam setunggal langkung 3 kasal waktu Indonesia Kilen lajeng dipun susul kloter langkung jam 3 langkung 3 kasal waktu Indonesia Kilen sawise ngrampungaken sedaya proses administrasi lan pemeriksaan wonten Asrama Haji Sukolilo Surabaya kalih kloter kasebat dipun prakirakan dumugi wonten pusat pemerintahan Kabupaten Madiun kirang langkung jam 7 injing waktu Indonesia Kilen. Rayipun para jemaah haji wonten kampung halaman menika mangke badhe dipun papak langsung dening Bupati Madiun Hari Wuryanto. Sanesipun dateng jemaah pihak Kemenhas ugi maringi imbauan mligi dateng pihak keluarga ingkang badhe mapak wonten area caruban supados saged melampah kanthi kertib. Keluarga dipun suwun boten ngindari macet sarta dipun ajeng-ajeng langsung beto kundur koper jemaah wonten dinten niku ugi supados boten wonten logistik ingkang ketinggalan. Bapak Bisri gadah pengajap sedaya jemaah saged kempal malih kalian keluarga mboten wonten keluarga wonten kondisi sehat walafiat sarta angsal predikat haji ingkang mabrur. Proses lampahan sinten penerima dinten sistem penerimaan murid baru atau SPMP wonten ing Kitha Madiun asal kawit gosan langsung saking Gubernur Jawa Timur Ofendar Parawansa dinten Jumat kasal Juni 2016 tiang nomor setunggal wonten pemerintah Provinsi Jawa Timur kasebat meriksa langsung tahapan 6 PSSW ingkang wonten SMK Negeri Setunggal Madiun kalian SMA Negeri Sekawan Madiun. Wonten ing kunjungan kerja menika Gubernur Kopipah dipun kancani dening Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun Ngawi Lena sarta sawetawis pejabat sanesipun kangge mesthekaken sedaya tahapan mlampah tekan di aturan. Sasampunipun mriksa Kopipah mesthekaken bilih lampahan SPMP wonten Kitha Madiun mlampah kanthi lancar tertib lan telah terukur amargi wontenipun pembatasan kuota layanan dintenipun sinten sistem menika pancen dipun terapaken supados mboten wonten pendaftar ingkang numpuk wonten sekolah amargi para calon murid sejatosipun sampun terkonfirmasi mawi online lan sampun angsal kepastian jadwal verifikasi ingkang mligi sanesipun menika Kofifa ugi maringi apresiasi ingkang inggil dhateng kesiapan pihak sekolah ingkang sampun nyawisaken kamar pelayanan mawi AC demi maringi kenyamanan ingkang sae kangge para pendaftar. Pawartos ingkang pungkasan
Nilai tukar rupiah ingkang mindhak apes dhateng dolar Amerika Serikat miwit maringi dampak nyoto wonten sektor otomotif ing daerah. Salah satunggalipun wonten Kabupaten Ngawi miwit pertengahan Mei kalih menelikur regi oli mesin kalian pinten-pinten onderdil sepeda motor wonten wilayah menika dipun tingali gadai kenaikan ingkang lumayan inggil. Regi oli mesin dipun kabari mindhak rata-rata kalih dosa ngantos 30% tinimbang regi sakderengipun. Lan kondisi ingkang sami ugi nembe kelakon wonten komoditas suku cadang sanesipun kados busi, aki, ngantos lan ban jawi sepeda motor. Kenaikan regi ingkang mindhak kathah menika wiwit ngubah tumindakipun konsumen ingkang sak menika dados luwih pilah-pilih lan batasi perawatan kendaraanipun. Miturut perembakan saking Sapna Novita Sari minangka admin salah setunggalipun bengkel wonten Ngawi, regi oli standar ingkang saderengipun kirang langkung 30,000 sakmenika sampun dumugi 38,000 saben botol. Dene ban jawi jenis tubeless mindhak saking 200,000 dados 300,000. Akibatipun para pelanggan sak menika luwih milih nunda dandani komponen sekunder lan namung ngatamaken perawatan ingkang pancen wigati sangat kados gantos oli. Para marasa namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

0: Ya, selamat malam pendengar. Jumpa kembali di sajian Karedio Karaoke di Radio Pro 1 RRI Madiun. Hingga nanti pukul 11 kami menemani Anda di Karedio Karaoke di Radio Pro 1 RRI Madiun. Selamat malam dan selamat mengikuti hingga nanti tuntas acara di malam hari ini. Ya, selamat malam untuk yang perdana pertama kali yang di 459198 yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah sehat walafiat, Bu Maya.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali.
1: Kacang nunggu sama
0: gajong. Yah, saya masih ngopi, Bu.
1: Kemarin-kemarin tuh aku kan ya dengerin tapi gak bisa masuk.
0: Oh gitu, ya sekarang
1: sekarang
0: bisa mendahului.
1: Iya. Aku tak minta ora iso ngapusi dua dari Adela.
0: Ora iso ngapusi dia
1: Adela Santika.
0: Adela Santika, ayo Om. Ora ulang, Bu, judulnya, Bu.
1: Ora iso ngapusi dua.
0: Ora iso ngapusi dua.
1: Oh. Adela Santika.
0: Adela Santika. Ya, buat siapa lagunya? Sambil
1: lagunya saya kirimkan buat pendengar radio RRI Madiun dimanapun Anda berada.
0: Adela ya, Bu ya.
1: Betul sekali. Adela Santika.
0: Adela Santika. Betul enggak, Mas? Ini Adela Santika. Betul ini? Ya, coba ya. Siap. Okay.

Ini masih intronya dulu. Ya, ini sudah mulai.

0: Halo, selamat malam yang sudah menunggu.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari PU lagi.
0: Gimana?
1: Dari PU TKP.
0: TKP Ponorogo ya, lagi. Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat happy ya.
0: Sama Om Adin.
1: Mas Adin.
0: Mau duet ya. Sama Om Adin?
1: Selamat malam Om Adin.
0: Ya.
1: Duet apa?
0: Hah?
1: Duetnya apa?
0: Dioda Radil.
1: Nanti aja ya Mas Adin duet sama aku ya.
0: Bisa.
1: Wah, ya. Aku sekarang okay. Tak minta Cidro aja.
0: Apa judulnya?
1: Cidro dari Jadi Kempot.
0: Cidro?
1: Ya.
0: Ya, Cidro.
1: Ini cuma lagu loh Mas ya.
0: Ya, enggak apa-apa.
1: Ya.
0: Lagu aja. Cidro Didi Kempot.
1: Nanti Mas Adin sama duet ya.
0: Ya, wes toh.
1: Bisa naik lagi.
0: Ya, nanti Cidro Didi Kempot. Siap, Pak TKP?
1: Ya,
0: ayo. Pelan-pelan.
1: Pelan-pelan. Ya,
0: yang penting sampai di akhir.
1: Lepas.
0: Yeah.

0: Terima kasih.
1: Sebentar, aku tak ngomong sebentar.
0: Hah?
1: Itu volumenya, itu setelannya, apa racunnya itu kurang enak, Mas.
0: Oh, kurang enak.
1: Iya, suaranya itu suaraku kecil, kayak pakai suaranya kecil atas gitu.
0: Oh gitu, kurang.
1: Tolong diperbaiki ya, Mas.
0: Ya, coba nanti tak perbaiki dulu ya.
1: Terima kasih, waktunya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Boleh ikutan enggak?
0: Boleh. Dari mana ini?
2: Dari Bandung.
0: Dari Bandung.
2: Iya.
0: Teman dari Pak Fauzi ya?
2: Ya, ya. Kok tahu?
0: Oh, ya kemarin Pak Fauzi malam Minggu juga di kardio.
2: Aku teh HP-nya elor, jadi nggak bisa masuk.
0: Ibu siapa ini?
2: Dengan Ratu Engon.
0: Oh, Bu Ratu Engon, tidak pernah ini kemarin.
2: Sehat, Mas.
0: Sehat-sehat, Bu Ratu Engon sehat. Gimana Bandung ini?
2: Panas, gerah.
0: Sama, Madiun juga panas.
2: Enggak ada hujan, udah ada seminggu.
0: Iya,
2: udah pada kering.
0: Sama, Madiun juga gitu seminggu. Lagunya apa?
2: Sama ya.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya pengen serigala berbulu domba.
0: Serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Buat siapa lagunya nanti?
2: Buat Papa Uji, buat yang barusan yang nyanyi pertama, buat yang penyanyi kedua juga, salam kenal. Buat Carmila, buat Teh Unik sama Carmila di Bandung, semoga lekas sembuh ya.
0: Ya, makasih.
2: Spesial nama buat Mas siapa ini?
0: Atmoko.
2: Buat Mas Joko, semoga sehat selalu.
0: Atmoko.
2: Ya. Atmoko, semoga sehat selalu, dipanjangkan usianya, dilimpahkan rezekinya.
0: Amin, amin. Siap Bu Ratu Engan ya?
2: Siap.
0: Lagunya Serigala Berbulu Domba.
2: Berbulu Domba.
0: Oh, masih keluar ini.

0: biasa.
1: Terima kasih, Bu.
2: Terima kasih.
1: Rata ingon.
2: Tapi tahu nggak benar ini si bos dari si bos dari bos Wawan.
1: Oh.
2: Salam buat bapak buat Mas Penyiar.
1: Ya ya ya.
2: Madiunnya mana tenasih? Si bos aku sering ke Madiun katanya.
1: Oh gitu.
2: Makasih ya Mas ya.
1: Ya makasih, makasih.
2: Sering ke Madiun.
1: Ya silahkan mampir.
2: Makasih banyak ya Mas, semoga sehat selalu.
1: Amin, ya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ni enggak jelas ya,
1: Ning. Apa toh? Wong aku lagi belajar kardio.
0: Kardio?
1: Ya.
0: Kardio kuwi olahraga untuk nyanyi-nyanyi.
1: Eh, jangan salah. Kardio iki karaoke di radio.
0: Lho. Enek to, Kang? Ning dino kuwi?
1: Yo enek, di Pro 1 RRI Madiun. Carane telepon neng 0351 459 198.
0: Oh ya wes Neno, aku tak ajar nyanyi, persiapan kanggo kardi.

0: dan jangan sampai ketinggalan. Mulai 2024, Kardio Karaoke di Radio setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Pro 1 RRI Madiun.
1: Halo, selamat malam yang sudah menunggu.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Jawa Barat ini.
1: Jawa Barat, Pak Fauzi.
2: Ahmad Irwan Fauzi, ya betul.
1: Ya, makasih.
2: Bagaimana lapang Iswayudinya, pindahin aja ke sinilah.
1: Buat apa?
2: Itu mah Magetan ya, masuknya ke Magetan.
1: Yo ya, Mas Pati, Magetan. Ya.
2: Pak Fauzi. Kalau ada yang mau ajak duet, minta lagu Gadis atau Janda, tapi kalau enggak ada biarin aja saya sendiri aja.
1: Oh, gitu. Mungkin ada yang lagu, mau
2: ada
1: duet.
2: Ada yang mau ajak duet, boleh kalau enggak okay. Biar saya minta lagu ini. Yeah. Sudah tahu aku miskin gitu aja.
1: Ya. Judulnya sudah tahu miskin.
2: Ya, sudah tahu aku miskin kalau memang enggak ada yang diajak
1: Mbak
2: yang.
1: Coba saya buka ini 4519198 yang mau duet sama Pak Fauzi. Judulnya yang janda itu ya Pak ya,
2: Gadis atau Janda.
1: Gadis atau Janda itu kalau yang duet, kalau nggak duet.
2: Ya kalau yang duet, kalau yang nggak duet sudah tahu aku miskin.
1: Sudah gitu. Tahu aku miskin ya, sudah tahu aku miskin aja Pak Fauzi ya.
2: Boleh.
1: Ya, ya ini ya. Yang asal janda belum ada yang bergabung kalau mau duet.
2: Ya.
1: Sudah tahu aku miskin ya. Sebentar Pak Fauzi, kita ya. Tunggu. Silakan.
2: Mengapa? Merubah deh, agak sedikit bang.

0: udah ke mental mah selalu ini setelah di tersentuh pada diri saya sendiri.
1: Halo.
2: Ya terima kasih Pak Pausi.
0: Ini memang saya lagu-lagu selalu.
3: Kuku sing dupa kumalun gandeng kentiasa ngapake.
4: Kula nuwun amit pasang Kalimantabik kidalang Kondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sambikolo satemah manggih bagyo mulia.

0: Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Halo, selamat malam Bu Samiran.
2: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
1: Dalu. Apalah.
2: Sehat, Mas.
1: Alhamdulillah. Doa panjenengan Bu, semoga Bu Samiran juga sehat ya Bu ya.
2: Nggih, kula sak keluarga sehat walafiat Mas Atmoko.
1: Amin.
2: Tapi kula nyuwun tatu ya Mas.
1: Tatu ya. Kenapa kok tatu?
2: Cuman lagu.
1: Mas. Tatu. Nah, tatu itu luka yang sulit diobati.
2: Nggih.
1: Ya. Siap ya Bu nggih. Tatu dari Didi Kempot. Nggih. Nggih. Tatu dikit-dikit sehat Mas.

0: Bos, ampun Thomas.
1: Ampun.
0: Dah. Baleni Mas.
1: Hati tansah. Ulangi Om. Om Adin diulang lagi dari Mugla. Dari depan. Nah.

0: matur suwun Mas Atmoko.
1: Terima kasih, matur suwun.
0: Radione timbul tenggelam.
2: Work today is broken. We're all working.
1: Ih, matur suwun, Bu. Monggo. Ih, matur suwun, Bu Samiran yang sudah berkaraoke di malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Atmoko.
1: Malam, Bu.

0: Tetapku sayang Adila. Sebentar ya Bu. Pelan-pelan dulu ya.
1: Saya nanti.
0: Ya, enggak apa-apa, nanti kita sampai jam 11.
1: Ya.
0: Kuat ya Bu ya, sampai jam 11.
1: Kuat.
0: Jam 12 ya kuat.
1: Kuat.
0: Nanti saya remuk Bu. Ayo.

0: Terima kasih. Amin. Amin amin monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat malam yang sudah bergabung.
1: Selamat malam. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Atmoko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget aku.
1: Aku gak bisa tidur, Mas.
0: Baru jam sekian tidur. Jangan tidur dulu.
1: Iya, masih nunggu Mas Atmoko.
0: Ya.
1: Sama Om Adi.
0: Ya.
1: Aku mau duet, Mas.
0: Duet apa lagunya?
1: Tak dapat tidur.
0: Nah, ini.
1: Ya,
0: sama siapa?
1: Monggo Kerto. Kalian jenengan Sampun Sari nang kondisi monggo.
0: Wah, saya itu kalau lagu-lagu seperti itu ya kalau nanti malah ketiduran nanti.
1: Nek loro asmara kalian jenengan nggih.
0: Loro asmara ya, loro asmara Madin, loro asmara ganti. Ya, loro asmara. Ya, ini siap ya, Bu TKP?
1: Iya,

0: cewek. Ganti, ganti. Mungkin ganti yang bawahnya. Ini ya, vokalnya.
1: Lah iya. Aku kadung siap ya kono bae ora ngono.
0: Ayo. Lawas suara yang satunya, Om Adin yang bawahnya, bawahnya. Apa? Nah, ini yang kebot aja. Seragenan.
2: Yang
0: misin
2: aku, free and flag nutri.
0: Wah, ini kaget aku. Bentar ya, nah, bentar. Oh iya, nunggu yang lewat dulu. Sabar toh, Bu.
1: Belum disabat, nah. Nanti kok kaget.
0: Nah, urung kulino tadi kaget. Loh, saya...

0: Halo, selamat malam yang sudah menunggu.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Sanduk, Mas.
0: Wah. Bu Rini.
1: Wah. Kadang yo keriting.
0: Ya kalau langsung pelowencing niki kedisian Bu Samiran.
1: Menarik.
0: Nggih, nah niki langsung royen niki. Mengke Bu Samiran, Bu Samang. Iya,
1: Banten Banyuwangi, Mas.
0: Gerajakan Banyuwangi.
1: Banten Banyuwangi.
0: Oh, Banten.
1: Nggih, karaoke Sulistya.
0: Oh, Banten Banyuwangi. Waduh, men Banyuwangi Banten. Oh.
1: Yo kadang-kadang yo aduh.
0: Nggih. Berang kulon berangitan bar. Nggih, Banten Banyuwangi. Siap nggih, Bu Rini?
1: Insyaallah. Nggih,

0: Matur pun.
1: Namungin dulu, Mas.
0: Iji. Monggo. Iji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengarannya cukup di sini sajian kardio Pro 1 RRI Madiun. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, hingga nanti jelang pukul 24 kami masih menemani Anda dengan sajian lagu-lagu mancanegara. Semoga bisa terhibur hadirnya sajian lagu-lagu dari Pro 1 RRI Madiun. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Novel Pulang karya Leila S. Khudori. Esensi dari novel Pulang karya Leila S. Khudori terletak pada tema besar tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian identitas dalam konteks sejarah politik Indonesia, khususnya pada masa pasca 1965 dan peristiwa gerakan 30 September. Novel ini menggambarkan kisah kehidupan para eksil politik Indonesia yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka karena perbedaan politik serta upaya mereka untuk kembali pulang setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan. Tema utama novel ini adalah pencarian makna pulang. Bagi para tokoh utama, pulang tidak hanya berarti kembali ke tanah air, tetapi juga tentang menemukan identitas diri yang hilang akibat trauma sejarah, konflik politik, dan pengasingan. Proses ini menggambarkan perjalanan batin yang penuh dengan perasaan rindu, penyesalan, dan harapan. Novel ini menggali dampak dari peristiwa 1965 yang membelah Indonesia. Para tokoh yang menjadi eksil politik harus hidup terasing, jauh dari keluarga, tanah air, dan identitas mereka sebagai warga negara Indonesia. Pengasingan ini bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis, karena mereka terus dihantui oleh kenangan masa lalu yang penuh dengan penderitaan dan kehilangan. Selain fokus pada pengalaman pribadi, Pulang juga menggambarkan perjuangan para tokoh untuk keadilan dan pengakuan atas penderitaan yang mereka alami. Mereka ingin agar sejarah yang dianggap dilupakan atau disembunyikan diakui, dan mereka ingin pulang tanpa rasa takut. Konflik ini juga mencerminkan kebutuhan akan rekonsiliasi nasional setelah peristiwa besar yang mengubah arah sejarah Indonesia. Novel ini dengan cermat menggambarkan kehidupan para eksil yang tinggal di luar negeri, terutama di Paris, dan bagaimana mereka berjuang untuk tetap hidup, menyelamatkan kebudayaan, dan mencari cara untuk kembali pulang. Diaspora mereka bukan hanya soal kehilangan tanah air, tetapi juga tentang hidup di tengah perasaan terasing dan terputus dari akar budaya mereka. Cinta dan hubungan keluarga menjadi elemen yang sangat kuat dalam novel ini. Terkadang, pengorbanan untuk negara atau ideologi mengarah pada perpisahan dengan orang-orang tercinta. Namun, cinta juga menjadi kekuatan yang mendorong para tokoh untuk mencari cara kembali, baik ke tanah air maupun ke dalam diri mereka sendiri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah cerita tentang pergulatan batin dan fisik para tokoh yang mencoba untuk kembali ke tanah air setelah bertahun-tahun terpisah akibat kekuatan politik yang besar. Novel ini menggambarkan bagaimana sejarah, pengorbanan, dan trauma membentuk kehidupan individu serta bagaimana mereka berusaha untuk menghadapi dan menerima kenyataan demi mendapatkan keadilan dan rasa pulang yang sejati. Pulang, novel karya Leila S. Khudori dari RRI untuk Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya

tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran, kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban.
maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanda mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. تُلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki.
Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika orang memuji milikku, aku berkata bahwa ini hanya titipan saja. Bahwa mobilku adalah titipannya, bahwa rumahku adalah titipannya, bahwa hartaku adalah titipannya, bahwa putra-putriku hanyalah titipannya. Tapi mengapa aku tidak pernah bertanya, mengapa dia menitipkannya kepadaku? Untuk apa dia menitipkan semuanya kepadaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang seharusnya aku lakukan untuk miliknya ini? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Malahan ketika diminta kembali, ku sebut itu musibah, ku sebut itu ujian, ku sebut itu petaka, ku sebut itu apa saja untuk melukiskan bahwa semua itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan kebutuhan duniawi. Aku ingin lebih banyak harta, aku ingin lebih banyak mobil, aku ingin lebih banyak rumah, aku ingin lebih banyak popularitas. Ku tolak sakit, ku tolak kemiskinan, seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti penyelesaian matematika dan sesuai dengan kehendakku. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita itu menjauh dariku dan nikmat dunia seharusnya kerap menghampiriku. Betapa curangnya aku. Kuperlakukan dia seolah mitra dagangku dan bukan sebagai kekasih. Minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginanku. Padahal setiap hari ku ucapkan, hidup dan matiku hanyalah untukmu. Mulai hari ini, ajari aku agar menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan menjadi bijaksana, mau menuruti kehendakmu saja, ya Allah. Sebab aku yakin engkau akan memberikan anugerah dalam hidupku. Kehendakmu adalah yang terbaik bagiku. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku berat untuk memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki yang juga adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberikan aku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa, semua menjadi mudah. Bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum, maka semua menjadi baik. Tak ada hari yang menyulitkan kita, kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Bila kita tidak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu,
untuk seseorang, maka berdoalah.

Tawakal bukan menyerah kalah sebelum melangkah. Tawakal bukan tempat pelarian sebagai alasan tak mau berikhtiar yang dibungkus kemalasan. Tetapi tawakal adalah pengakuan bahwa seorang hamba bagaimanapun hebatnya punya keterbatasan. Tawakal adalah kesadaran hanya Allah penolong segala urusan. Tawakal adalah kesadaran bahwa ada izin Allah dalam setiap kejadian. Tawakal adalah ruh dari ikhtiar maksimal dan doa-doa harapan, karena yakin bahwa hanya Allah yang kuasa mewujudkan. Orang yang bertawakal pasti pemberani, teguh pendirian, sabar, ikhlas, dan tidak pernah mengeluh, karena apapun hasil adalah anugerah Rabb Tuhan. Siapa yang suka menjadi orang yang kuat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh rapat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kabar baik, mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Senang sekali pagi hari ini saya Miftal Karim kembali hadir menjumpai Anda di program Mutiara Pagi. Untuk kesempatan pagi hari ini di hari Minggu 7 Juni 2026, bersama dengan narasumber kita pendengar, ada beliau Ustadz Santoso, Sarjana Agama Magister Manajemen, yang terhubung via Zoom. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Miftah.
1: Nggih, sehat Ustaz Ji?
2: Insyaallah.
1: Alhamdulillah.
2: Kali ini kita siaran dari Bumi Ciputat,
1: dari Jakarta. Luar biasa ini. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan ilmunya di pagi hari ini, Ustaz. Sehat di dari Jakarta nggih, Ustaz nggih?
2: Insyaallah
1: ya, sehat. Baik. Oke, tema kita larangan, atau bisa dikatakan ini bahaya meremehkan dosa kecil, begitu nggih Ustaz nggih? Dan tentunya ini dosa kecil seperti apa yang dimaksud, dan bagaimana cara menjaga diri agar tidak terbiasa dengan dosa-dosa kecil, dan tentunya juga dampak dosa kecil yang dilakukan berulang kali terhadap hati manusia. Monggo Ustaz.
2: Ya, terima kasih Mas Miftah, para pendengar RRI Madiun di seluruh persada Nusantara. Kita mulai, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pendengar, bahwa tema kita ini sangat penting dalam diri kita. Jangan ada meremehkan hal yang terkaitan dengan dosa, apakah dosa kecil bahkan yang terkaitan dengan nilai makruh, karena makruh itu condong kepada dosa. Di sini apa yang menjadi akibatnya daripada kita yang selalu meremehkan daripada dosa-dosa kecil? Karena pertama, dosa kecil jika diremehkan akan muncul yang namanya penyakit yang terbiasa, sering disebut dengan kecanduan untuk melakukan yang namanya dosa tersebut. Dalam hal ini, apabila kita sudah kecanduan dan itu kita menganggap suatu tradisi, yang dimana tradisi itu menghasilkan dosa-dosa kecil dan akibatnya sangatlah tidak baik bagi kehidupan kita di dunia maupun di kehidupan di akhirat nanti. Para pendengar RRI, bahwa namanya dosa itu bagaikan kumpulan dari ranting-ranting kecil yang kalau setiap waktu sampai dalam satu hari kita kumpulkan misalkan 10 ranting kecil saja, dan itu akan mengumpul dalam waktu seminggu, akan berjumlah bertambah banyak satu bulan, dan ini ranting adalah yang sangat cepat untuk

0: Allah pada saat kita hidup di dunia. Karena setiap daripada nilai dosa kecil itu akan membekas yang namanya tinta hitam, bekas dari dosa-dosa kecil yang menetes, yang akan membekas pada setiap hati orang yang melakukan dosa-dosa tersebut. Oleh karenanya, para pendengar RRI Madiun dimanapun berada, bahwa akibat dari hitamnya hati, maka hati kita akan tertutup. Hati kita akan diberikan sekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akibatnya doa-doa kita, kemudian ridho Allah, kemudian rahman rahimnya Allah, itu semua akan terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tembok dosa yang kita bangun dari sebab meremehkan nilai-nilai dosa kecil. Kemudian para pendengar dan pemirsa RRI, yang paling fatal adalah di mana hati ini sudah beku, hati yang sulit menerima hidayah. Ini akibat daripada kita yang selalu senang atau gemar melakukan dosa-dosa kecil. Sebenarnya dosa kecil itu sangat cepat bisa dihapus, dan ini apabila kita sadar. Kebanyakan kita itu tidak sadar dengan adanya dosa-dosa kecil, sehingga tidak ada indikasi dalam hati kita untuk bagaimana membersihkannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mau membersihkan dirinya dari perbuatan dosa. Jadi di sini para pendengar dan pemirsa RRI yang tercinta, bahwa kita selalu ditunggu oleh Allah. Apabila ada rasa dan kita faham itu nilai dosa, maupun itu tidak terasa, maka kita harus membudayakan setiap berbuat dan berbicara, melihat dan mendengar itu adalah beristighfar. Artinya kita sandarkan kepada Allah untuk memohon ampun dan memohon ridhonya, mohon bimbingannya. Memang dosa kecil itu seakan-akan tidak masalah. Kita sering biasanya itu membatinkan orang, belum membicarakan belum, tapi kita membatinkan. Apakah kita batinkan ini orang kok cerewet banget, atau orang ini kok gemuk banget, atau orang ini kecil banget? Itu bagian dari dosa-dosa kecil yang akhirnya nanti itu akan terkumpul. Maka setiap yang kita sirat dalam hati, itu baik terucap maupun tidak, mungkin juga kalau terucap kita bercanda, bercandanya menyakiti, seperti saya dengan Mas Miftah bercanda tapi menyakiti hati Mas Miftah, itu bagian dari kita melakukan dosa-dosa kecil. Dan itu dibudayakan, kalau kita budayakan itu akan berkumpullah menjadi titik yang besar, artinya nilai dosa-dosa besar. Oleh karenanya, jangan remehkan nilai dari setiap dosa kecil yang kita lakukan sengaja atau tidak. Budayakan beristighfar, budayakan sholat tauban, budayakan mohon maaf kepada siapapun dan apapun, tentunya kepada Allah terutamanya. Oleh karenanya, mari kita bisa bersama berbicara pada saat ini bersama Mas Miftah. Ya. Saya persilakan, monggo Mas Miftah.
1: Baik. Ada segmen tanya jawab, Bergar. Anda juga bisa bergabung bersama kami di telepon 45 9198, WhatsApp di 0811.

0: 0866-366-3667 dan juga di kolom komentar kanal YouTube RRI Madiun Anda bisa bergabung bersama kami di sana. Dan ada Ibu Mami yang sudah bergabung di telepon WhatsApp ini, Ustadz. Kita terima. Assalamualaikum, Bu Mami.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Mami?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Mita.
0: Oke, silakan ke Ustadz Santoso pertanyaannya. Ya.
1: Assalamualaikum, Ustadz.
2: Waalaikumsalam, Bunda. Sehat ini Ponorogo, monggo.
1: Alhamdulillah. Iya. Ustadz, tadi ada di ada tersir kata-kata makruh ya. Okay. Termasuk dosa kecil. Nah, ini karena saya itu katanya ada kenyataan. Di wilayah saya itu ada musola, saya berseberangan tapi milik RT masing-masing.
0: Okay.
1: Nah, itu yang satu kalau adzan asar, terutama ngasar, itu pas yang sebelah selatan jalan, sebelah utara jalan milik tetangga desa saya itu selalu itu mesti jam 5, jam 5 lebih dikit tuh baru adzan. Terus lalu baradan kan pujian itu ya.
0: Yeah.
1: Setelah pujian itu sudah sebentar lagi sudah masuk maghrib tat. Itu kan termasuk waktu yang makruh. Tapi diingatkan ya enggak mau. Muazinnya itu katanya gini, lah nek tak adani rojo awal aku diseneni jamaahku lho. Sik ker anu nyambut gawe ne sik serempeng-serempenge ngono. Bagaimana waktu ngasar itu Ustaz ya? Harusnya bagaimana dan yang demikian itu seharusnya bagaimana? Kalau makruh kalau keterusan kan ya gimana juga gitu. Ustaz, mohon diterangkan dengan waktu ngasar ini.
0: Baik.
1: Oke. Okay. Ya. Demikian.
0: Terima kasih, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana ini ada kebiasaan di masyarakat yang memang salatnya itu tidak di awal waktu tetapi juga melalui kesepakatan bersama di lingkungan tersebut, gitu, Ustaz. Gitu. Tapi ini sangat mepet di jelang maghrib, begitu, Ustaz. Bagaimana ini?
2: Ya, kalau waktunya akhir, misalkan jam 5:30 ya. Sudah maghrib.
0: Maghrib.
2: Kalau masih ada waktu sampai makruh itu sudah jelang kurang 5 menit dari 5:30. Kalau masih 5:30 belum makruh, masih waktunya masih panjang.
0: Ini jam 5 tadi Ustaz.
2: Jam 5 berarti masih ada 30 menit, belum waktunya makruh. Tapi kalau pujiannya juga 30 menit nanti bareng-bareng dengan maghrib.
0: Sampai adzan maghrib.
2: Ya, okay. Biasanya pujian 30 menit mulai jam 5 itu sudah super makruh kan begitu.
0: Yeah.
2: Jadi seharusnya kalau itu jam 5 sudah azan ya 5 menit komat gitu aja karena waktunya sudah hampir condong tenggelamnya matahari.
0: Right.
2: Jadi kita bagaimana untuk apa namanya bisa menerima artinya perbedaan lingkungan ini kita harus bisa menyadari mungkin karena lingkungan dari tempat RT yang lain itu aktif-aktifnya masyarakat dalam kegiatan pada saat sore. Hari bekerja kita bisa maklumi. Jadi kalau kita bisa mengambil keberkahan dari sesuatu maka kita dapatnya berkah. Tapi kalau kita merasakan itu sesuatu yang makruh maka jadi dosa semua. Jadi karena itu apanya berusaha atau kita berikhtiar dalam hal kerja untuk mendapatkan ekonomi adalah hukumnya kan wajib. Juga sholat itu wajib. Jadi intinya bagaimana keduanya tidak berbentur dan kita yang berdampingan sudah memberikan arahan itu kewajiban kita sudah selesai. Ya andaikan dia berlarut-larut ya lana amaluna walakum
0: amalukum.
2: Bagi Anda amal Anda, bagi saya amal Anda, lulu gua-gua kata orang Ciputat bukan begitu.
0: Okay. Yeah. Yeah. Baik, artinya ini ketika terkait dengan jamaah harus disepakati juga ya Ustadz Ngai Keranten, di dalamnya juga dilihat mayoritas misal petani yang harus laut gitu istilahnya harus selesai di jam 4 ya, mungkin karena menunggu keberkahan berjamaah ya menyesuaikan juga tidak apa-apa Ngai Ustadz Ngai, tidak harus on time di jam 3 begitu ya Ustadz Ngai.
2: Ya. Jadi okay. Bagi kita yang mampu on time di awal, lebih awal ya. Tapi bagi mereka yang tidak bisa, di mana waktunya masih ada juga juga abdul bagi mereka kan.
0: Karena itu juga masih dalam waktu sholat, gitu nggih. Baik. Ada yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Teman hamba Allah di Ponorogo.
0: Hamba Allah di Ponorogo. Silakan, Pak.
3: Kan saya selalu merasa banyak dosa.
0: Oke, okay, bagus. Oke. Okay.
3: Bagaimana caranya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, tadi bagaimana? Bagaimana pertanyaannya, Pak? Kurang jelas?
3: Kan saya selama
0: selalu merasa banyak dosa.
3: Dosa baik itu maupun dosa besar.
0: Okay.
3: Supaya saya merasa hati pikiran bisa tenang.
0: Oh, siap. Baik. Terima kasih. Agak terputus-putus tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah tangkap pertanyaannya, merasa banyak dosa, baik dosa kecil maupun besar, dan biasanya kan tidak tenang ini Ustaz. Nah, bagaimana ini untuk agar hati tenang Ustaz?
2: Orang yang paling beruntung, orang yang paling baik, orang paling berbahagia adalah orang yang merasa dirinya banyak
0: dosa.
2: Orang yang tersesat dan dibenci oleh Allah yang merasa tidak punya dosa. Karena di dalam kita merasa tidak punya dosa, di situ ada dosa kan begitu.
0: Iya, betul.
2: Ya, namun tidak boleh kita menjadi namanya confuse itu bahasa kitanya itu menjadi stres ya.
0: Bingung.
2: Kalau kita stres, bingung, hati gundah gelisah, dosa banyak, takut adanya bahasa hukum karma, takut adanya begini akan menimpa sedikit salah atau ada sedikit masalah, wah ini azab Allah ini, wah ini ya ini merasa kita tidak nyaman. Jadi dikala kita merasa dosa, lakukan sesuatu yang membuat dosa itu bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari setiap kebaikan akan menghapus daripada keburukan. Kata kuncinya di situ, berbuatlah baik, apakah itu sholat tobat atau mandi tobat, beristighfar, berjamaah, bersedekah, apapun kebaikan itu sesungguhnya secara otomatis akan membersihkan, memberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dosa kita, dosa kecil ataupun dosa besar. Jangan kita terpaku pada pikiran yang adanya azab, adanya apa itu kata orang karma-karma gitu ya. Nah, jadi di sini salah. Jadi kalau kita merasa berdosa, dekatlah kepada Allah. Beda dengan kalau kita takut dengan kereta api, jangan dekat, berbahaya.
0: Menjauh.
2: Tapi kalau kita takut dengan Allah, dekatlah bersama Allah. Satukan diri lahir batin bersama Allah. Kalau bahasa sainnya Gus Dur, kelawan Allah kudu rangkulan rino lan wengi. Ditirakati diri dia zikir lan sulu ojo
0: nanti lali.
2: Nah itu caranya, jangan kita bingung stres jadi orang setengah gila. Ya rugi, gak masuk tobatnya, gak terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke Mas, kita monggo.
0: Baik, kemudian yang ingin kembali bergabung via telepon atau WhatsApp di 0811-366-9907 atau di 45-9198 di kolom komentar kanal YouTube Edit Madiun ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Selain dari pada menyimak ini, ada akun Gemini Mei. Apakah dengan istighfar sebanyak-banyaknya dapat menghapus dosa-dosa kecil ini, dan apa syarat agar istighfar tersebut benar-benar efektif mengubah perilaku kita?
2: Oke. Jadi Mbak Gemini atau Mas Gemini ini?
0: Ini Gemini. Iya.
2: Bernama kok Gemini?
0: Iya, akunnya aku ini.
2: Kalau gemoy itu agaknya lem gemoy-gemoy kan gitu. Ini Gemini. Oke. Okay. Ini sebenarnya jangankan kita sampai beribu-ribu kali, sekali kita beristighfar dengan dirasa, ya kan? Dirasa. Yeah. Rasa itu maksudnya mengalir dari mulut ke otak, otak mengalir ke hati. Karena Allah mengatakan innallah layak balu doa min qalbin ghafilin. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang mati. Sebenarnya istighfar itu adalah doa. Astaghfirullahal adzim, saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Itu kan permohonan. Jadi hati jangan sampai lupa, lalai. Jadi astaghfirullahalazim, astaghfirullah, pikirannya kemana-mana, kemana ya channel kemarin gitu ya. Siapa kemarin yang saya tipu, yang bisa ditipu lagi, atau siapa di mana bisa selingkuh lagi, kan begitu. Itu artinya tidak nyambung dengan apa kalimat yang ada di mulutnya. Jadi astaghfirullahalazim mengalir ke otak, otak membenarkan, hati yang membersihkan. Jadi ada istilahnya itu adalah kita membersihkan diri dulu, kemudian memasukkan, kemudian barulah kita sifatnya masuk pada tajalli, artinya kita bisa sampai kemuliaan di sisi Allah bagi orang yang bertobat. Jadi surga itu disiapkan oleh Allah bagi ahli-ahli tobat, bukan orang ahli tidak menerima adanya rasa berdosa, kan begitu. Jadi setiap dari kita, kullu banu Adam khata wa khairu khata'un at-tawwabin. Semua anak Adam, kata Rasulullah, itu berdosa. Siapapun, kiai, syekh, habib, apalagi ya sejenis kita ini, paling banyak dosanya kan begitu. Jadi intinya apa? Sebaik-baiknya orang berdosa itu adalah suka bertaubat, dikit-dikit astaghfirullahaladzim. Jadi budayakan lisan ini dengan refleks, tidak diajak, itu sudah keluar dari hati yang bersih. Karena hati itu sebenarnya tidak mau menerima namanya dosa. Tetesan dari nilai-nilai kotor yang melekat itu ditolak oleh hati sebenarnya. Maka kalau hati itu bisa membersihkan dengan kalimat astaghfirullahaladzim, maka itu akan bersih dan tidak jadi berkumpul pada setiap hati sanubari kita masing-masing begitu. Oke, mau kita.
0: Baik. Dan untuk Anda pendengar nanti yang ingin bergabung, kami terima kembali. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Mutiara Pagi Persatu dari Madiun.

0: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Baik, ada masih bersama kami pendengar di program Satu dari Madiun di program Mutiara Pagi untuk pagi hari ini bersama dengan Ustaz Santoso. Dan Ustaz, sebelum ke pertanyaan yang masuk di kolom komentar kanal YouTube dari Madiun dan juga WhatsApp, ini bagaimana pada kenyataannya di masyarakat gitu ya, sebagian orang tepatnya lebih takut kepada dosa besar daripada dosa kecil, padahal tadi dikatakan kalau dosa kecil ini kan banyak yang tidak sadar gitu ya, kemudian menumpuk, akhirnya ibarat tadi mengumpulkan ranting Ustaz katakan, kemudian dapat membakar amal dan membakar kita kelak di akhirat. Nah, bagaimana ini kenyataannya orang, atau mengapa orang lebih takut kepada dosa besar Ustaz?
5: Jadi paham mereka bahwa yang diazab oleh Allah itu hanya dosa-dosa besar saja. Kita memang harus berusaha menghindari dosa besar. Kalau diumpamakan dosa besar itu adalah ombak tsunami yang segera sekali hantam kita sudah binasa, memang akibatnya fatal. Namun tidak kalah fatalnya gunung yang tinggi itu tidak akan runtuh sebab daripada gempa. Namun gunung yang tinggi itu akan runtuh karena dari tergirasnya dari sedikit air-air yang mengalir pada gunung itu. Dikit demi dikit airnya akan menggerus pada gunung dan gunung akan menjadi runtuh. Sama maksud saya pada diri kita. Setiap dari amal kebaikan yang banyak, yang baik, itu akan runtuh disebabkan dari dosa-dosa kecil yang itu kita lakukan dengan tidak melakukan penyeleksian itu pada setiap detik. Coba setiap bicara sudah muncul dosa kecil. Setiap dari melihat tumbuh dari dosa kecil, mendengar tumbuh dosa kecil, berbuat sesuatu terus, dan itu setiap hari dan setiap menit. Bagaimana gunung yang menjulang tinggi tidak menjadi runtuh?
4: Baik.
5: Pertama dia akan menghabiskan daripada nilai-nilai pahala. Yang kedua akan muncul anak gunung Krakatau yang lebih bahaya daripada yang induknya.
4: Baik, ini ada yang bergabung Ustaz, ada Ibu Tika ya. Baik, assalamualaikum Bu Tika.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Miftah, kalian Bapak Sang Kusul.
5: Busol, monggo.
6: Iya, amin, Allahumma amin. Gini Pak Ustaz, ini di luar tema nggih Mas Miftah, tapi insyaallah masih
5: boleh di luar kamar, boleh dalam kamar, boleh.
6: Nggih, Pak Ustaz. Gini Pak Santoso nggih. Sekarang di zaman sekarang ini, iya Pak Ustaz, itu kan banyak masyarakat tuh mengklaim dirinya tuh sebagai habib atau keturunan wali atau banyak gus-gus yang lain. Itu kan kalau semutan saya itu kalau dari pihak laki-laki itu kan mesti memakai nama, misalnya kalau Bapak Santoso kan putranya ini misalnya putra Santoso gitu. Itu kan kalau Nabi Muhammad itu kan kalau Nabi Muhammad SAW itu kan nggak punya putra laki-laki itu kan Fatimah itu nggih. itu kalau Fatimah kan mempunyai putra laki-laki Hasan Husain itu. Itu bagaimana itu menyikapi seperti itu? Itu kan banyak sekali. Terus kalau sepengetahuan saya nih Pak Ustadz itu, kalau misalnya nama Gus itu kan dari keturunan, misalnya keturunan ulama, keturunan wali, ya, sudah kiai-kiai itu Gus. Tapi dulu itu kan udah jarang gitu ya menyebut Habib atau Gus itu. Tapi sekarang-sekarang ini kan banyak sekali. Itu bagaimana kalau menurut Bapak Ustadz menyikapi sesuatu seperti itu?
4: Baik.
6: Itu aja Mas Mesa. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang ya belakangan satri kadenan lah, gih. Ustadz ini booming kembali gini. Bagaimana mensikapinya?
5: Ustaz. Ya, oke, Mas Fatih dan Bu Soleha, bahwa ini ada pergeseran dari pandangan umat Islam khususnya di Indonesia bahkan seluruh dunia. Habib itu kan bawaan dari negeri sono, negeri bukan Indonesia Raya. Jadi ini sebenarnya tidak mau mendengarkan nasihat Rasulullah yang disampaikan kepada putrinya. Ya Fatimah, i'mal fa inni la aghriyannakum bisyai'in. Wahai Fatimah, kalau kau tidak mau ibadah, tidak mau sholat, aku bapakmu tidak bisa menolong kamu sedikit pun. Pakai embel-embel apa Rasulullah kurang apa sih Fatimah?
4: Darah kandung
5: beliau. Lah kalau dia ngaku si Habib, si keturunan dari Habib sono, Habib sini, bukan darah Rasulullah, mana mungkin kan gitu. Darah Rasulullah saja, Rasulullah mengatakan aku tidak akan mampu menyelamatkanmu kalau kau tidak mau beribadah, gitu loh. Ada komitmen dari Habib, katanya Habib itu tidak ibadah, minum khamr, zina, wah itu sudah jatah surga, siapa ngikut mesti surga. Itu mulutnya mulut siapa itu, ya tau? Bukan dari Rasulullah. Putri kandung beliau mengatakan, Fatimah kau ibadah ya, ibadah ya, ibadah. Aku tidak bisa menyelamatkanmu sedikit pun besok di akhirat. Artinya beginilah, ada pergeseran. Sebenarnya ini manusiawi, namun perlu kita luruskan.
4: Betul.
5: Boleh aja manggil si namanya Bapak Bin Bin Siama, boleh. Tapi jangan membanggakan diri di hadapan Allah. Nanti kalau si Habib semua aman, lakuannya semua, jatahnya surga lah. Pokoknya kalau punya istri cantik, kasihkan sama Habib, nah aman lah kau surga. Nggak ada itu ajaran Nasrani itu, karena tidak ada di dalam Islam. Sekali lagi, jangan kita tertipu dari mulut siapapun. Ya setiap Bali bilang ane min Habib ini siapa gitu, jangan dengarkan, ikutilah. Tidak mau tersesat, kata Rasulullah, saya tinggalkan kalian dua hal, Al-Quran dan sunnahku. Tidak mau tersesat, pegang itu, jangan pegang mulut yang Habib mencela-mencela. Itu mana ada, saya dengar juga gatelan juga katanya Habib itu walaupun bagaimana sudah dijatah surga, siapa yang ikut dia, walaupun dia itu minum keras, berzina, semua tidak dilakukan yang wajib, dia pasti surga. Yang menyamkainya, yang taat kepadanya surga, itu mulut mencela-mencela itu.
4: Yang jelas, apakah itu Kiai Gus ataupun Habib, yang kita lihat adalah akhlaknya, begitu kurang lebih nggih Ustaz nggih. Akhlaknya yang baik, bagaimana di masyarakat, bagaimana berkiprah dan bagaimana memberikan pengorbanan gitu ya. Artinya memberikan manfaat untuk orang lain begitu. Kalau yang hal-hal yang begitu berarti kita tidak patut, tidak wajib atau tidak usah mengikuti, mengatakan gitu.
5: Tidak usah begitu.
4: Iya. Baik.
5: Jadi Rasulullah itu mengingatkan kita akan nilai innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah akan melihat ketaatan hatimu dan amalmu.
4: Iya, betul.
5: Kamu keturunan, wajahmu ganteng, hidungmu panjang, berbrewok, tidak Allah lihat. Juragan kaya ini, miliarder, ini turun Habib, tidak dilihat oleh Allah. Tapi hatimu yang takwa, amalmu yang soleh, itu yang dilihat. Tidak Allah melihat keturunan. Oke, monggo silakan. Baik. Mas kita.
4: Baik, ada akun Hamid ini. Dalam hidup sehari-hari sangat sulit rasanya menghindari dosa kecil. Dalam candaan kadang kadang-kadang istighfar pun dibikin candaan. Apa itu termasuk dosa, Ustaz? Terima kasih.
5: Ya. Jadi seperti kalau berbercanda, inna a'toina kal kautsar, tidak enak makan di rumah, makan di pasar, itu kan bercanda, tapi yeah, dosanya termasuk bagian dari dosa. Atau bercanda yang lain, astagfirullah, kan gitu, astagfirullah, astagfirullah, gitu. Ya, intinya membuat bercanda dan itu memunculkan dosa, walaupun dosa kecil dan itu sangat dimurkai oleh Allah. Dosa kecil itu sebenarnya ada embrio yang besar. Jika itu memunculkan kepada kemusyrikan, itu embrionya besar. Akan memunculkan, menyebabkan berzina dari dosa kecil, itu dosanya besar. Umpama lihat di YouTube atau di TikTok gambar orang bugil, itu kan awalnya kan dosa kecil. Tapi setelah itu beraksi, ini nafsu ini bergejolak, berjadilah berzina. Jadi akibat dari dosa kecil ini memunculkan dosa besar. Itu sangat besar, walaupun nilainya dosa kecil, dosanya besar jadinya begitu. Monggo, Mas Meta.
4: Baik, ini pertanyaan terakhir yang masuk di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz Haji Santoso dan Mas Miftah, semoga sehat selalu, amin. Mau bertanya, jika kita dosa dengan manusia kecil maupun besar, dengan kita berdoa kepada Allah, maka lebih mudah minta ampun pada Allah atau dengan sesama manusia, Pak Ustadz? Matur nuwun, mohon penjelasannya dari Ibu Yayu di Madiun.
5: Ya, Bu Yayu, bahwa ada hakullah, ada hakul Adam. Ada haknya Allah dan haknya Adam. Kalau keterkaitan dengan hak Adam, kita wajib memohon ampunnya kepada hakul Adam. Kalau hakullah cukup gampang, astagfirullahaladzim. Lah kalau kemarin umpama nyumili makanan temennya nggak bilang, itu kan nilainya dosa, kan gitu. Bilang aja bahwa tadi aku kepingin, aku nyumil itu. Kalau nggak bicara bilang ngambil satu cuil tempe, itu tetap nilainya dosanya belum terhapus, kan begitu. Kecuali yang bersangkutan itu sudah meninggal dunia. Ya, kita kirim kebaikan ke dia, orang pernah kita zalimi secara dosa kecil, misalkan kirim patekah untuk si A yang kemarin aku pernah menjahilnya atau mendustainya atau mengingkari janjinya, itu kita kirim patekah. Jadi insya Allah orang yang di dalam kubur itu lebih pemaaf dari orang yang hidup. Walaupun misalnya dosanya kita lakukan banyak sekali ke dia, tapi dia tahu benar keadaan di dalam kubur, penderitaan yang luar biasa. Kalau dia memberi maaf, orang dalam kubur mesti dia mendapatkan kenikmatan karena nilai maafnya begitu.
4: Baik, di penghujung acara ini, Ustaz, kesimpulan atau closing statementnya dari Panjenengan, silakan, Ustaz.
5: Jadi para pendengar pemirsa RRI Madiun, pada acara pagi ini sangat penting kita pahami, sangat berbahaya jika kita selalu meremehkan nilai-nilai dosa kecil, karena itu pertama akan membakar diri kita dan amal kita, yang kedua akan mengeras hati ini, keras hati yang sudah tertumpuk daripada dosa-dosa kecil akan menjadi hitam. Hitam menjadi keras. Keras itu akibatnya sulit menerima nasihat, baik secara nasihat binafsi dengan dirinya maupun nasihat dari qauliyah. Apa artinya firman Allah Subhanahu wa taala, atau nasihat kauniyah yang tersirat dan tersurat pada alam semesta. Kalau hati yang sudah beku, apapun nasihat sulit bisa masuk karena hati yang sudah berlumur dengan dosa-dosa. Kita tahu kalau barang itu sudah terkontaminasi dengan sesuatu yang kotor, maka sulit untuk dibersihkan. Maka oleh karenanya jangan meremehkan nilai-nilai dosa kecil karena cepat sekali besarnya. Karena cepat sekali proses pengaruhnya pada hati, otak, dan perbuatan kita. Di sini penting kita melakukan penyeleksian setiap bicara, jangan ada dosa, membudayakan daripada beristighfar, dan selalu ingin menyampaikan kata maaf kepada Allah. Maafkan ya Allah, bahasa Indonesia gak apa-apa, maafkan ya semua teman-teman sebelum kita berpisah, mungkin tadi ada canda yang kurang benar, kan gitu. Ini adalah satu indikasi kita ingin selalu bersih dari dosa kecil. Mari kita memohon kepada Allah untuk keselamatan dunia dan akhirat.
4: Amin.
5: Dijaga oleh Allah dari berbagai maksiat, baik dosa besar maupun dosa kecil.
4: Amin.
5: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzu min syakhwati kawal nar. Allahumma ajirna minan nar wa dakhilna jannata ma'amrar ya ziyah wa bar. Rabbana zulamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mas Miftah, tetap ganteng saja, semangat kerjanya. Salam kepada rekan yang lain.
4: Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih
5: para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ilmunya untuk pagi hari ini. Dan akhirnya dari Majen Pajitan 10 Kota Madiun, kami pamit undur diri dari Mutiara Pagi. Pergian, sampai jumpa dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dengan kepulangan jamaah haji ini, mudah-mudahan khususnya jamaah haji dari Kabupaten Magetan ini menjadi haji dan hajah yang mabrur. Itulah ketika kita memantau SPMB, kita bisa melihat suasana yang insya Allah semua convenient, sehingga kita bisa memastikan layanan ini makin hari bisa makin baik.
2: Itu ada 21 yang berhenti karena PA-nya kurang. Tapi dari pusat sudah menginformasikan bahwasannya akan ada pencairan.

Selamat pagi saudara Warta Pagi RRI di Madiun, kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Jemaah haji asal Madiun Raya mulai tiba di Magetan. Jemaah disambut Bupati Nani Sumantri, sementara di Ponorogo 2 jemaah terpaksa dirujuk ke rumah sakit. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di SMK Negeri 1 Madiun dan SMA Negeri 4 Madiun serta memastikan semua proses berjalan lancar. Sejumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Ponorogo sementara waktu berhenti beroperasi karena adanya keterlambatan pencairan dana operasional. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Minggu 7 Juni 2026. Bersama saya, Miftahil Karim.

0: Gelombang pertama jemaah haji Magetan yang tergabung dalam kloter 20 telah tiba dan disambut langsung oleh Bupati Magetan Nani Sumantri di Gorki Mageti. Laporan Yusron Al-Fatah.
1: Gelombang pertama jemaah haji Kabupaten Magetan yang tergabung dalam kloter 20 embarkasi Surabaya telah tiba di Magetan Jumat malam 5 Juni 2026 pukul 23.55 menit waktu Indonesia Barat. Kedatangan rombongan jemaah berjumlah 160 orang disambut langsung oleh Bupati Magetan Nani Sumantri di Gorki Mageti. Bupati Nani menyampaikan bahwa dari total 160 jemaah kloter 20 terdapat satu jemaah yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji yang atas nama Ahmad Suryani asal dari Ngariboyo. Bupati pun berharap seluruh jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjadi haji dan hajah yang mabrur.
2: Untuk kepulangan jemaah haji Kabupaten Magetan ini kloter 20 ini sebanyak 160 jemaah.
3: Untuk asal Magetan apakah ada yang meninggal juga?
2: Iya, ada satu. Dengan kepulangan jemaah haji ini mudah-mudahan khususnya jemaah haji Kabupaten Magetan ini menjadi haji dan hajah yang mabrur.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Magetan, Ida Dwi Martini yang turut mendampingi kedatangan jemaah kloter 20 menyampaikan harapannya agar seluruh jemaah senantiasa menjaga kesehatan setelah kembali ke tanah air. Ia juga mengingatkan agar jemaah segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan sesuai arahan dari petugas kloter. Terdapat satu jemaah lansia kloter 20 yang sempat mendapat penanganan medis setibanya di tanah air. Jemaah tersebut atas nama Sirom, usia 85 tahun, asal Kecamatan Lembean. Haji Sirom sempat masuk di klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kemudian dirujuk menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan.
4: Tentunya selama di tanah suci, sesampainya di rumah untuk tetap menjaga kesehatan. Seperti pesan dokter kloter, jika ada keluhan yang dirasakan, mohon untuk segera kontrol ataupun periksa ke petugas kesehatan terdekat. Iya, untuk kloter 20 ini ada satu jamaah yang tadi masuk klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kemudian langsung dibawa ambulan oleh petugas kesehatan dan kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Sayediman Kabupaten Magetan atas nama Mbak Sirom, usia 85 tahun, berasal dari Kecamatan Lempean.
3: Apakah salah satunya faktor cuaca yang mungkin cukup ekstrim juga di tanah suci ini?
4: Iya, kebetulan Mbak Sirom ini adalah panggilan jemaah lansia, kemudian ada gangguan pernafasan dan tadi diobservasi di klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya.
1: Adapun kedatangan kloter berikutnya, kloter 21, dijadwalkan tiba pada malam berikutnya dengan jumlah sekitar 380 jemaah pada 6 Juni bersama kloter 22. Selanjutnya kloter 41 pada 12 Juni serta kloter 62 dan 63 pada 18 Juni. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara dari Ponorogo dikabarkan 557 jemaah haji kloter SUB 19 dan 20 Sabtu dini hari tiba di Bumi Reog. Dua di antaranya terpaksa dirujuk ke rumah sakit. Berikut laporan Eka Wulan.
5: Sebanyak 557 jemaah haji asal Kabupaten Ponorogo kloter 19 dan 20 seluruhnya tiba di Ponorogo pada Sabtu dini hari 6 Juni 2026. Kepulangan mereka disambut tangis haru keluarga yang sudah menantikan di Pendopo Agung Pemkab Ponorogo. Kepala Kantor Kementerian Haji Kemenhaj dan Umroh Ponorogo Marjuni mengatakan ada dua jemaah haji yang terpaksa dirujuk ke RSUD Dr. Harjono karena sakit. Kedua jemaah tersebut merupakan lanjut usia yang masuk kategori risiko tinggi. Keduanya adalah Hajah Mesinah berusia 78 tahun, kloter sub 19 warga desa Polorejo Babatan, serta Haji Karno berusia 91 tahun, kloter sub 20 warga Sukorejo.
6: Ada dua jemaah kita yang kita rujuk ke RSUD Dr. Harjono karena sakit gitu. Katanya ini sejak dari bandara ke asrama itu memang sudah kelihatan sudah lemas kan gitu. Ada dua orang, Mbak. Di Mesinah ini usianya 78, ini dari Jalan Cempaka Polorejo. Terus sakit perutnya luar biasa, terus kemudian lemas. Akhirnya harus berangkat lebih cepat, dan langsung dirujuk di Harjono kan, dan atas nama ini lebih sepuluh lagi atas nama Pak Karno itu Sukorjo ya. Catat di kami umurnya itu 91 tahun. Dia itu batuknya luar biasa katanya. Teman-teman dinkes itu batuknya luar biasa, tambah sesak, terus kemudian lemas.
5: Kedua jemaah haji tersebut dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya menuju Bumi Reog tidak ikut bersama rombongan jemaah haji lain dengan 13 bis, melainkan menggunakan ambulans dari Dinas Kesehatan Ponorogo. Di perjalanan pun pihak panitia dari Kemenhaj Ponorogo juga telah menginformasikan ke pihak keluarga dan kelompok bimbingannya agar tidak menjemput di Pendopo Agung melainkan langsung ke rumah sakit. Marjuni menegaskan sejatinya ada 565 jemaah haji Ponorogo yang menunaikan ibadah haji tahun ini. 8 orang di antaranya merupakan jemaah cadangan naik status yang tersebar di beberapa kloter yaitu kloter 22, 24, 25, serta 65. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Jemaah Haji Kabupaten Ngawi kembali ke tanah air secara bertahap, antara lain satu jemaah haji Ngawi kloter 18. Berikut laporan Imam Malik.
7: Jemaah Haji Kabupaten Ngawi tahun 2026 mulai pulang kembali ke tanah air usai menjalankan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Jemaah Haji Kabupaten Ngawi tahun 2026 pulang ke tanah air secara bertahap. Di antaranya, satu jemaah haji kloter 18 telah pulang ke tanah air. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi, Masun Azali Amurwah menyampaikan, jemaah haji Kabupaten Ngawi mulai kembali ke tanah air secara berangsur-angsur, termasuk di antaranya jemaah haji Kabupaten Ngawi. Satu jemaah haji Kabupaten Ngawi dari kloter 18 telah pulang ke tanah air dan telah tiba di rumahnya.
8: Jemaah haji Kabupaten Ngawi yang sudah pulang satu orang, yaitu jemaah haji dari kloter 18. Tadi malam jam 21.30 baru mendarat dan tadi pagi sudah sampai ke rumah.
7: Amruah menambahkan, jemaah haji Kabupaten Ngawi tidak ada yang meninggal dalam pelaksanaan ibadah haji. Jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter yang lain juga dijadwalkan segera pulang ke tanah air. Di antaranya kloter 22 dan 23 dijadwalkan tiba di tanah air Minggu 7 Juni 2026 dini hari. Amruah menyampaikan, koper besar dan air zam-zam dari asrama haji akan diserahkan ke panitia petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Kabupaten Kota. Kemudian dari petugas PPIH Kabupaten Kota akan diserahkan ke jemaah haji ketika sampai di daerah masing-masing. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun menyebutkan satu jemaah haji asal Kota Madiun masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Berikut laporan Aris Deka.
9: Sebanyak 225 jemaah haji kelompok terbang kloter 22 asal Kota Madiun dijadwalkan tiba di tanah air pada Minggu 7 Juni 2026 dini hari. Dari total 227 jemaah yang diberangkatkan, 2 jemaah belum bisa kembali bersama rombongan utama karena satu orang meninggal dunia dan satu lainnya masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun Dati Ardiyah mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Kota Madiun dalam keadaan sehat. Namun satu jemaah atas nama Yeti Trisnogati saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas Arab Saudi sehingga belum bisa dipulangkan. Pihaknya terus memantau perkembangan kesehatan Yeti. Jika kondisi kesehatan belum memungkinkan untuk pulang bersama kloter 22, jadwal kepulangannya akan ditanazulkan atau diikutkan pada kloter berikutnya. Sementara itu, jemaah lain, Haji Jurianto, meninggal dunia di Tanah Suci usai menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Warga Jalan Pagu Indah, Kelurahan Manisrejo, Kota Madiun itu meninggal dunia pada 30 Mei lalu. Lebih lanjut, Datik mengatakan untuk memastikan kelancaran proses penjemputan dari Surabaya menuju Kota Madiun, pihak Kemenhaj bersama pemerintah Kota Madiun telah menyiagakan armada operasional. Fasilitas penjemputan tersebut terdiri dari 5 bus untuk jemaah, 2 unit truk pengangkut koper, 2 unit ambulans, serta pengawalan dari tim patwal.
10: Tanggal 6, insya Allah jemaah haji kita itu turun sekitar pukul 22.35 itu landing, dan setelah itu proses 1 jam di bandara, masuk ke embarkasi, 1 jam lagi proses untuk pengurusan keimigrasian itu insya Allah 1 jam, setelah itu berangkat ke Madiun. Nah, ke Madiun insya Allah jam 2 dini hari tanggal 7 sudah sampai ke Madiun, langsung seremoni sujud syukur seperti itu sudah. Setelah itu nanti keluarganya akan mengambil koper, zam-zam, dan tas kabin.
9: Menjelang ketibaan di tanah air, Datik menekankan agar para jemaah tetap menjaga kondisi kesehatan dan selalu mengikuti arahan dari ketua kloter. Ia juga mengingatkan agar jemaah memperhatikan regulasi barang bawaan yang kini diterapkan dengan sangat tertib. Demi keselamatan penerbangan, jemaah dilarang keras membawa air zam-zam di dalam koper besar maupun kecil. Pihak Kemenhaj Kota Madiun menegaskan selama ini pemantauan terhadap jemaah haji terus dilakukan secara intensif sejak kedatangan di tanah suci, fase Armuzna, Arafah, Musdalifah, dan Mina hingga proses pemulangan ini. Komunikasi berkala terus dijalin dengan ketua kloter, pembimbing ibadah haji atau bimbat, serta petugas kesehatan guna memperbarui setiap informasi di lapangan. Dati berharap seluruh proses perjalanan pulang ini berjalan aman dan lancar. Seluruh jemaah diberikan kesehatan dan keselamatan serta kembali dengan menyandang predikat haji mabrur. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di SMK Negeri 1 Madiun dan SMA Negeri 4 Madiun dan memastikan semua proses berjalan lancar. Laporan Aris Deka.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memantau jalannya proses pengambilan PIN dan verifikasi data dalam proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMK Negeri 1 Madiun dan SMA Negeri 4 Madiun pada Jumat 5 Juni 2026. Dalam kunjungannya tersebut, Khofifah didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Cap Dindik Wilayah Madiun dan Ngawi Lena, serta sejumlah pejabat lainnya. Usai melakukan peninjauan, Khofifah memastikan bahwa pelaksanaan SPMB berjalan dengan lancar dan tertib. Menurutnya, seluruh proses telah diatur secara terukur dengan pembatasan jumlah layanan setiap hari untuk menghindari penumpukan calon peserta didik. Ia menjelaskan calon murid yang telah mendaftar secara daring akan memperoleh kepastian jadwal verifikasi di sekolah tujuan, termasuk tanggal dan jam layanan yang harus diikuti. Dengan sistem tersebut, proses pelayanan menjadi lebih efektif dan nyaman bagi masyarakat. Untuk mendukung kelancaran proses verifikasi, setiap SMA dan SMK negeri menyiapkan 10 operator yang bertugas melayani calon peserta didik. Khofifah mengaku tidak menemukan kendala berarti dalam pelaksanaan SPMB. Dengan sistem yang telah tertata dan dukungan sumber daya yang memadai, pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap pelaksanaan SPMB tahun 2026 dapat berjalan lancar serta memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh calon peserta didik.
11: Itulah ketika kita memantau SPMB, kita bisa melihat suasana yang insya Allah semua kondusif, sehingga kita bisa memastikan layanan ini makin hari bisa makin baik, makin memberikan kepastian bahwa mereka yang akan mendaftar di sekolah-sekolah yang mereka tuju semuanya bisa terlayani dengan baik, karena selesai online mereka bisa mendapatkan kepastian tanggal dan jam verifikasi di sekolah yang mereka tuju.
9: Sementara itu, Kepala SMKN 1 Madiun Septa Krisdianto mengatakan, untuk peminat SPMB di SMKN 1 Madiun sangat tinggi. Menurutnya, pada Jumat 5 Juni lalu, ada sekitar 200 lebih calon murid untuk pengambilan PIN dan melakukan verifikasi data. Menurut Septa, semua proses masih berjalan, untuk kendala pun juga masih berlangsung normatif.
12: Kendalanya normatif saja, karena selama ini mungkin verifikasi nilai dari SK-nya SMP itu baru terbit, sehingga agak kemarin-kemarin daftar harus mengulang lagi seperti itu. Lebihnya nggak ada problem yang signifikan. Teknisnya insya Allah tidak ada kalau terkait dengan masalah aplikasi, oke, internet, infrastruktur, oke, semuanya easyable semuanya. Mudah untuk diaplikasikan di teman-teman operator untuk SPMB ini.
9: Septa mengatakan di sekolah yang dipimpinnya itu menetapkan pagu 648 siswa untuk 18 rombel dari 7 jurusan atau kompetensi keahlian. Melihat antusias pendaftar hingga saat ini, dia pun optimis jumlah tersebut akan terpenuhi. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: MTS Negeri 1 Madiun bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Desa Ndoho menyukseskan gerakan Tasa Maduri. Berikut laporan Dayu Suwarno.
13: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada Jumat 5 Juni 2026, MTSN 1 Madiun bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Madiun dan Pemerintah Desa Doho, Kecamatan Dolopo sukses menggelar Puncak Gerakan Tasa Maduri Tabungan Sampah Berdampak Madiun Asri. Gerakan yang telah dimulai sejak 20 Mei 2026 ini merupakan aksi nyata warga madrasah dalam mengelola sampah plastik. Dengan konsep ekobrik, siswa MTSN 1 Madiun mengumpulkan botol bekas dan sampah plastik dari lingkungan sekolah, mencacahnya lalu memadatkannya ke dalam botol hingga menjadi bata ramah lingkungan. Puncaknya ratusan ekobrik tersebut disusun menjadi kursi fungsional yang diresmikan tepat di Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kepala MTSN 1 Madiun, Ruya Rohma, menuturkan bahwa Tasa Maduri adalah bentuk edukasi lingkungan berbasis aksi.
14: Tasa Maduri jalan dengan program prioritas Bupati Madiun, yaitu Selasa Jumat Asri. Ini juga menjadi bukti komitmen kami menuju Adiwiyata Mandiri.

0: Dan gerakan Tasamaduri membuktikan bahwa sinergi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat mampu melahirkan solusi kreatif atas masalah sampah. Selain mengurangi volume sampah plastik ke TPA, kegiatan ini juga menanamkan karakter peduli lingkungan kepada generasi muda Madiun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Ponorogo sementara waktu berhenti beroperasi karena adanya keterlambatan pencairan dana operasional. Kembali laporan Eka Wulan.
2: Sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Ponorogo sementara ini berhenti beroperasi. Bukan karena disuspend oleh Badan Gizi Nasional BGN, melainkan adanya keterlambatan pencairan dana operasional. Koordinator Wilayah SPPG Ponorogo, Sila Amanda, membenarkan hal tersebut. Hingga saat ini setidaknya ada 21 dapur SPPG di Bumireok yang berhenti sementara, sembari menunggu pencairan dana melalui virtual account atau VA.
3: Itu ada 21 yang berhenti karena PA-nya kurang. Tapi dari pusat sudah menginformasikan bahwasannya akan ada pencairan. Jadi untuk yang belum, yang uangnya juga tinggal dikit, ditunggu saja dulu. Insya Allah akan ditop up dari pusat.
2: 21 dapur SPPG yang melaporkan berhenti beroperasi sementara, diantaranya SPPG Ngunut dan Polorejo di Kecamatan Babatan, serta nyaris seluruh dapur SPPG di wilayah Kecamatan Padegan. Sila memperkirakan pekan depan 21 SPPG tersebut kembali beroperasi sehingga bisa memberikan pelayanan kepada penerima manfaat. Sedangkan jumlah dapur SPPG di Ponorogo saat ini ada 85 titik tersebar di 21 kecamatan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Kembali bergeser ke Kabupaten Magetan, pendengar, menyusul penolakan operasional tambang di Desa Sayutan, Wakil Bupati Magetan meregaskan bahwa kewenangan tambang berada di tangan provinsi. Namun, pemerintah kabupaten menyatakan siap memfasilitasi aspirasi warga. Kembali, laporan Yusran Al-Fatah.
4: Polemik penolakan aktivitas tambang galian C di Desa Sayutan, Kecamatan Parang terus bergulir. Pemerintah Kabupaten Magetan menegaskan bahwa kewenangan terkait perizinan maupun penindakan terhadap aktivitas pertambangan berada di tingkat pemerintah provinsi. Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mencabut atau menghentikan operasional tambang, melainkan hanya berperan sebagai fasilitator dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Ia menjelaskan Pemkab Magetan membuka ruang dialog bagi warga dan pihak terkait agar aspirasi yang muncul dapat tersalurkan secara baik. Hasil dari proses tersebut nantinya akan diteruskan kepada pemerintah provinsi untuk menjadi bahan pertimbangan. Ia turut mendorong mediasi lanjutan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah OPD teknis terkait. Syahdi juga meminta agar semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan karena proses dialog masih terus berjalan dan terbuka kemungkinan penyelesaian secara musyawarah antara warga dan pihak perusahaan.
5: Tambang di Sayutan satu, soal perizinannya itu harus ditutup misalnya. Gubernur yang bisa. Itu dulu harus tahu. Terhadap aspirasi itu Pemda memfasilitasi, memberikan ruang untuk menyampaikan lah hasil rumusan, hasil masuknya baru kita sampaikan kepada pemerintah provinsi.
6: Sudah, Pak.
5: Biarlah proses itu. Sajane bagaimana itu, atau kalau mereka ada cara penyelesaian sendiri antara warga dengan perusahaan, clear? Ya nggak perlu juga, Kak. Nggak perlu juga, kan? Jangan fasilitasi saja. Sindu izin, otoritasnya bisa naik. Karena misalnya kita harus nutup tambang kayak hisoh, digugat orang nanti. Kan ada badan usaha yang punya izin untuk itu. Yang bisa nyetop gubernur. Tapi gubernur juga tidak boleh semenang-menang, kan? Kalau dia nyetop, harus apa? Apa masalahnya?
4: Sebelumnya, penolakan terhadap aktivitas tambang galian di Desa Sayutan telah memicu aksi warga, baik melalui unjuk rasa di wilayah desa maupun dengan mendatangi kantor DPR di Magetan untuk menyampaikan aspirasi mereka beberapa hari lalu. Warga menilai aktivitas tambang galian C tersebut berdampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Hasil rapat dengar pendapat sementara, DPRD Magetan menyepakati pembentukan tim verifikasi yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, serta inspektur tambang Jawa Timur. Tim tersebut akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi lapangan dan mencocokkannya dengan dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika berdampak pada kenaikan harga barang, di antaranya harga oli maupun onderdil. Berikut laporan Imam Malik.
6: nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat

0: mulai berdampak pada sejumlah sektor, termasuk sektor otomotif. Diketahui, harga oli mesin dan onderdil sepeda motor di Kabupaten Ngawi terpantau mengalami kenaikan signifikan sejak pertengahan Mei 2026. Harga oli mesin disebut naik rata-rata 20 hingga 30% dibanding sebelumnya. Admin salah satu bengkel sepeda motor di Ngawi, Sabena Novitasari, menyampaikan kenaikan harga oli dan onderdil membuat konsumen mulai mengurangi perawatan kendaraan yang dianggap tidak mendesak. Kenaikan harga oli terjadi bervariasi tergantung merek dan jenis. Di antaranya, oli standar yang sebelumnya dijual kisaran harga Rp30.000 naik menjadi sekitar Rp38.000 per botol. Menurutnya, pelanggan kini lebih memilih fokus pada kebutuhan utama seperti penggantian oli rutin dibanding memperbaiki perawatan lain yang masih dianggap layak pakai.
1: Oli sekarang pada naik, Mas. Dan banyak juga customer atau pelanggan yang mengeluh soal kenaikan harga oli tersebut. Gitu. Ini juga naik, cuman naiknya tuh nggak yang signifikan banget. Cuman di akhir-akhir ini naiknya tuh begitu drastis, Mas. Jadi banyak pembeli yang mungkin mau beli oli pun juga mungkin agak keberatan gitu, Mas, karena kenaikan harga oli tersebut. Sebelumnya itu tergolong lebih murah ya, Mas, ya, sekitar Rp35.000, Rp40.000, Rp50.000, dan sekarang itu naik jadi Rp75.000, Rp60.000, seperti itu.
0: Sementara itu, pelanggan bengkel Mustafa yang juga seorang pedagang roti keliling mengaku keberatan dengan kenaikan harga oli maupun onderdil. Menurutnya, biaya perawatan kendaraan semakin membebani, terlebih motor yang digunakan sudah berusia tua sehingga membutuhkan perawatan lebih sering.
2: Ya, saya sebagai konsumen ya merasa berat, Mas. Berat setiap kali. Setiap hari kan harus ganti oli. Apalagi motor saya kan motor tua, jadi harus rutin ganti oli. Ya, saya berharap kepada pemerintah untuk bisa menstabilkan harga oli lah untuk sementara ini.
0: Diketahui, tidak hanya oli, sejumlah onderdil sepeda motor juga mengalami kenaikan harga, mulai dari busi, aki, hingga ban luar sepeda motor. Antara lain, harga ban luar jenis tubeless yang sebelumnya sekitar Rp290.000 kini mencapai Rp320.000. Sedangkan harga busi naik dari sekitar Rp20.000 menjadi sekitar Rp25.000. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Ancaman El Nino memicu kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Kembali laporan Dayus Warno.
4: Ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan memicu kekeringan di sejumlah wilayah menjadi perhatian utama saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun juga mulai menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menghadapi potensi kemarau panjang yang diprediksi berlangsung mulai Juni hingga Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun Bobby Saktia Putra Lubis mengatakan pihaknya akan memperkuat upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada desa-desa yang berpotensi terdampak kekeringan.
5: Kita nanti akan menyuplai tandon air ini apabila nanti ada desa yang sangat berdampak. Seperti biasanya kita akan menempatkan tandon dan nanti akan kerjasama-sama PDAM.
4: Menurut Bobby, edukasi kepada masyarakat menjadi penting karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan masih tingginya penggunaan air saat debit sumber air mulai menurun.
5: Ya, jadi nanti kita berharap masyarakat bisa menggunakan pemanfaatan air ini semaksimal mungkin, tidak mengganggu kebutuhan air untuk sehari-harinya.
4: BPBD juga nantinya akan bekerja sama dengan perusahaan daerah air minum PDAM untuk memasok kebutuhan air ke tandon-tandon yang ditempatkan di desa terdampak. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, sebelum kami akhiri warta pagi, kembali kami hadirkan sari berita. Jemaah haji asal Madinah Raya mulai tiba di Magetan. Jemaah disambut Bupati Nani Sumantri. Sementara di Ponorogo, dua jemaah terpaksa dirujuk ke rumah sakit. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di SMK Negeri 1 Madiun dan SMA Negeri 4 Madiun serta memastikan semua proses berjalan lancar. Sejumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Ponorogo sementara waktu berhenti beroperasi karena adanya keterlambatan pencairan dana operasional. Dengan demikian, terakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Minggu 7 Juni 2026. Simak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miftahil Karim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilu pertama pada era reformasi setelah 32 tahun di bawah pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto. Pemilu diikuti 48 partai ini dimenangkan oleh PDI Perjuangan.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: 3 pasar.
1: Berat Bengawan di Pasar Besar Ramadi.
2: Dari sebelumnya 9.668 menjadi 9.500 rupiah.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga 22.000 per kilo.
0: Komoditas bawang merah masih berada di angka 22.695 rupiah. Sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2.77%.
0: Info harga pasar.
5: Baik, pendengar, Anda masih di program Satu Dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan info harga pasar. Harga rata-rata Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen per hari ini 7 Juni 2026. Untuk harga beras premium dari Rp14.889, harga saat ini Rp14.500. Perubahan, kenaikan, maksud kami penurunan 2.61%. Untuk beras medium dari Rp12.930 menjadi Rp13.525, kenaikan 4.60%. Untuk gula kristal putih dari Rp17.201 menjadi Rp17.125, kenaikan 0.44%. Maksud kami penurunan 0.44%. Untuk minyak goreng curah, pendengar, mengalami penurunan sedikit dari Rp20.470 menjadi Rp19.290. Penurunan 5.76%. Sementara untuk minyak goreng minyak kita dari Rp16.357 menjadi Rp16.175. Penurunan 1.12%. Daging sapi paha belakang Rp124.319 kemarin turun menjadi Rp108.750, penurunan 12.52%. Untuk daging ayam ras dari Rp34.453 menjadi Rp34.000. Telur ayam ras, pendengar, dari Rp25.768 menjadi Rp26.875. Bergeser ke harga jagung pipilan kering dari Rp7.858 menjadi Rp8.116. Untuk tepung terigu dengan protein sedang dari Rp11.446 menjadi Rp12.790, kenaikan 11.74%. Kenaikan harga terjadi di komoditas kedelai. Ada dua dari kedelai impor dari Rp12.590 kemarin menjadi Rp16.537, kenaikan 31.35%. Sementara untuk kedelai lokal juga mengalami kenaikan dari Rp13.050 menjadi Rp17.316, kenaikan 32.69%. Untuk cabai merah keriting, ini tidak ada informasi untuk hari ini. Harga kemarin Rp48.535. Sementara cabai merah besar dari Rp52.129 menjadi Rp51.250, penurunan 1.69%. Cabai rawit merah, pendengar, dari Rp63.900 menjadi Rp60.000, turun sekitar 6.14%. Harga komoditas bawang merah dari Rp47.500 menjadi Rp43.250, penurunan 9.4%. Bawang putih mengalami kenaikan sedikit dari Rp28.736 menjadi Rp28.750 hari ini, kenaikan 0.05%.
0: Demikian info harga pasar.

0: racun orang biar terus mampus.
1: Info cuaca hari ini.
2: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
3: ya,
2: cuaca buruk.
3: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
5: Kembali kami hadirkan informasi cuaca pendengar dari BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk. Perakiran cuaca wilayah Madiun dan sekitarnya untuk hari ini Minggu 7 Juni 2026. Dari kota Madiun, dini hari tadi pukul 00 sampai dengan siang nanti pukul 11 cerah berawan. Pukul 11 hingga pukul 18 berawan. Pukul 18 hingga pukul 24 malam nanti cerah berawan. Kelembaban udara 58 hingga 90%, suhu udara 22 hingga 30 derajat Celcius, angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 10,6 km per jam. Kabupaten Madiun untuk dini hari hingga 5 pagi tadi cerah berawan, pukul 5 hingga pukul 11 cerah, dan pukul 11 hingga pukul 18 berawan, pukul 18 hingga pukul 24 malam nanti cerah berawan. Kelembaban udara 59 hingga 90%, suhu 21 hingga 29 derajat Celcius, angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 7,7 km per jam. Untuk Kabupaten Magetan, dini hari tadi hingga pukul 11 nanti cerah berawan, pukul 11 hingga pukul 18 berawan, dan pukul 18 hingga pukul 24 cerah berawan. Kelembapan udara 63 hingga 84%, suhu 21 hingga 27 derajat Celcius, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 14,5 km per jam. Bergeser ke Kabupaten Ngawi, pendengar, dini hari hingga pukul 11 nanti cerah berawan, pukul 11 hingga pukul 18 berawan, dan pukul 18 hingga pukul 24 cerah berawan. Kelembapan udara 53 hingga 86%, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 15,9 km per jam. Untuk Kabupaten Pacitan, cerah berawan dini hari hingga pukul 5 tadi, pukul 5 hingga pukul 18 petang nanti berawan, pukul 18 hingga pukul 24 cerah berawan. Kelembaban udara 66 hingga 96%, suhu 20 hingga 27 derajat Celcius, dan angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 11,6 km per jam. Untuk Kabupaten Ponorogo, dini hari hingga pukul 5 tadi berawan, pukul 5 hingga pukul 11 cerah berawan, pukul 11 hingga pukul 18 berawan, dan pukul 18 hingga pukul 24 cerah. Kelembaban udara 55 hingga 92%, suhu udara 21 hingga 30 derajat Celcius, dan angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 16,1 km per jam.
1: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta menyimak warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya.